0: Okey Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu sekarang 8:09 minit pagi. Selamat pagi sekali lagi untuk semuanya. Jadi hari ini dah pun 6 Mei ya 2026. Ya Allah, tak rasa dah lebih daripada setengah tahun dah.
1: Betul Sonic. Jadi ini dah bulan Mei. Jadi yalah, dah makin lama makin dekat nak masuk bulan 7. Bulan 7 kan?
0: Ya, 19 Julai tu birthday saya tau. Ya Allah, makin dekat macam berdebar-debar pula ni. Macam mana
1: 19 Julai
0: Allah, 19 Julai tau. Kena ingat 19 Julai.
1: Ingat semua 19 Julai hari jadi Sonic. Hari tu bulan Mei
0: tapi
1: ni.
0: Tapi tu macam hari Sabtu, tapi boleh buat kejutan Jumaat lah. Warga RTM National FM kan.
1: Hari tu jangan jaga panel
0: saya
1: tau.
0: Saya akan membelakangkan pintu masuk. Jadi masa ada kek.
1: Ada kek.
0: Countdown akan bermula tak lama lagi
1: Dahsyat tu.
0: Dahsyat
1: Awal lagi tu.
0: Okey baik, anda boleh terus saja ke TikTok National FM.
1: Okey, dah boleh masuk sekarang. Ada katanya bila dengar lagu Tok T tu. Seronok dengar katanya. Ingat zaman apa, hari kemerdekaan tahun lepas.
0: Lagu Malaysia Madani tadi lah. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk taping tau. Jadi ada lagi perkongsian menarik ya untuk semua pada pagi ini semestinya
1: Okey, perkongsian kita pada pagi ini berkenaan jualan ramah madani. Kini diperluas ke 30,000 lokasi DUN.
0: Wow,
1: banyak tu.
0: Ya Allah.
1: Yang mana kerajaan akan terus memperhebatkan pelaksanaan program jualan ramah madani sasaran penganjuran di 30,000 kawasan DUN undangan negeri.
0: Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hara Hidup itu terbukti berkesan dalam menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Okey, dan menurut beliau, harga barangan melalui program berkenaan mencatatkan penurunan antara 5 hingga 30% dan ia bergantung kepada jenis barangan dan juga lokasi pelaksanaan.
0: Dan program itu juga akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap minggu. Jadi kerajaan turut memberi tumpuan supaya program jualan ramah madani tidak hanya diadakan di kawasan pinggir bandar, sebaliknya diperluaskan ke beberapa kawasan desa dan juga kampung terpilih.
1: Betul tu. Dan beliau juga memaklumkan bahawa pelaksanaan program itu turut memberi keutamaan kepada penyertaan pelanggan kecil bagi memastikan manfaat dapat dinikmati secara lebih menyeluruh.
0: Okey, okay, baik. Satu orang kata perjalanan yang sangat hebat yang disusun oleh kerajaan kita untuk membantu kita lah Jadi alhamdulillah. Jadi negara kita dalam keadaan yang sebenarnya kita bersyukur kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ni
1: Betul, masih lagi kita boleh menikmati suasana begini.
0: Alhamdulillah
1: Boleh berniaga alhamdulillah. Dan sebagainya. Alhamdulillah.
0: Maksudnya kita rutin harian kita macam biasa.
1: Betul.
0: Kalau kita nak bandingkan dengan negara-negara yang sekarang ni mungkin mengalami situasi yang agak tidak baik. Tapi kita alhamdulillah dalam situasi beginilah syukur pada Allah
1: Malaysia boleh lagi bercuti.
0: Ya. Yeah.
1: Berkunjung ke luar negara.
0: Betul. Jadi alhamdulillah. Dan juga anda boleh terus saja ke Facebook National FM. Ini juga satu kisah ni.
1: Cerita apa ni?
0: Teknologi ni.
1: Wow.
0: Boleh menyebabkan sesuatu kenangan yang hilang itu muncul kembali.
1: Allahuakbar. Ini dapat mengimbau kembali dan lebih menarik lagi kenangan ini. Apatah lagi kenangan yang melibatkan keluarga Sonic.
0: Ya, keluarga. Itu yang saya katakan kisah ini sebenarnya sebab juga dan apabila disaksikan kita sendiri rasa ya Allah, video ni macam betul-betul terjadi.
1: Yes.
0: Dia memang terjadi tetapi kejap je lagi nantilah.
1: Nanti kita kongsikan.
0: Ya, kita kongsikan untuk semuanya
1: Baik.
0: Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini. Lagunya Alama. Okey, inilah 8:13 minit pagi.
1: Nasional.
0: Jadi inilah Nasional.
1: Pagi.

0: dengan lagu kegemaran anda. Disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Teruskan rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
2: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
1: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
2: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
3: Nasional FM Sentiasa di Hati.
4: Hello, hello, can you hear me?
5: Dia macam tiba, tapi tak apa. Dia macam tiba-tiba, tapi tak apa.

0: Okey, Bella. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Dia macam tiba.
1: Tiba.
0: Jadi, ya. Yeah. Siapa yang selalu sebut tiba? AJ.
1: AJ lah tiba.
0: Apa dia kata? Apa nama cuti sekolah dah tiba?
1: Dah tiba.
0: Jadi AJ Ali Jelani yang mendengar pada waktu ni tiba.
1: Cuti sekolah dah tiba.
0: Terus tak digunakan
1: dah. Tak boleh lah.
0: Kesian dia. Tak diguna pun promo itu.
1: Kena tukar balik lah.
0: Ya, yeah, macam tiba. Itulah. AJ.
1: Ya, yeah, Mama AJ.
0: Okey, Mama AJ. Yang biasanya akan ke udara pada pukul 8 malam. Jadi pilihan bersama, pilihan lagu. Anda boleh terus saja ke Facebook dan Sonal FM. Jadi malam nanti AJ.
1: Ya, yeah, betul.
0: Macam Tiber.
1: Tiber aja.
0: Oh, bukan dia. Malamnya bersama dengan Reza. Hari ni hari Rabu .
1: Hari ni Rabu.
0: Okey, ada kaunter artis malam ni. Jadi Reza yang DJ-nya lah.
1: Okey, Reza.
0: Okey, baik. Jadi kita nak kongsikan juga untuk semuanya. Ini berkenaan dengan teknologi ni. Jadi satu perkongsian kreatif di Facebook baru-baru ini berjaya mencuri perhatian ramai apabila seorang lelaki ni menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI dengan menghidupkan semula foto-foto lama keluarganya. Jadi anda boleh terus saja tengok di Facebook Nasional FM. Bayangkan anda, foto ni boleh bergerak disebabkan teknologi kita masa kini ni.
1: Okey. Video yang anda saksikan di Facebook kami pada waktu ini merupakan perkongsian yang dikenali sebagai Franklin Mino. Yang dibuat sebagai hadiah istimewa sempena ulang tahun kelahiran ibunya yang ke-60. Dan ini yang kita nak kongsikan juga ni. Ianya telah pun menyentuh emosi ribuan penonton di media sosial.
0: Baik, bayangkan anda video yang saya letakkan di muka buku kita ni, Nazri. Baik. Durasi 8 minit tau. Bayangkan bagaimana proses editing saya tu.
1: Rasyat tu.
0: Ya, saya betul-betul pergi ke sebuah studio tau. Saya nak ambil, saya tak nak momen itu hilang.
1: Sempat rasa ni?
0: Sempat. Dan juga, ya, apa yang anda tengok, wanita berkenan dilihat meneliti gambar-gambar lama dengan penuh perasaan seakan-akan menyusuri semula perjalanan hidupnya dari zaman muda hingga ke hari ini tau.
1: Ya, betul.
0: Allahuakbar.
1: Dan apa yang lebih menarik perhatian yang mana ada elemen penceritaan telah pun dimasukkan, termasuk simbol sebuah jam tangan. Yang digambarkan mampu untuk mengembalikan ke masa lalu dan sekaligus menjadi titik perubahan dalam video berkenaan. Di situlah mulanya, Sonia.
0: Betul. Dan anda boleh terus saja sama-sama kita tengok video ni bermula dengan detik perkenalan bersama pasangan hidup yang kemudian melalui fasa

0: Ibu sekaligus mengundang rasa sebab dalam kalangan penonton yang menonton videonya.
1: Betul. Yang mana kalau anda lihat pada video tersebut, satu persatu yang digambarkan.
0: Mm-mm.
1: Dan ianya disusun dengan halus tau, menjadikan satu foto ini bukan sekadar kenangan tetapi seakan hidup yang bergerak mengikut emosi.
0: Ya, ianya ibarat betul-betul perjalanan. Dia ada dua video, yang di atas tu adalah AI, yang di bawah tu apabila mereka tengok reaksi ibu dan juga ayahnya apabila mereka melihat video tersebut lah.
1: Dan lebih menyentuh hati, setiap portret keluarga yang dipaparkan itu menggambarkan perjalanan penuh makna.
0: Mm-mm.
1: Seorang ibu tau.
0: Mm-mm.
1: Dengan ayahnya daripada awal sampailah
0: Allahu Akbar. Tengok itu jam tangan adalah simbolik untuk pertemuan keluarga ini. Jadi siapa-siapa yang ada, orang kata, kisah ceritanya, anda boleh terus saja tinggalkan ya komen anda. Kejap je lagi nanti kita akan baca kalah.
1: InsyaAllah. Ini kenangan yang sebenarnya tak boleh dilupakan lah sini.
0: Allahu Akbar.
1: Itulah dia.
0: Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini. Hening rindu ni.
1: Baik.
0: Kadang-kadang kan kita akan rindu seseorang lain.
1: Rindu semestinya.
0: Allahu Akbar. Kalau ada ruang, hubungilah keluarga anda pada hari ini.
1: Ibu, ayah.
0: Adik-beradik kita.
1: Betul, adik-beradik dia paling penting.
0: Mm-mm. Jangan lupa tahu, adik-beradik ni nanti, satu hari nanti kita akan kekal bersama dengan mereka. Baik. Di hari tua kita.
1: InsyaAllah.
0: Baik, jadi inilah dia.
1: Nasional.
0: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami pada waktu ni 8:29 minit pagi.
1: Yeah.
0: Asmawi Asmara ni.
1: Okey.
0: Dia kata tak kuat saya tengok video ni sebab orang-orang yang kita sayangi dah tak ada lagi di dunia. Allahuakbar.
1: Tak apa Asmawi.
0: Mereka
1: yang dah tak ada tu banyakkan berdoa eh.
0: InsyaAllah.
1: Semoga kita dipertemukan lagi.
0: Allah terus sebab pula saya Nazir kan. Ha tengok. Allahuakbar. Allah.
1: Banyakkan berdoa. Okey. Aniza Slamin, betul, terutamanya orang yang paling dekat dengan kita arwah ayah yang sudah pun meninggalkan kami sekurang hampir 8 tahun. Sama jugalah dengan Sony, arwah ayah yang dah pun meninggal dunia.
0: Allah.
1: Iyalah. Sebanyak-banyakkan berdoa eh. Okey, Masya Saleh kata keluarga yang hebat, alhamdulillah. Aniza Sami kata hebat pasangan ini boleh menghidupkan memori lama melalui foto-foto serta ahli keluarga yang lain. Mula dari bercinta hinggalah sudah pun berusia ketika ini. Okey, pihak Allah Karim kata Akbar. DJ Sonic. Saya Iris Zanor. Lahir 31 Julai sama tahun sama bulan dengan Sonic katanya. Itu dia. Eh.
0: Allah Akbar.
1: Okey, komen-komen lagi. Okey.
0: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya lah eh. Allah saya ni Allah ya, saya tak boleh kan Nazri kan.
1: Faham. Betul lagi melibatkan keluarga. So ni pula keluarga dekat kapi.
0: Dah Nazri awak kan.
1: Ya saya tahu.
0: Semoga semua yang kita yang ada ni semoga sihat lah eh.
1: Betul tu. Kalau rindu banyak sekarang ini ada ahli keluarga hubungi mereka. Bertanya khabar. Apa salahnya kan. InsyaAllah mana yang jauh kita dekatkan, mana dekat kita rapatkan.
0: Okey baik. Allah nangis pula kita. Jadi kita tak tahu cuacanya hujan ke apa ke. Jadi kita akan terus saja bersama dengan Wani ni eh.
1: Wani.
0: Jadi Wani bersiap sedia Wani untuk laporan Wani. Tinjauan cuaca.
1: Silakan
0: kita.
1: Wani.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Data terkini menunjukkan sebanyak 5 kawasan kini masih lagi berada di bawah status amaran cuaca panas tahap 1. Kawasan tersebut melibatkan Jeli dan Kuala Krai di negeri Kelantan, Jerantut dan Amaran di Pahang serta Terlupit di negeri Sabah. Suhu di kawasan-kawasan ini dicatatkan antara 35 hingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Jadi, ramai dinasihatkan supaya minum ais cukupnya dan hadkan aktiviti luar dalam waktu yang lama ketika cuaca panas. Baiklah, berdasarkan pemerhatian radar semasa, keadaan mendung diperhatikan di kebanyakan kawasan semenanjung. Namun, hujan renyai kini masih lagi berlaku di beberapa daerah di negeri Perak, Pahang, juga di pesisir pantai Melaka dan juga Dungun Kemaman yang dijangka akan berangsur reda menjelang 1 ke 2 jam sahaja lagi. Di Malaysia Timur pula, hujan dicerap di Sri Aman, Bintulu, Sibu, Samarahan dan Kapit di negeri Sarawak. Keadaan ini dijangka beransur reda tidak lama lagi. Dan menjelang petang nanti, hujan lebat dan rebut petir dijangka berpotensi berlaku di hampir kesemua negeri di Semenanjung dan akan lebih tertumpu di negeri-negeri pantai barat dan juga utara, termasuklah Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Manakala di Malaysia Timur, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di kebanyakan bahagian di Sarawak termasuk Sandakan, Tawau dan juga bahagian pantai barat di Sabah. Ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati kerana hujan lebat ini boleh mengakibatkan banjir kilat dan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Sekian dahulu info cuaca pada pagi ini. Untuk maklumat terkini, sila layari laman web rasmi kami di www.mt.gov.my dan anda juga boleh ikuti Map Malaysia di kesemua laman media sosial atau muat turun aplikasi My Cuaca. Baiklah, kembali bersama Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan anda bertemu dengan Abang Bat sekali lagi dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda mengadu pada seseorang? Dia angguk-angguk tapi anda tetap rasa macam bercakap dengan dinding. Dan lucunya tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang yakin dia ni pendengar yang bagus. Dan ada kajian yang menunjukkan bahawa 96% orang rasa mereka pendengar yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, manusia cenderung hanya menangkap lebih kurang separuh daripada apa yang didengar. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara menjadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Dan kata kuncinya ialah henti, ulang dan tanya. Mari kita tengok. Kata kunci pertama iaitu henti. Henti bukan bermaksud berhenti mendengar, tapi berhenti mengganggu proses mendengar. Letak telefon ke tepi, letakkan kerja kita ke tepi dan bagi ruang. Sebab dalam kajian kesihatan tentang kemahiran mendengar, active listening bermaksud kita mengesahkan, kita terima maklumat dan kita memberi maklum balas supaya wujud kefahaman bersama. Maksudnya, kita bukan dengar bunyi sahaja, tapi kita dengar dengan niat memahami. Sebab tu orang selalu cakap, ramai orang dengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Sebab tu bila orang mengadu, kita sudah siap jawapan. Padahal, dia belum habis cerita lagi. Betul? Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ulang. Ulang maksudnya paraphrase. Kita ulang balik isi penting dengan ayat kita secara ringkas. Contoh-contoh, dia dah cakap dengan kita, lepas tu kita cakap balik, jadi awak rasa penat sebab benda ni berulang, betul? ataupun contoh, maksud awak perlukan sokongan, bukan nak dengar ceramah, betul? Kajian menunjukkan respon active listening seperti paraphrase ini membuatkan orang rasa lebih difahami berbanding respon sekadar memberi nasihat atau respon minimum. Penting ni. Dan membantu teknik ni. Dan yang ketiga adalah tanya soalan yang betul. Ramai orang tersilap tanya soalan yang bunyinya macam soal siasat. Jadi orang makin menutup. Jadi dia tak boleh nak luahkan. Soalan yang buat orang rasa selamat biasanya begini. Cuba buat contoh. Macam mana saya boleh bantu awak sekarang? Ataupun apa yang paling berat dalam semua perkara yang awak cerita ni? Ataupun apa yang awak perlukan daripada saya? Nak didengar atau nak dibantu cari jalan? Menariknya, kajian tentang situasi pasangan yang berkongsi stres menunjukkan attentive listening dikaitkan dengan cara sokongan yang lebih baik dan kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Maksudnya kalau kita guna teknik ni, ini sangat membantu dalam hubungan. Dan kalau dalam hubungan pun ia memberi kesan, apatah lagi dalam persahabatan, dalam kekeluargaan dan juga tempat kerja, kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia 3 cara untuk jadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Iaitu yang pertama, henti gangguan dan hadir sepenuhnya. Yang kedua, ulang isi penting supaya orang rasa difahami. Dan yang ketiga, tanya soalan yang membantu, bukan menghakimi. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okey Bella, jadi terima kasih lagunya Sona Nahe Nasahi daripada filem One to Kafor. Ya betul lah eh.
1: Macam K4
0: je. Itulah. Jadi alhamdulillah kita terus saja bawakan lagu-lagu istimewa untuk anda. Jadi yang berada di TikTok, terima kasih banyak-banyak. Hari ini hostnya adalah Nazri Fahmi Syukri tau.
1: Okey, boleh tapin-tapin sekarang ni. Nak menuju ke angka 20 sekarang ni.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh tap terus like dan juga share. Terima kasih untuk kadang yang hawa.
0: Berapa?
1: Nak menuju ke 20.
0: Oh, iyalah. Iyalah.
1: Okey lah tu.
0: Okey, sekurang-kurangnya ada lah.
1: Ada lah. Okey, Zintisha pun ada. Selamat pagi, Sonic Nazri. Lepas tu ada Linda. Terima kasih juga untuk Balkis pun ada. Cik Kis.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak untuk Nan BJ Humber juga. Pirhat Karim, Siri Salwa, Yen QA, Marsa Saleh, Aniza Samin, Asmawi Asmara, Aniza Samin juga. Dan juga rakan-rakan yang terus saja tengok kami, Muhammad Hishamuddin, terima kasih. Ya, Cikgu Kamal pun ada juga. Dia kata saya pun dah daftar anak-anak saya dari umur 4 tahun. Ini berkaitan dengan tabung haji tadi eh.
1: Okey. Alhamdulillah terus menabung tau. Walaupun dah berusia, tak mengapa. Cuba buat, mana tahu ada rezeki.
0: Semuanya kena Allah kan?
1: Semua kena Allah.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, ya, 9 pagi kita akan dengarkan berita. Kemudian kita ada 3 suara cakap. Jadi untuk kali ini kita akan ke Pulau Pinang.
1: Okey, boleh. Cantik.
0: Jadi kita akan ke Pulau Pinang lah. Kita ada rakan penyampai sana. Mimi, ingat tak?
1: Oh, Mimi.
0: Ya, bersiaran bersama dengan kita di Bukit Bendera.
1: Betul-betul,
0: waktu
1: Mimi.
0: Waktu sambutan Hari Radio Sedunia.
1: Betul-betul.
0: Yang kita 3 tu.
1: Yelah, dekat atas bukit.
0: Atas bukit, sejuk, betul. Alhamdulillah. Jadi hari ini insyaAllah Mimi akan kongsikan 3 lagi perkataan. Dengan ayatnya kita akan belajar jugalah eh.
1: Semalam kita bersama dengan orang Pahang.
0: Orang betul. Jadi awak semalam.
1: Saya semalam dengan orang Temeloh.
0: Orang Temeloh.
1: Saya semalam bersama dengan Salbiah dengan Mac. Dua orang datang kunci semalam pukul 8.
0: On air lah.
1: On air.
0: Lepas tu 1 jam. Sampailah habis.
1: Sampailah habis. Sebab mereka nak bagi mesyuarat.
0: Yalah. Ada program pada itulah hebat je mereka kan.
1: Program hari Sabtu, Sony.
0: Saya mungkin awak faham kan. Saya belum buat keputusan lagi.
1: Bye.
0: Saya boleh kata tak. Yalah. Okay, awak dah datang ke?
1: Kena datang wajib.
0: Yalah. Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini istimewa untuk semuanya.
1: Okey, jom.
0: Ramai kata Sony tak ada dandut ke?
1: Ada ni, Han.
0: Ni.
1: Itu dia.
0: Amelina asyik tau.
1: Jom.
0: Okey, kita jumpa lagi selepas 9 pagi.
1: InsyaAllah.
0: Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30,000 dun. Pindaan Akta Mara dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Pelaksanaan program jualan ramah madani akan terus diperhebat dengan sasaran penganjuran di 30,000 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, program anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hilir itu terbukti berkesan menawarkan barangan keperluan pada harga lebih rendah sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Jualan ramah madani ini setakat ini yang dikendalikan oleh Kementerian Pengguna itu telah berhasil mengurangkan harga sehingga ada yang 30% lebih murah ketimbang harga pasaran. Ada yang 5, 10, 15, ada yang sampai 30% daripada harga pasaran. Tahun lalu kerajaan telah melaksanakan lebih 25,000 program jualan ramah melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri di negara kita. Dan untuk 2026 ni kita telah umumkan 30,000 jualan ramah. Maknanya ditingkatkan dua perkara. Satu, semua kawasan DUN, dan kedua, mesti dilakukan setiap minggu sekali.
0: Menurut beliau, program tersebut tidak wajar didominasi syarikat besar semata-mata. Sebaliknya membuka ruang kepada peniaga kecil. Dalam perkembangan sama, Pensyarah Kadan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur mengulas, program itu memberi kelegaan kepada pengguna dan isi rumah mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih berpatutan. Menurutnya, pelaksanaan program itu juga wajar diperluas kepada penawaran barangan sekar bagi memastikan manfaatnya lebih menyeluruh.
2: Contohnya ikan, sayur dan juga bahan-bahan mentah yang lain seperti bawang. Kita tahu bahawa kos-kos ini akan sedikit terjejas ataupun meningkat ekoran daripada krisis tenaga. Kita tahu nelayan-nelayan yang dapat subsidi diesel dan juga petrol, tetapi mereka juga mempunyai kekangan dari segi kos-kos yang lain.
0: Profesor Madya Dr. Mustazar Mansur. Kerjasama antara Pakatan Harapan dan UMNO bersetuju mengekalkan kerjasama kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Kesepakatan itu dicapai dalam mesyuarat Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan yang melibatkan kedua-dua parti yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habidi. Dalam kenyataan bersama menegaskan, sebarang keputusan kerajaan negeri yang berpotensi mencetuskan sensitiviti perlu dirujuk terlebih dahulu kepada majlis berkenaan. Menurut kenyataan itu, kedua-dua pihak turut menghormati keputusan biro politik parti masing-masing bagi memastikan kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat di negeri itu. Draft pindaan Akta Majlis Amanah Rakyat MARA dijangka dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 3 minggu, lebih awal daripada jangka masa yang ditetapkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usaha tersebut mencerminkan kesiapsiagaan dalam memperkemas kerangka undang-undang MARA agar lebih relevan dengan keperluan semasa dan masa hadapan.
3: Tata kelola itulah yang dimasukkan di dalam Akta Ibu Akta MARA ini. Supaya tata kelola ini dijadikan panduan di dalam akta. Artinya, siapapun yang menjadi ketua pengarah yang akan datang, siapapun yang menjadi pengurusi MARA akan datang, siapapun yang menjadi menteri yang menjaga MARA akan datang, siapapun Perdana Menteri yang menjaga ketika itu, tidak ada kompromi. MARA tidak boleh diperkotak-katikkan. Tata kelola mengikut Akta MARA mesti dipertahankan untuk menjaga kepentingan masyarakat Bumi Putera keseluruhannya di negara ini.
0: Dalam perkembangan lain, Ketua Pengarah MARA menyasarkan penjanaan nilai pelaburan berimpak tinggi berjumlah RM2.2 bilion menjelang tahun 2030. Ketua Pengarahnya Zulfikri Osman berkata, strategi tersebut merangkumi inisiatif kredit karbon dan pembangunan hartanah bagi memperkukuh asas aset MARA.
4: Secara keseluruhannya, time frame dia adalah sehingga 2030, tetapi sebab kita ada banyak inisiatif di situ, mungkin tempohnya berbeza-beza. Sebagai contoh, kalau saya ambil yang paling senang kita lihat ialah inisiatif kita untuk pembangunan hartanah. Kita ada 3 pembangunan hartanah, ketiga-tiga tu bernilai 1 bilion. Dan untuk pembangunan hartanah ni, kita menjangkakan ketiga-tiga itu mungkin kita akan dapat siapkan menjelang 2030.
0: Zulfikri Osman. Berita seterusnya. Lebih 38,000 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak Mac hingga 4 Mei, dengan 506 kes direkodkan serta 147 individu ditahan atas pelbagai kesalahan. Menteri Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penyelewengan bahan api khususnya diesel dan petrol mencatatkan jumlah kes tertinggi dalam operasi bersepadu itu. Beliau memaklumkan, diesel merekodkan 228 kes diikuti petrol 105 kes, gas petroleum cecair 64 kes, minyak masak 57 kes, gula 35 kes dan tepung gandum 16 kes. Menurut beliau, operasi berkenaan dilaksanakan secara bersepadu melibatkan KPDN, Polis Diraja Malaysia serta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Isu pemindahan 3 ekor gajah dari Zoo Taipin and Night Safari ke Zoo Tennonoji, Jepun menjadi perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Perak, Sandria Ng Sri Ching berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan bersama Perdana Menteri dengan fokus kepada aspek kebajikan haiwan melibatkan gajah dara, amoi dan kelat. Menurut beliau, penekanan turut diberi perhatian termasuk kepentingan menjaga hubungan diplomatik, menghormati komitmen dan perjanjian yang telah dimeterai antara pihak terlibat. Seorang murid tahun 2 maut selepas dipercayai dilanggar sebuah van di hadapan pintu pagar sekolah di Parit Sulong, Batu Pahat semalam. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Assistant Komisioner Syahrul Anwar Musyadat Abdullah Sani berkata, van berkenaan sedang keluar dari kawasan sekolah selepas menghantar barang. Beliau memaklumkan pelanggaran itu menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh petugas perubatan. Pemandu van tidak mengalami kecederaan dan kini ditahan bagi membantu siasatan. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 22 orang terbunuh dalam siri serangan Rusia ke atas Ukraine. Daripada jumlah itu, 12 mangsa maut dalam satu serangan di bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur Zaporizhia mengesahkan 4 bom udara berpandu dilancarkan ke kawasan perumahan mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Serangan mencetuskan beberapa kebakaran besar di lokasi terjejas termasuk sebuah kemudahan industri. Di Afrika Selatan, para saintis di Institut Penyakit Berjangkit Kebangsaan sedang menjalankan ujian bagi mengesan jangkitan hantavirus. WHO memaklumkan pelbagai analisis makmal dijalankan, ini termasuk ujian serologi, penjujukan genom serta kaedah metagenomik bagi mengenal pasti dan memahami virus berkenaan dengan lebih mendalam. Langkah itu bertujuan mempercepatkan pengesanan kes serta menilai potensi penularan wabak di samping membantu pihak berkuasa kesihatan merangka tindak balas yang sesuai. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Arsenal menamatkan penantian selama 20 tahun untuk mara perlawanan akhir. Kejayaan itu selepas mendudukkan Atletico Madrid 1-0 pada aksi timbal balik di Emirates sekaligus meraih kemenangan 2-1 secara agregat. Gol tunggal dijaringkan Bukayo Saka pada penghujung babak pertama. Kali terakhir, The Gunners mara ke perlawanan akhir adalah pada 2006 namun tewas 1-2 kepada Barcelona. Arsenal bakal berdepan sama ada PSG atau Bayern Munich pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Budapest pada 30 Mei ini. Sementara itu, Bayern akan menerima kunjungan PSG dalam satu lagi saingan separuh akhir awal pagi esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Krisis global, program jualan ramah madani dipertingkatkan di 30,000 dun. Pindaan Akta MARA dijangka lebih awal perkukuh kerangka undang-undang semasa. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 3 Suara Cakap bersama anda Isnin hingga Jumaat pukul 9.15 pagi yang akan berkongsi logat negeri di Malaysia bersama pendengar di talian. Semuanya ini di 3 Suara Cakap. 3 Suara Cakap.
1: Bella, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami pada waktu ni lah .
2: Ya, yeah, selamat pagi.
1: Ya. Yeah.
2: Ada kat TikTok ni sunit ramai dah bermasuk, ada rakan kita dari Singapura.
1: Allah, terima kasih banyak-banyak tau.
2: Ada rakan kita dari Batam pun ada. Dari Kelantan pun ada. Kat Ila Hashim di Kisah Bersoni.
1: Oh, waalaikumsalam. Ini rakan kita di Terengganu .
2: Di Terengganu FM.
1: Oh, Alhamdulillah. Okey, kita juga ada rakan kita yang dia kata dia konti malam.
2: Oh.
1: Dia sanggup ni. Bangun pagi ni untuk ke udara bersama dengan kita ni.
2: Alhamdulillah. Malam tadi konti .
1: Ya.
2: Sama dengan Mama Eji lah.
1: Ni orang popular tau, Mutiara FM.
2: Memang.
1: Pernah ke udara bersama dengan kita tau, dekat Bukit Bendera.
2: Memang cukup popular. Dan hebat orang ni.
1: Ya, job dia banyak tau, job luarnya. Alhamdulillah. Jadi bersama dengan DJ Mimi. Assalamualaikum Mi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, terima kasih tau. Sanggup awak bangun pagi ke udara bersama dengan kami tau.
3: Kita memang bangun awal lah.
1: Okay Mi, bila on air lagi?
3: Saya malam ni on air pukul 8 malam sampai pukul 12.
1: Okay. Jadi alhamdulillah lah . Okay, hari ni Mi, sebenarnya kita berdua sangat rindu dengan awak. Kali terakhir kita ke udara bersama di Bukit Bendera, betul?
3: Dah 2 tahun lepas dah Sony.
1: Oh ya sih. Oh, 2 tahun dah.
2: Kejap betul. Itu
3: kan, dah 2 tahun dah.
2: Itu semasa hari radio sedunia kan, betul?
3: Betul.
1: Saya ingatkan setahun lepas, rupanya dah 2 tahun Mi .
2: Dah bertambah dah umur kita Mi.
1: Allahuakbar.
3: Lagi,
1: insyaAllah. Okey baik Mi, kita nak belajar 3 perkataan untuk Penang. Logat Penang ni.
3: Okey, untuk lorak pinggir, untuk 3 perkataan yang pertama. Saya bagi ayat, saya dah tengok Sony dengan Razli, faham tak?
1: Boleh, kita akan teka. Okey, baik.
3: Okey, nasi tu kenapa kuah dia terlalu cerai sangat?
1: Nasi tu kenapa kuah dia terlalu...
3: Nasi kandang tu kenapa kuah dia terlalu cerai?
1: Cerai tu terlampau... ni, dia tak pekat, dia macam... Kelapa cerai.
2: Cair.
3: Ya, betul.
1: Oh, apa nama cerai? Cerai.
3: Kita contohnya kalau kata kita makan nasi, kita bubur kuah taruh atas kan. Dia lebih cepat kan. Kita, Allah, pasal pun lah kuah ni cerainya. Mana kata tak pekat kan. Santan ke, tak cukup rempah
1: ke, kenapa kuah dia cerai sangat. Okay. Terima kasih tau Mi, kita pun tahu tau
2: kata cerai tu.
3: Okay.
1: Bukan cerai tau awak kan. Okay, baik, perkataan yang kedua.
3: Okay, perkataan yang kedua, saya bagi ayat
1: boleh
3: kita, ya?
1: Boleh.
3: Sony, apa aja nak hang Sony, oi, nak angkat batu pun tak meroy.
2: Okey, nak angkat baju?
3: Nak angkat batu pun tak marot.
1: Tak marot. Tak larat?
3: Ya, tak larat.
1: Okey, apa sebutannya ni tak larat tadi?
3: Marot. Tak marot.
1: Tak
3: daya lah, tak ada daya.
1: Oh, tak terdaya lah.
2: Okey.
1: Tak marot.
2: Okay.
1: Betul ke marot? Dia tekan ke al marot, betul?
3: Ya, marot. Dia kena kolah-kolah lebih sikit tu.
1: Pun nampaklah utara ni Penangnya. Okey, baik. Perkataan yang ketiga, Mi.
3: Okey, perkataan yang ketiga. Okey,
1: ayatnya.
3: Nazri, dah makan nasi di pinggan tu pun pasal lah tak. Pasal hang ni memang penyegan lah.
1: Pemalas.
3: Ya, betul. Hai.
1: Ya, betul Mi. Terima kasih tau Mi. Isi hati tau.
3: Jangan marah ya Nazri.
1: Jangan marah tau Nazri.
2: Saya kalau pinggan makan saya basuh.
1: Apa macamnya sebutannya tadi Mi?
3: Penyegan.
1: Oh, penyegan. Ingatkan segan.
3: Segan tu dia sebenarnya dia kata nasas tu segan. dia tambah dengan imbuhan dia jadi penyegan.
2: Penyegan.
3: Macam kita ni, dinai memang suka akan guna penyegan lah.
2: Oh, begitu.
3: Hari penyegan sungguh lah. Pemalas sungguh lah maksudnya.
1: Oh, penyegan.
2: Apa nama ya. Mi? Nak tanya, kalau orang yang senduk kuah nasi kandar tu dipanggil apa Mi eh?
3: Joki.
2: Ah, joki.
1: Maksud siapa yang?
2: Yang senduk kuah tu.
1: Orang yang?
2: Ah, senduk, dia panggil joki. Ah.
1: Yeah. Oh, kita panggil.
3: Dia tak panggil pembantu kedai tau. Dia panggil joki.
2: Joki.
3: Sila untuk kedai nasi kandang saja.
2: Okay.
1: Maksudnya kalau kita panggil joki, dia tahulah.
3: Ah, dia tahu. Dia bukan istilah joki. Macam mana? Kalau kita pergi nasi kandang, kita nak order makanan kan? Okey, kuah tu campur, kuah ni campur, ayam tu kan campur, kuah tu lah, itu yang dinamakan joki.
2: Okey.
3: Apa-apa, dia ambil kuah tu kan, cepat, sikit. Macam tu, lajunya.
2: Laju sikit, betul.
1: Okey.
3: Laju tu lebih laju sikit pada Tony.
1: Ya, boleh. Awak belum tengok lagi tau, Mi. Awak belum tengok lagi saya di kedai makan. Macam mana kepantasan saya?
3: Makan ke kepantasan tidak kuah ke?
1: Awak agak Mimi eh? Mi, terima kasih tau.
2: Terima kasih Mi.
1: Selamat on air malam ni.
2: Selamat bersiaran.
1: Bersiaran lah eh.
3: Ya, baik. Terima kasih semua Nasional FM.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah.
2: Allahu akbar. Banyak kita tahu eh Sonic eh.
1: Betul lah eh. Jadi ketataan. Alhamdulillah.
2: Patut tahu lah pasal joki.
1: Ya. Jadi alhamdulillah lah eh. Okey baik.
2: Okay.
1: Jadi macam biasalah kepada semuanya, saya akan terus saja siarkan lagu ni. Kalau di Pulau Pinang, Pulau Pinang. Macam mana?
2: Pulau Pinang
1: tu kan. Dia memang pilih dengan Boria.
2: Betul.
1: Jadi jom kita dengarkan terus lagu ni. Boria Pulau Pinang.
2: Jom.
1: Baik, inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah, okay. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami ya, semestinya pada waktu ini
1: Alhamdulillah.
0: Okey baik, Nazri, Fahmi, Syukri, macam biasa kita nak kongsikan berkenaan

0: dengan peribahasa.
1: Ya, saya.
0: Jadi siapa-siapa berada di TikTok boleh dengarkanlah, eh.
1: Kita pun dah masuk 100K.
0: Ya ke?
1: Dah 100K dah, tapping lagi.
0: Ya Allah, macam tak percaya kan?
1: Itulah tu, murni murahnya lah rezeki masing-masing, insyaAllah.
0: Ya Allah, hebat, eh.
1: Hebat.
0: Okey, baik. Okay. Apa peribahasa kita pada hari ini, eh?
1: Peribahasa kita pada pagi ini, cukup istimewa, Sonic.
0: Ya, betul.
1: Okey, sekejap. Ada 1, 2, 3, 4 perkataan.
0: Okey, baik.
1: Okey. Peribahasa kita pada hari ini yang diambil oleh peribahasa dan ungkapan Inggeris Melayu.
0: Allahuakbar. Masya Allah.
1: DVP 2009.
0: Baik.
1: Okey, saya baca yang bahasa Melayu, Sonic yang bahasa Inggeris, eh.
0: Saya tengok dulu sebab saya agak kecil tulisannya.
1: Okey, peribahasanya berbunyi.
0: Ya, betul.
1: Lalu hangus surut layu.
0: Baik sekalilah lagi.
1: Lalu hangus surut layu.
0: Okey, baik. Okay. Peribahasa ini maksudnya between the devils and deep blue sea.
1: Yeah.
0: That is in Englishnya.
1: English.
0: Okey, maksud in bahasa Melayunya.
1: Maksud bahasa Melayunya,
0: Berada
1: dalam dilema untuk membuat pilihan kerana kedua-dua yang ada tetap akan mendatangkan masalah. Pilih sini masalah, pilih sana masalah.
0: Ibarat macam telan telan apa?
1: Masuk mulut buaya. Masuk mulut buaya, keluar mulut rimau.
0: Ya
1: ke? Dua-dua ada masalah lah.
0: Yalah, dia susah. Macam dia macam salah. Saya nak buat ni, Allah.
1: Ini tak kena.
0: Nanti ada masalah ini. Nak dibuat ni ada adalah masalah. Macam kalau kita ada benda, contoh ada job luar. Nak ini ke nak itu? Awak faham apa ada masalah itu juga akan Azri, kan?
1: Kena pilih lah. Hari satu ni kena pilih.
0: Itulah saya ibarat lalu hangus surut layu.
1: Kalau dalam bahasa Inggerisnya, between the devil and the deep blue sea.
0: Yes.
1: Sedap.
0: Okey, baik.
1: Baik, jom.
0: Jadi itulah dia peribahasa kita pada hari ini. Jadi macam biasa, lepas ni kita nak dengarkan info sukan lah, eh.
1: Sikitlah, eh.
0: Okey, baik. Jom, okay, kita dengarkan terus lagu ni, Kini Kau Tiada.
1: Sarimah.
0: Ya, betul. Cik Sarimah kita.
1: Cik Sarimah kita.
0: Jadi apapun, inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ni 9.42 minit pagi ni, Nazri.
1: Ya, betul tu. Dan seperti biasalah untuk waktu ini sedikit Sonic.
0: Untuk info sukan.
1: Info sukan kita pada hari ini, yang mana pada awal pagi tadi dah pun berlangsung perlawanan yang cukup bersejarah. Ini melibatkan luar negara, aksi perlawanan yang separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah, yang mana dalam tempoh dua dekad akhirnya Arsenal berjaya mara ke pentas final dengan menewaskan Atletico Madrid dengan kemenangan 1-0 sekaligus mara dengan 2-1 secara aggregatnya. Dan cerita semalam, kemenangan tersebut, Bukayo Saka menjadikan gol, dan ini merupakan satu pencapaian cukup baiklah untuk Arsenal The Gunners untuk muncul juara, kerana mereka akan menantikan lawannya sama ada Paris Saint-Germain ataupun Bayern Munich nanti.
0: Okey, baik.
1: Okey, dan malam ini jangan lupa juga dua wakil Malaysia untuk bola sepak Piala Shopee Cup yang separuh akhir, JDT bakal bertemu dengan Buriram United, dan Selangor bakal berhadapan dengan pasukan dari Vietnam.
0: Okey, baik.
1: Kelab Mindin.
0: Jadi ini perkembangan terkini sukan bola sepak dalam dan juga luar negara lah.
1: Ya, yeah, betul. Dua sekali.
0: Jadi kalau dari saya sendiri, macam JDT tu memang tak ada masalah lah.
1: InsyaAllah.
0: InsyaAllah lah.
1: JDT akan bertemu dengan Kuching City lah 23 hari bulan ni.
0: Ini untuk final 23 tau.
1: 23 di stadium, nama stadium tu TM Bukit Jalil.
0: Bukit Jalil. Saya percaya ada di kalangan orang Sarawak, Nao.
1: Ya, yeah, Nao.
0: Jadi jangan lupa Nao check lo tiket belon untuk orang.
1: Ya.
0: Kadang-kadang nyatik macam apa nama jam nyatik lain. 9 pagi ai kenaknya macam tu. Datang-datang ai dah terbang.
1: Dah terbang dah.
0: Lalu tinggal flight, lalu sik jadilah kita orang pergi KL.
1: Kalau tak jadi kita tengok dekat TV lah.
0: Betul. Jadi kepada penyokong JDT juga, jadi nanti hati-hatilah ketika memandu. Saya percaya memang akan ramai lah.
1: Meriahlah stadium tu.
0: Sangat meriah lah.
1: InsyaAllah.
0: Allahu Akbar.
1: Baik.
0: Okey, baik. Kita akan terus saja layan lagu, dan juga anda boleh bersama terus dengan Nazri di TikTok Nasional FM.
1: Okey, jom.
0: Okey, jom dengarkan terus lagu ini. Jangan hianati aku.
1: Betul, jangan.
0: Jangan tau.
1: Okey.
0: Okey, baik. Inilah dia Nasional. Baik.

0: Okey Bella, jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami. Jadi waktu sekarang dah pun 9.50 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak untuk anda.
1: Sini pun dah 1.50.
0: Allah, luar biasa. 1.50. Betul. Anda memang luar biasa. Jadi insyaAllah esok kami kembali lagi untuk terus saja bersama-sama dengan anda.
1: Baik.
0: Dan juga yang berada dalam kereta mungkin sedang hantar anak. Jangan lupa tahu anda tengok semula dalam kereta. Mana tahu sebab terlalu penat kita lupa. Rupanya anak kita masih lagi dalam kereta.
1: Betul.
0: Kita ingatkan dah dihantar ke pengasuh. Jadi sebelum keluar tu kita kena tengok banyak kali tau dekat belakang kereta kita.
1: Betul Sani. Kalau semalam pun ada isu, ada cerita mengenai seorang kanak-kanak yang mengalami kecelakaan akibat dilanggar van.
0: Yeah.
1: Di kawasan persekolahan pun anda semua memandu hati-hati.
0: Hati-hati.
1: Tolonglah.
0: Allahuakbar. Kita tak nak apa-apa lagi yang berlaku. Jadi kita sentiasa berhati-hati. Dan juga kepada yang bertugas, selamat bertugas.
1: Yes.
0: Yang sedang menjamu selera kedai makan sebenarnya. Ramai yang mendengar kita sebenarnya.
1: Kalau macam dekat TikTok kita ni macam biasalah. Nasi kandar tu.
0: Betul.
1: Yang dekat Shah Alam tu. Selalu dengar. Masuk kat TikTok kita.
0: Alhamdulillah. Terima kasih juga yang mendengar kami dekat tol. Ada juga yang tol-tol tu. Semalam saya berada di Pogai Mara tau.
1: Okey.
0: Memang ramai rupanya pendengar Tiga Suara. Saya memang terkejut sebab Mara ni mengumpulkan kesemua staffnya berkumpul dekat WTC untuk sambutan ulang tahun mereka yang ke-60 tau.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi apabila mereka kata ini Sony ke? Allah, setiap kali saya bergerak tu maksudnya mereka ni memang mendengar kita.
1: Alhamdulillah.
0: Cuma mereka kata mereka tak muncul dekat Facebook. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ada daripada Sarawak dia kata, ya Allah, ini ke Sony yang kami dengar pagi? Pagi ya Rabi, kita ya Rabi. Handsome-nya, gianya mada.
1: Kacaknya
0: kita tu dua hal.
1: Alhamdulillah.
0: Bukan saya puji tau. Lupa nak rakam waktu tu.
1: Rakam dengan link
0: kita bersiap. Ya, saya sentiasa bersiap sedia lah. Terima kasih. Okey, baik. Esok bahan awak, Nazri.
1: Bahan saya besok. Okey, untuk tahukah anda, berkenaan ada satu kaum ni, Sonic, yang menjadikan rangka ni sebagai satu kehidupan mereka.
0: Awak suka kan yang macam mayat-mayat, rangka, kampung-kampung. Awak
1: dah kebetulan ada.
0: Awak google lah. Awak type apa muncul mereka tu. Dia Nazri punya bahan dia begitu tau.
1: Kebetulan dia keluar
0: burung begitu, makan mayat.
1: Lepas tu dia ada
0: mayat dia tu ditanam dalam air. Esok
1: sebab dia dah keluar kat situ. Video pun ada, senang.
0: Yang ini apa? Tinggal dengan rangka.
1: Tak, bukan. Ini bukan. Ini memang mereka menggunakan benda tu.
0: Okey, baik.
1: Itu tahu ke anda. Dan satu lagi untuk tular ini, kita nak, saya nak bawa anda untuk semua kaum wanita.
0: Ini untuk wanita.
1: Wanita sini. Wanita ni, ini kisah kita nak cerita mengenai kehebatan wanita.
0: Betul. Kita hargai wanita lah.
1: Betul. Lepas tu untuk global, okey, ini sebab sekarang ni cuaca panas. Cuaca panas bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Dan ini ada sesuatu yang dilakukan oleh orang Cina untuk mereka mengurangkan kepanasan
0: tersebut. Saya tahu.
1: Apa tu?
0: Ni.
1: Apa?
0: Ada topeng tu. Rumput. Bukan rumput, dia daun .
1: Nantilah.
0: Yelah. Yang mereka pakai tu,
1: ada write up dia, senang lah saya.
0: Yelah.
1: Nantilah.
0: Yang penting mudah kan, kita penat tak? Awak faham kan? Allah Akbar. Jumat
1: Sony tau, Sony bahan.
0: Ya ke?
1: Ya.
0: Allah.
1: Dia 11 hari bulan baru dia ada.
0: Lepas tu 5 hari tu dia je tau. Sebab kita dah ketandusan idea tau. Tapi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semua. Jadi doakan dipermudahkan urusan anda pada hari ini. Terima kasih terus saja menyokong kami, Tiga Suara. Walaupun kadang-kadang tak lengkap. Kalau semalam Nazri seorang, hari ini berdua, nanti bertiga. Jadi anda kekal bersama-sama dengan kami.
1: Terima kasih banyak.
0: Okey, baik. Jadi jom kita akan terus saja akhiri dengan lagu ini. Pandang-pandang, jeling-jeling. Jadi saya Sony Hussein.
1: Saya Nazri.
0: Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah RTM. Mewakili warga kerja RTM, kami ingin berterima kasih banyak-banyak kepada semua penonton dan juga pendengar setia radio dan TV RTM sempena ulang tahun kami yang ke-80. 80 tahun yang gemilang dan 80 tahun yang gemilang akan datang. Jadi kami berterima kasih. Selamat menyambut Hari RTM ke-80. RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Konflik Asia Barat, Iran menegaskan Selat Hormuz sebagai garis merah negara itu sekaligus memberi amaran keras kepada Amerika Syarikat agar tidak mencabar hak Tehran di laluan strategik berkenaan. Ahli Parlimen Iran, Manoj Motaki menegaskan Tehran tidak akan berkompromi dalam mempertahankan Selat Hormuz walaupun berdepan risiko tercetusnya konflik baharu. Langkah terbaik bagi Washington ialah berundur daripada konflik terbabit. Terdahulu, Iran melepaskan beberapa tembakan amaran ke arah kapal tentera laut Amerika yang cuba melalui selat tersebut. Sementara itu, 51 kapal komersial yang cuba memasuki atau keluar dari pelabuhan Iran telah diarah berpatah balik oleh Amerika atau kembali ke pelabuhan bawah sekatan maritimnya. Demikian menurut kenyataan Markas Pemerintah Pusat Amerika, CENTCOM. Sejak 13 April lalu, Washington telah menguatkuasakan sekatan yang menyasarkan trafik maritim Iran di Selat Hormuz. Tindakan itu sebagai tindak balas terhadap sekatan Tehran ke atas kapal melalui perairan berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata tentera Amerika perlu menjalankan satu misi ke Iran bagi mendapatkan aset nuklear milik Tehran. Beliau dipercayai merujuk kepada kira-kira 453.6 kilogram uranium diperkaya yang dilaporkan terperangkap di bawah runtuhan tapak nuklear Iran semasa serangan Amerika Israel pada Jun tahun lalu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengesahkan bahan terbabit berada di bawah runtuhan dan berancangan segera untuk mendapatkannya semula. Trump mendakwa Washington telah memusnahkan keupayaan nuklear Tehran. Sekurang-kurangnya 22 orang terbunuh dalam siri serangan Rusia ke atas Ukraine. Daripada jumlah itu, 12 mangsa maut dalam serangan di Bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur Zaporizhia mengesahkan 4 bom udara berpandu dilancarkan ke kawasan perumahan mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Serangan mencetuskan beberapa kebakaran besar di lokasi terjejas termasuk sebuah kemudahan industri. Di Afrika Selatan, para saintis di Institut Penyakit Berjangkit Kebangsaan sedang menjalankan ujian bagi mengesan jangkitan hantavirus. WHO memaklumkan pelbagai analisis makmal sedang dicalankan. Ini termasuk ujian serologi, penjujukan genom serta kaedah metagenomi bagi mengenal pasti dan memahami virus berkenaan dengan lebih mendalam. Langkah itu bertujuan mempercepatkan pengesanan kes serta menilai potensi penularan wabak di samping membantu pihak berkuasa kesihatan merangka tindak balas yang sesuai. Sementara itu, Spanyol menafikan laporan WHO bahawa kapal persiaran yang dijangkiti hantavirus bakal berlabuh di Kepulauan Canary. Sebaliknya, menegaskan pemeriksaan menyeluruh perlu dijalankan. Menurut Kementerian Kesihatan, keputusan mengenai destinasi pendaratan kapal itu hanya akan ditentukan selepas analisis data epidemiologi ketika persinggahan kapal berkenaan di Cape Verde selesai dikaji. Di Denmark, rundingan untuk membentuk kerajaan baharu berlangsung 43 hari, berpotensi menjadi yang terpanjang dalam sejarah jika melepasi rekod sebelumnya iaitu 45 hari. Perdana Menteri sementara Mette Frederiksen mengetuai rundingan selama 6 minggu. Jelasnya, perbincangan sukar masih berlangsung antara parti. Tidak pasti sama ada persetujuan politik dapat dicapai atau sebaliknya. Pilihan raya parlimen pada Mac lepas menyaksikan Parti Social Democrats menang 21.9% undi. Namun, tiada calon Perdana Menteri memperoleh majoriti untuk membentuk kerajaan. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Arsenal menamatkan penantian selama 20 tahun untuk mara perlawanan akhir. Kejayaan itu selepas mendudukkan Atletico Madrid 1-0 pada aksi timbal balik di Emirates sekaligus meraih kemenangan 2-1 secara agregat. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Bukayo Saka pada penghujung babak pertama. Kali terakhir The Gunners mara ke perlawanan akhir adalah pada 2006 bertemu Barcelona namun tewas 1-2. Arsenal bakal berdepan sama ada PSG atau Bayern Munich pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Budapest pada 30 Mei ini. Sementara itu, Bayern akan menerima kunjungan PSG dalam satu lagi saingan separuh akhir awal pagi esok. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk anda semua yang masih lagi terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Dan seperti biasalah Aizel. Aizel kembali teman anda untuk edisi hari ini, hari Rabu 6 Mei 2026. Sudah 6 hari kita berada di bulan Mei. Dan pastinya bersamaan dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijri. Banyak yang akan saya kongsikan tentunya bersama-sama dengan anda dan Alpha 2.0 kita pada pagi ini 10.30 minit pagi kita akan bawakan berkenaan dengan topik keganasan rumah tangga bila cinta didusta. Kalau nak tahu apakah intipatinya, kita akan rungkaikan 10.30 minit pagi nanti bersama dengan tetamu kita di Konti, Puan Rafidah Sadarudin yang merupakan pegawai psikologi kanan dari Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM seketika nanti. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Sonic dan juga Nazri yang telah pun teman anda lah, ya, seperti biasa menerusi Nasional Pagi. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Okey, baik saudara, seketika kita nak bersama-sama dengan laporan keberangkatan penerbangan haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar Stesen National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 ini. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-20 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 6 Mei 2026 bersama 18 Zulkaedah 1447 Hijri hari Rabu. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa ke Jeddah dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-056 dengan pesawat SV-5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.11 pagi 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-057 dengan pesawat MH8118 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.41 pagi 6 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.40 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.40 tengah hari 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-059 dengan pesawat SV-5013 muatan seramai 356 jemaah haji akan melaporkan diri pada jam 11.35 pagi 6 Mei 2026 dan dijangka akan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 7 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-058 dengan pesawat MH8120 muatan seramai 284 jemaah haji akan melapor diri pada jam 12.30 hari di Mogompi Hotel Convention Center dan jangka akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6 petang 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.55 malam 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.55 pagi 7 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-060P dengan pesawat MH8441 muatan seramai 142 jemaah haji akan melapor diri pada jam 3.30 petang dan dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa paling lepas pada jam 7.30 malam. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam. Penerbangan domestik seterusnya KT-060J dengan pesawat MH8442 muatan seramai 142 jemaah haji akan melapor diri pada jam 3.45 petang dan juga akan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 7.45 malam 6 Mei 2026 dan juga akan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 6 Mei 2026. Jemaah haji dari KT-060P dan KT-060J akan melepas dengan pesawat MH8124 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.35 malam 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 3.30 pagi 7 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 8.30 pagi 7 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadi awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kertas perjalanan ke luar negara melalui bawatan Jabatan Immigration Malaysia, ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa selain lagis barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang lebih 1 cm seperti air mineral, cat rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa selain lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, Tabungan Sepang membuka konten khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online jari, pendaftaran di sekarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sistem lepas kad Sepang juga menyediakan kemudahan kaunter Bank Islam untuk pertukaran solidial, pembukaan akaun serta peaktifan pengeluaran luar negara kad ATP Bank Islam. Sekiranya dapat sebarang perusahaan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tabung Haji Kaunter Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Tufu Rahman, kembali ku dengan kemabruran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Lepas Kaya Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Ezel.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya nak ucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik yang merupakan penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk laporan keberangkatan penerbangan haji untuk tahun ini 2026 Masihi 1447 Hijri. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami Nasional FM.

Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7.

0: body, baby, do that conga.
1: Kau ni
2: Mahan.
3: Ha? Awak okey tak? Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas macam mantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Harga yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
12: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara wara sahih dan dipercayai.
13: Okey, baik, kembali lagi waktu ini masih lagi bertemankan saya Ezel di ruang udara Nasional FM, sentiasa di hati. Dan hari ini kita nak bawakan sebenarnya satu topik yang saya kira mungkin begitu dekatlah dengan kita sejak akhir-akhir ini. Dan

0: Perlu diberikan pencerahanlah untuk anda semua yang mendengarkan kami di frekuensi dan juga yang menonton di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati, sampai dibantu hari ini oleh Izzy Marzauki. Terima kasih banyak-banyak diucapkan, dan anda boleh tonton secara langsung di Facebook rasmi kita. Dan sudah pun berada di hadapan saya tetamu yang saya nak raikan pada hari ini, bersama dengan kita Puan Rafidah Sadaruddin yang merupakan pegawai psikologi kanan dari Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. Assalamualaikum Puan, selamat datang.
1: Waalaikumsalam, terima kasih banyak-banyak atas
0: jemputan. Terima kasih Puan kerana sudi untuk bersama-sama dengan kami lah menerusi Alpha 2.0. Kita nak bicarakan tentang tajuk yang kita pilih pada hari ini, keganasan rumah tangga bila cinta didusta. Saya kira berat topik ni sebenarnya, tetapi kita nak tanya kepada Puan lah, kan, berdasarkan peningkatan kes daripada 5,277 pada tahun 2023 kepada 7,391 pada tahun 2025. Bagaimana sebenarnya Puan melihat trend ini dari sudut psikologi? Adakah ia benar-benar meningkat atau kesedaran untuk membuat laporan itu menjadi semakin tinggi ni Puan?
1: Terima kasih banyak Azil. Okey, pertama sekali kalau kita tengoklah kan jumlah ataupun rate yang tadi daripada kes peningkatan tersebut lah, kalau kita tengok peningkatan tu memang wujud both side. Pertama sekali dari segi peningkatan laporan.
0: Okay.
1: Yang kedua, kalau kita tengok sekarang ni dari segi banyak kesedaran, kesedaran daripada media sosial, kesedaran daripada diri sendiri, kesedaran daripada orang keliling yang memberi banyak input-input bahawa kita ni perlu melaporkan. And kita tahu bahawa keganasan rumah tangga ni bukan sesuatu yang orang kata perlu dirahsiakan. Ia adalah salah satu daripada benda yang dilakukan oleh pelaku kepada mangsa dan ianya tidak betul. Dan perlakuan itu perlulah diberhentikan. Sebab kata orang kena stop. Kita kena stop daripada merasakan bahawa itu satu boleh dinormalisasikan.
0: Betul.
1: Oh, pukul ni tak apa dan sebagainya. Mm-mm. Jadi atas kesedaran itulah saya rasa peningkatan pada jumlah statistik tadi meningkat. Namun kalau kita tengok ada juga masih lagi ragu-ragu sama ada nak melaporkan ke tidak. Tapi dengan adanya keberkesanan pada media sosial kita sekarang, kita tengok banyak platform-platform yang menyediakan bahawa perlu untuk kita ke depan. Ke depan dan juga seek help. Saya rasa itu merupakan faktor yang sangat menyumbang kepada peningkatan statistik yang dinyatakan tadi.
0: Jadi statistik di Malaysia ni bukan menunjukkan peningkatan kes, tetapi ianya bukan sekadar angka lah, tapi realiti lah yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini.
1: Betul.
0: Jadi bila dalam kes yang melibatkan keganasan rumah tangga ni Puan, sehingga menyebabkan keguguran, apa kesan trauma yang biasanya dialami oleh mangsa, bukan saja fizikal tetapi emosi dan juga mental ni Puan?
1: Okay, seperti mana kita tahulah kan, bila kita sebutlah pasal keganasan rumah tangga ni, bila kita sebut pasal keganasan rumah tangga ni, dia akan memberi impak pada fizikal, of course.
0: Yeah.
1: Apatah lagi bila keganasan tu melibatkan keguguran. Masya Allah, Allahu Akbar. Dia melibatkan pertama sekali kehilangan. Kehilangan pada baby tersebut, baby yang dikandung. Seperti mana ya, kalau kita ni orang perempuan lah kan, rasa sayang, rasa kasih tu jatuh bila kita tahu bahawa kita ni sedang hamil. Dan bila kita ni sedang hamil, kita menjaga kehamilan kita. Ada orang Allah kurniakan susah nak dapat zuriat. Kita dah dapat zuriat, tapi telah tajuk dia bila cinta didustakan tu. Jadi bila cinta didustakan, kita rasa orang yang buat kita pula orang yang rapat dengan kita, suami
0: orang yang kita percaya.
1: Betul, suami yang kita percayai. Jadi kepercayaan tu hancur sebenarnya. Jadi bila kita tengok benda tu, kita rasa sebenarnya trauma tu trauma yang berlapis. Kalau kita tengok trauma yang pertama sekali, trauma kita kena pukul. Kena pukul ni suatu benda yang kita rasa, kenapa kena pukul ni? Kita akan macam-macam lost. Itu nanti kita akan ceritalah kenapa kita akan lost kan.
0: Okay.
1: Bila kita kena pukul, yang kedua sakit. Siapa, bila especially bila lelaki yang memukul kita tu, gendernya adalah kekuatan dia tu berlainan dengan perempuan ni. Golongannya lemah. Kalau kita pukul pun sikit pun tak memberi apa-apa kesan kepada jantina lelaki lah kan. Jadi bila benda tu berlaku, dia bukannya hanya berlaku pada fizikal, dia berlaku juga pada mental, dia berlaku juga pada emosi. Jadi kita ni dia berkait rapat dengan banyak benda yang berlaku dalam hidup seseorang lah, yang kita sebut mangsa tadi. Berlaku tu satu hal, mangsa tu menerima trauma yang sangat I rasa unbearable. Sukar untuk tidur. Lepas tu rasa keliru diri dia dipukul. Kenapa ya? Kenapa dipukul dan sebagainya. Jadi benda ni adalah trauma yang berlapis-lapis. Dan trauma ni menjadi lebih kompleks jika dia berlaku secara berulang. Itu kisahnya lah.
0: Jadi kesan emosi dan juga mental ni selalunya lebih lama lah. Dan sebenarnya sukar untuk dipulihkan dalam masa yang singkat. Ianya berpanjangan. Jadi mengapa sebenarnya Puan masih ramai lagi mangsa memilih untuk nak berdiam diri walaupun mengalami penderaan yang serius? Apa sebenarnya faktor psikologi utama yang menghalang mangsa ni?
1: Okay, alright. Seperti mana kita tahulah kan, bila diam tu orang kata macam kita merelakan. Tidak, dalam keganasan rumah tangga ni, diam tu kita ada fight, flight dengan freeze. Diam tu adalah freeze. Kalau fight, kita berlawan balik. Kita lawan balik. Tapi dalam keganasan rumah tangga ni, tenaga kederat perempuan, kalau melawan balik, apalah yang dapat dibuatkan oleh wanita. Jadi flight tu melarikan diri. Kita melarikan diri. Nak melarik pun rumah kita tu memang empat kotak tu itulah rumah kita. Nak melarik ke mana? Mm-mm. So satu lagi freeze. Freeze ni ialah bukannya mendiam dalam keadaan reda, tapi mendiam tu untuk mengelakkan lebih banyak lagi perkara-perkara yang kita rasa macam kalau aku melawan ni akan berlaku benda lagi buruk lagi. Mungkin pada anaknya. Jadi berdiam diri tu mungkin kalau bercakap pada orang lain tu dia akan merosakkan suasana harmoni pada rumah tangga tersebut, yang kita rasa macam boleh lagi ni, boleh lagi ni. Tapi dalam masa yang sama kita rasa macam ya Allah, dah tak larat sebenarnya mendiamkan diri ni. Kerana itulah, mendiamkan diri ni bukan satu benda yang kita rasa macam mangsa ni tak terfikir ke tidak. Tapi dalam keadaan yang emosinya tidak bercelaru, emosinya keliru, emosinya tertanya-tanya. Macam contoh tadi kan Zil, kan bila kita cakap pasal keguguran akibat keganasan rumah tangga ni, pastinya ibu tu akan cakap, eh, aku ni tak melindungi ke anak aku, baby dalam perut ni? So rasa bersalah tu, rasa macam seolah-olah macam ya Allah, apa lagi yang aku dah buat, apa lagi yang aku tak buat. Jadi keliru di peringkat, bayangkan ya, di peringkat mangsa tu berlapis-lapis. And benda tu adalah dilakukan oleh pelaku tersebut, pelaku yang tadi yang merupakan suami yang dipercayai, yang juga merupakan sepatutnya menjadi pelindung, dia tidak berlaku macam tu. Jadi sebenarnya bila kita cakap pasal kenapa berdiam ni juga, dia kita kaitkan dengan learn helplessness, iaitu di mana contoh ya, learn helplessness ni dia mangsa cuba untuk mencari bantuan, tapi dalam masa yang sama mangsa tak berjaya. Kemudian support system pula kurang. Mangsa melihat bahawa bila dia nak pergi untuk memohon pertolongan, dia tak berjaya. Okey, satu. Yang kedua pula, support system dia membantu tu bagi mangsa. Bagi mangsa, dia tak dapat keluar daripada sistem yang tengah dihadapi oleh mangsa tersebut. Akhirnya dia rasa macam tak payahlah. Itu masa dia rasa macam diri dia macam tak boleh buat apalah. Jadi dia helplessness sangat-sangat. Dia rasa macam tak ada jalan keluar. Akhirnya dia diam. Itulah yang dilakukan oleh mangsa sebab benda tu berulang.
0: Jadi ramai mangsa memilih untuk berdiam bukan kerana mereka ni lemah dan sebagainya. Sebenarnya ada banyak faktor yang macam Puan kongsikan tadi. Okey, baik, kita nak berehat seketika untuk kita nak sambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan keganasan rumah tangga bila cinta didusta ini seketika nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, itu dia trauma kumpulan Ili. Jadi hari ini kita membicarakan berkenaan dengan keganasan rumah tangga bila cinta didusta. Kita nak sambung kembali bersama dengan tetamu kita di Konti, Puan Rafidah Sadarudin yang merupakan pegawai psikologi kanan dari Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. Dan turut bersama-sama dengan Puan Rafidah pada hari ini, pegawai dari UPM sendiri, Tuan Amirul. Terima kasih banyak-banyak di atas kesudian hadir ke Konti Nasional FM pada pagi ini. Okey, dan kita nak tanya kepada Puan lah kan, dalam situasi hubungan toksik ni Puan, bagaimana sebenarnya mangsa ni boleh membezakan antara cinta dan juga penderaan yang sering disalahertikan dengan permohonan maaf ataupun janji ni untuk nak berubah ni Puan, bagaimana?
1: Alright. Kita tahu kan bila isteri ni sifat dia lembut. Betul. Dia punya hati tu hati tisu lah orang kata kan. Bila suami, sang suami tadi bila katakan minta maaf lah, I tak ni, I buat ni sebab you yang tak dengar cakap I dan sebagainya. Jadi bila sang suami tu orang kata berlembut pada isteri, jadi benda ni dia akan jadi satu yang kekeliruan buat isteri itulah. Jadi bila kita tengok mengapa kita tengokkan pada cinta dan juga penderaan kan. Jadi kalau kita tengoklah sebenarnya the opposite. Cinta ni sesuatu yang kita letakkan di atas. Kita sayang dengan benda tu. Kita sayang. Tetapi kalau
0: cinta itu buta ke Puan?
1: Ya, sangat kan. Tapi dalam masa yang sama kalau kita kata begitu, kita kena meletakkan sesuatu tu pada tempatnya. Kalau you sayang suatu benda, you tak boleh nak sentuh and apatah lagi melakukan keganasan. And keganasan yang dibuat oleh pelaku bukan sikit-sikit. Keganasan yang pukul.
0: Betul.
1: Keganasan yang herdik. Dan kadang-kadang Ezel, bila berlaku begini, dia bukannya hanya datang fizikal, dia datang dengan mulut sekali. Mulut berkata macam-macam kata-kataan yang rasa, ya Allah, betul ke suami kita cakap benda-benda yang kita rasa keliru, kita rasa macam melafazkan sesuatu yang tak manis didengar oleh telinga, dan kita rasa ini ke yang aku bercinta dulu. Jadi sebenarnya cinta yang sihat bila cinta yang kita rasa selamat. Adakah dengan mendera ni selamat? So sebenarnya the very opposite. Bila you cakap tadi tentang cinta dan penderaan fizikal, jadi bila kita rasa tak selamat kat situ, kita rasa takut sebenarnya. Tapi dalam masa yang sama, sayang tetap sayang.
0: Betul.
1: Sayang pada suami ni sayang. Tapi dalam masa yang sama, kenapa dia pukul ya? Kerana itulah sifat pelaku tadi yang mengatakan bahawa, oh, I pukul ni sebab I nak mengajar you. You lah provoke I. I buat macam ni. Jadi dia telah dimanipulasikan. Itu yang menyebabkan mangsa menjadi dalam keadaan yang betul ke aku yang manipulasikan. Dia macam gaslighting pun ada kat situ. Jadi kalau kita tengok lah ya, dia ada circle sebenarnya. Bila kita cakap pasal keganasan rumah tangga ni, ramai bertanya pada saya lah. Dia kata kenapa tak keluar-keluar, kenapa tak keluar-keluar.
0: Betul.
1: Jadi bila kita circle tu, pertama sekali circle dia ialah, pertama sekali kita tengok dengan keadaan tenang lah. Tenang. Bila tenang ni, okay, konflik pun berlaku. Konflik berlaku ni ada banyak sebab. Contohnya kemiskinan. Contohnya sekarang kos ekonomi meningkat.
0: Betul.
1: Lepas tu lelaki yang pelaku yang membuat ni adalah pelaku yang tak boleh ada isu dengan tak cukup duit. Apa-apa sikit nak marah. Dia ada anger management. Jadi bila ada sifat-sifat macam tu menyebabkan bahawa dah tadi-tadi tenang, lepas tu marah. Bila dia marah, dia menjadi melepaskan kemarahan dia pada mangsa isterinya. Kemudian bila isteri dia sakiti tadi, dia akan menyebabkan isteri tu lelaki tersebut meminta maaf. Bila minta maaf ni lah masa ni lah menyebabkan pelaku rasa macam okay, maafkanlah dia, bagi dia peluang lagi dan sebagainya. Kemudian Honeymoon. Kemudian jadi balik circle tu. Macam itulah.
0: Kitaran jadi, tu kan?
1: Kitaran. Betul. Kitaran. The circle tu yang menyebabkan kita rasa macam, bila dah nak keluar? Nak keluar bila honeymoon tu betul-betul digunakan untuk
0: memujuk balik lah.
1: Macam tu. Jadi bila kata cinta tu buta, buta tang honeymoon tu lah tadi tu. Tapi bila sakit tu memang sakit lah.
0: Jadi itu sebabnya kenapa hubungan toksik ini sukar untuk dihentikan. Kan?
1: Kalau saya boleh berkongsi lah ya. Kalau saya boleh berkongsi dengan orang yang pernah rapat dengan saya, yang pernah mengalami lah ya. Saya rasa bila kalau kita boleh tengok lah kan, kita boleh tengok agaknya Hazel pernah tak lalui depan mata kita ditumbuk? Pernah tak jumpa dengan, kalau kita tengok kat TV tu, kita tengok macam kita pernah rasa ni kan? Kita ada, bila kita ditumbuk ni merah, biru, purple, semua warna lah. Kita tak ada make up ni, tak ada make up. Bila saya melihat orang yang ada, kenal kita kita kenal dan sebagainya, diperlakukan begitu. Tapi bila di depan kita meluahkan rasa marah, meluahkan rasa kekeliruan dan sebagainya, tapi selepas daripada itu dia back, dia back semula pada circle yang dimasukkan tadi. Itu atas sebab-sebab yang kita katakan tadi itulah.
0: Okey, saya sebenarnya nak menyantuni rakan-rakan kita di Facebook rasmi, nak baca sikit lah komen pendapat daripada pendengar. Katanya Ita Rozaya ni, salam DJ Ezel, tetamu di Konti, walaupun saya masih bujang, katanya saya rasa para wanita dan ibu ni perlu minta cerai dari suami yang sakit mental panas bara ni. Majoritinya para suami ni jenis suka pukul isteri ni, mungkin ketagih dada dan ada penyakit panas baran. Para isteri yang masih sayang suami jenis ini, bagi mereka ni makan secubit garam tiap pagi dan masin masakan masakan anda itu petua, petua neneknya. Okey. Dan juga selawat Syifa katanya untuk menyembuhkan pesakit mental itu antara cara-cara lah untuk menyelamatkan rumah tangga dan sebagainya. Tetapi bila kita bercakap tentang kes melibatkan pesalah berulang ni, menunjukkan kitaran keganasan yang berterusan, kan. Jadi puan, dari sudut psikologi, mengapa sebenarnya pelaku ni ataupun kita kata suamilah kan, cenderung untuk mengulangi perbuatan yang sama?
1: Okay. Kenapa dia cenderung? Pertama sekali ada banyak sebab. Kalau kita nak melihat pada pelaku yang membuat ni lah kan, ada banyak sebab kenapa perkara tu berlaku, berlaku dan berlaku. Pertama sekali disebabkan oleh tindakan tadi tidak diperbetulkan. Tindakan yang dibuat tadi tu tidak diperbetulkan, sebab dalam circle tu antara dia dengan isteri dia, laporan tak buat, so aku akan buat lagi lah. Itu pertama sekali kan. Yang kedua, tingkah laku ni adalah tingkah laku yang dipelajari. Kemungkinan ya, Zulaim, kalau kita lihat pelaku adalah datang daripada keluarga yang juga didera. Bapak dia dera mak dia. So dia melihat, oh tak ada apa ni, bapak dera, bapak aku pun mendera mak aku, jadi abusive is normal to my family. So saya akan turunkan balik pada isteri saya, sebab ini cara nak mengajar isteri saya. Itu pelaku punya mindset lah. Which is very wrong. Saya nak maklumkan, sangat-sangat salah. Sebab salah, tak ada siapa yang boleh usik kita. Dan kita ada hak ya, di bawah akta keganasan rumah tangga. Bacalah ya, wanita. Saya menyeru kepada semua wanita, kita kena ada ilmu, kita kena ke depan ya. Jadi untuk prevention benda ni. Kalau kita tengok juga adanya pengukuhan, pengukuhan dari segi dia sendiri, dia rasa ada pengukuhan sebab aku buat macam ni pun isteri aku tak akan buat laporan. Kerana itulah saya nak maklum kepada semua yang masih berada dalam circle yang didera dan sebagainya, keluar,
0: kena keluar
1: dan keluar.
0: Betul.
1: Sebab kalau you tak keluar, walau macam mana pun you berada dalam circle itu, circle itu akan, kitaran itu akan berlangsung. You kena step out and love yourself. Betul. Love diri sendiri. Kalau orang tak sayang kita, biar kita sayang diri kita sendiri, sebab kita adalah wanita yang kita diamanahkan untuk menjaga anak-anak kita. Orang buat kat kita, stop it. Please say no pada pembuat-pembuat yang melakukan keganasan rumah tangga ni.
0: Mangsa kena kuatlah kuat, untuk keluar dari kitaran keganasan.
1: Setuju.
0: Dan kita kena putuskan macam kena putuskan rantaian COVID, kita kena putuskan juga rantaian ataupun kitaran keganasan ni.
1: Setuju.
0: Segera.
1: Setuju.
0: Kan, untuk para wanita lah yang mendengarkan dan juga yang menonton secara langsung di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Kita nak berehat sekali lagi puan, dan sekejap lagi kita akan sambung kembali perbincangan kita berkenaan dengan keganasan rumah tangga bila cinta didusta. Seketika nanti, terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM.

0: Okey, itu dia persembahan daripada kumpulan Spider Cinta Dewa Dewi. Okey, dan kita sebenarnya bukan nak bercakap tentang cinta, tetapi kita nak bercakap tentang bila cinta didusta ni. Sebenarnya kita nak fokuskan kepada keganasan rumah tangga lah. Bersama-sama dengan kita, Puan Rafidah Sadarudin yang merupakan pegawai psikologi kanan dari Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM. Jadi, Puan, dari sudut intervensi, bagaimana sebenarnya pentingnya sokongan keluarga dan juga rakan-rakan dalam membantu mangsa keluar daripada situasi penderaan ni?
1: Saya tertarik bila sokongan ni lain, sebab faktor sokongan ni adalah faktor yang merupakan mengangkat mangsa supaya dia keluar untuk dia berdiri sendiri. Sekarang ni mangsa dalam keadaan lemah, mangsa dalam keadaan keliru. Betul. Jadi dengan sokongan ni perlu untuk mangsa tersebut melihat bahawa benda ni salah. Itu pertamalah, benda ni salah. Jadi pertama sekali sokongan daripada keluarga. Kadang-kadang bila keluarga ni, kadang-kadang kita rasa macam agak geram bila dah bagi nasihat, tak nak keluar. Bagi nasihat, tak nak keluar. Ataupun kadang-kadang keluarga tak tahu. Bukan mereka tak nak bantu. Begitu juga dengan kawan-kawan.
0: Mangsa merahsiakan.
1: Betul, mangsa merahsiakan. Dan satu lagi, Ezel, kalau kita tengok, sebenarnya modus operandi yang mendera ni, dia akan cuba isolatekan you daripada dunia luar.
0: Okay.
1: Dia macam dia tak nak you tahu bahawa dia adalah mendera isteri dia. Itu pertama. Kalau you perasan lah ya, mangsa-mangsa dera ni kalau dia kena, dia akan ambil cuti. Dia akan ambil cuti bila muka dia dah okey dan sebagainya, barulah dia pergi kerja. Sebab dalam keadaan kanan you kena tumbuk, dalam keadaan you berlebam-lebam dan sebagainya, nak pergi kerja pun of course mood you akan jatuh dan sebagainya. Betul. Tentunya. Jadi dekat sini bila kita tengok sokongan tu, sokongan tu haruslah konsisten ataupun sentiasa istiqamah. Bila kita cakap pasal istiqamah ni, bila sekali kita cakap mangsa, okey, apa yang dia lakukan ni salah. Kita cakap lagi untuk dia tahu, untuk mangsa sendiri tahu bahawa kita ni nak menolong mangsa. Dan bila menolong tu, kita bagi mangsa pilihan, bukan dengan keadaan paksa. Kadang-kadang mangsa dah rasa dekat dalam toxic punya relationship ni pun, aku kena dengar. Sekarang ni pula aku kena dengar. Jadi dia tak ada pilihan. Dia akan rasa macam, eh apa ni, dia akan rasa keliru dan sebagainya. Akhirnya dia duduk dalam kepompong tu lah. Jadi selain daripada tu, peranan, banyak peranan lah ya dari segi sokongan ni. Saya rasa kita ada talent kasih. Saya rasa kita ada banyak dekat luar sana professional help. Pergilah berjumpa dengan kaunselor, pergilah berjumpa dengan psychologist yang boleh membantu kita untuk kita melihat sesuatu benda tu secara betul ke realiti yang dihadapi sekarang ini. Kemudian kalau kita tengok dari segi sokongan juga, saya rasa sokongan ini adalah untuk mangsa tahu bahawa mungkin sebelum-sebelum ni mangsa gagal dalam memohon bantuan dan sebagainya, tapi jangan lost hope, jangan apa orang kata putus asa. Jangan putus harapan. Dekat luar sana ramai nak tolong kita. Jadi betul, bangkit dan keluarlah daripada kepompong tersebut, sebab sokongan ni berada di mana-mana. And ingat, anda bukan kesorangan. Ramai sangat-sangat nak tolong kat luar sana. Especially family kita lah.
0: Betul. Sokongan keluarga dan juga rakan-rakan sangat penting sebenarnya. Betul. Untuk menjadi kekuatan mangsa lah, supaya keluar dari rantaian penderaan ni. Jadi selain daripada tindakan undang-undang, Puan, apa lagi bentuk rawatan atau pemulihan psikologi yang perlu diberikan kepada mangsa lah, supaya mereka ni dapat bangkit semula?
1: Alright, kalau kita tengoklah kan, saya rasa untuk mangsa ni, untuk mereka bangkit semula, saya rasa pertama sekali kita kena rawat trauma dia. Bila katakanlah alhamdulillah you dah keluar daripada sistem tersebut, pertama sekali pastikan untuk merawat trauma diri yang alami. Trauma yang kita rasa macam kadang-kadang kan pernah ya, kadang-kadang tu kalau kita dah selalu kena pukul dan sebagainya, kadang-kadang tu bila orang nak ambil barang kat kita pun kita cepat mengilat dan kita rasa takut. Itu trauma yang jelas nampak. Kadang-kadang diganggu dengan mimpi yang kita sentiasa terulang-ulang, sentiasa menghantui. Benda tu sentiasa menghantui walaupun penderaan tu telah berhenti, tapi sentiasa menghantui dalam keadaan yang kita rasa kita perlu dibantu. Jadi dapatkan rawatan. Yang kedua, sayangi diri. Saya rasa saya amat tertarik bila kita cakap pasal sayangi diri ni. Cubalah untuk berhubung dengan psychiatric, psychologist, counselor. Cuba satu teknik dinamakan cognitive behavior therapy untuk kembalikan diri kita semula, untuk kita melihat mindset balik, kita membetulkan mindset kita. Mungkin kita rasa hilang harga diri, kita rasa kurang yakin dengan diri kita, macam mana nak buat ni, aku ni mangsa, apa pandangan orang lain, kita nak tingkatkan balik keyakinan dia untuk berdepan dengan masyarakat, untuk berdepan dengan orang-orang, untuk berdepan dengan diri dia sendiri.
0: Okay.
1: Ketepikan semua-semua benda tu semua, tapi fikirkan apa yang aku boleh buat untuk bantu diri aku. Jadi intervensi psikologi sangat-sangat penting,
0: yeah,
1: untuk mangsa move on,
0: yeah,
1: jalan terus. Yang dah lepas-lepas, kita tinggalkan apa, jangan pandang belakang.
0: Mm-hmm.
1: Kita pandang depan sekarang. InsyaAllah Allah akan tolong. Allah ada, dan juga seek help. Sebab seek help ni sangat-sangat-sangat penting.
0: Okay.
1: InsyaAllah bagi mereka yang sedang ni, kita juga, saya yakin dan percaya, kita juga ada support group. Carilah support group. You are not alone. Ramai juga yang pernah menjadi mangsa, dan ramai juga yang nak bercerita. Seek help ni kita boleh tengok je, kadang-kadang sekarang-sekarang ni banyak kan, dari segi social, yeah, media dan sebagainya. So kedepan-kedepan-kedepan seek help insyaAllah.
0: Okey, baik. Jadi kita dah sampai ke penghujungnya, Puan. Sedikitlah message penting kepada yang mendengar waktu ini, yang menonton di Facebook kita, terutama kepada masyarakat lah, dan juga mangsa yang sedang melalui keganasan rumah tangga. Tidak kiralah mangsa itu adalah suami ataupun, betul, isteri, sebab kita dah pernah bincangkan mangsa keganasan rumah tangga ni, ada juga yang suami yang menjadi mangsa. Betul. Itu dah kita dah bincangkan. Sebab ada yang pendengar yang komen di Facebook kata, kenapa tak arah kepada suami je?
1: Okay.
0: Sebab kita sebenarnya dah bincangkan mengenai dengan keganasan rumah tangga yang melibatkan suami ni. Tapi hari ini kita nak lebih fokus kepada wanita lah, dan isteri lah sebenarnya. Jadi message penting, Puan, sedikit je untuk pendengar waktu ni.
1: Alright. So message saya ialah untuk take home note lah ya. Saya suka dengan akronim BANGKIT. BANGKIT ni pertama sekali, berani untuk bangun semula. Kepada semua, kita kena berani untuk bangun semula. A, kita ada amanah untuk mencari sokongan bagi diri kita sendiri. Yang ke seterusnya, N, dapatkan nasihat daripada pakar. Kemudian G, G tu ialah genggam erat hasrat kita nak move on, move forward. Kemudian K ialah kesedaran diri. Kita sedar apa yang berlaku tu, pas ni kita tak boleh ubah. Jadi tak payah perlu ubah pun, perlu ubah. Kita pandang ke depan insya-Allah. Kita tengok apa yang kita ada sekarang. I ni ialah ingin untuk perubahan diri, ya. Okey, T ni ialah kita ada tanggungjawab untuk diri sendiri. Jadi dengan bangkit tu, saya harap semua pendengar dapat menjadikan dia satu pegangan, dan juga untuk, yeah, saya tutup dengan serangkap pantun boleh?
0: Boleh, silakan.
1: Okay. Di laut tenang sang ikan pari, pulang ke darat membawa diri. Hentikan luka, bangkitlah diri. Keganasan rumah tangga, kita semua bertindak sekali.
0: Baik, terima kasih. Cantik sekali pantunnya. Tapi saya tak perlu jawab lah.
1: Tak perlu.
0: Terima kasih, Puan. Sebenarnya keganasan rumah tangga ni bukan isu peribadi semata-mata lah. Ia juga isu masyarakat. Jadi dengan peningkatan kes di Malaysia ni, kita semua ada peranan sebenarnya untuk membantu. Kerana jika anda ataupun orang di sekeliling perlukan bantuan, jangan berdiam diri. Kerana cinta sepatutnya melindungi, bukan menyakiti. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada Puan Rafidah Sadarudin, yang merupakan pegawai psikologi kanan dari Hospital Sultan Abdul Aziz Shah UPM, untuk topik Alpha 2.0 kita pada pagi ini, keganasan rumah tangga bila cinta didusta. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan bincangkan pula berkenaan dengan suami didera. Okey, dan terima kasih juga kepada Tuan Amirul yang turut bersama-sama pada pagi ini, dan juga Izzy Marzaki membantu siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Anda boleh tonton kembalilah di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Saya akan terus teman anda untuk Nasional Aspirasi. Assalamualaikum.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini 11.06 minit pagi dan saya Ezel masih lagi teman anda di jam yang kedua tugasan saya dan saya nak kongsikan dengan anda sedikit info pada pagi ini. Lelaki diupah RM300 melalui WhatsApp seludup 500,000 batang rokok. Di Kota Baru, pasukan gerakan UMN PGA menupaskan cubaan menyeludup 500,000 batang rokok putih bernilai RM960,000 dalam serbuan di Kampung Pantai Sabak malam Isnin lalu. Dalam serbuan Op Taring Alpha 1 kira-kira pukul 9.30 malam itu, seorang lelaki tempatan ditahan manakala beberapa lagi suspek melarikan diri menggunakan perahu. Pemeriksaan ke atas sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV menemukan 50 kotak rokok putih seludup yang dianggarkan mengandungi 500,000 batang rokok. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Ahmad Razzi Hussein berkata serbuan dilakukan selepas anggota pasukan mengesan dua kenderaan berada di tepi sungai dengan beberapa lelaki sedang memunggah kotak berwarna coklat ke dalam sebuah kenderaan. Dan beliau berkata suspek hanya diarahkan mengambil kenderaan yang sudah diisi rokok seludup sebelum menghantarnya ke lokasi ditetapkan. Katanya kes disiasat mengikut Seksyen 135-1 di Akta Kastam 1967 dan Seksyen 108-3-F Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan berita seterusnya, Saka bawa Arsenal ke pentas akhir Liga Juara Eropah selepas 20 tahun. Jaringan Bukayo Saka memastikan Arsenal mara ke perlawanan akhir Liga Juara Eropah buat kali pertama dalam tempoh 20 tahun selepas menewaskan Atletico Madrid 1-0 pada aksi separuh akhir kedua. Gol tunggal Saka pada minit ke-44 di Stadium Emirates sudah cukup untuk memberikan kemenangan aggregate 2-1 kepada skuad kendalian Mikel Arteta selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama dalam perlawanan pertama di Madrid. Kemenangan itu menyaksikan Arsenal kembali ke pentas akhir buat kali pertama sejak 2006 ketika mereka tewas 1-2 kepada Barcelona dalam satu-satunya penampilan sebelum ini. Arsenal bakal berdepan sama ada Paris Saint-Germain, PSG atau Bayern Munich pada perlawanan akhir yang dijadual berlangsung di Budapest pada 30 Mei ini. Kejayaan ini meletakkan Arsenal di landasan untuk mencipta musim bersejarah apabila turut berada di kedudukan teratas Liga Perdana Inggeris dan berpeluang merangkul kejuaraan berganda. Teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Sekejap lagi kita akan sama-sama ikuti rancangan tajaan Minggu Perpaduan Negara berkenaan dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya Nasional FM, sentiasa di hati.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, Nasional Aspirasi.
2: Okey, baik, kembali lagi waktu ini seperti yang telah pun saya janjikan. 11.15 minit pagi kita akan bersama-sama menerusi slot tajaan kita pada pagi ini. Kita akan bicarakan berkenaan dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 Zon Selatan, dan sudah pun berada di konti bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Saya nak raikan yang berusaha Encik Shalin bin Ali yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Arkib Negara Malaysia. Assalamualaikum, Tuan.
3: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih kerana bersama-sama kami pada pagi ini, Tuan.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada National FM lah yang memberi peluang dan ruang kepada Komite Perpaduan Negara dan juga Arkib Negara Malaysia untuk menghebahkan berkenaan dengan sambutan Minggu Perpaduan Zon Selatan dan juga salah satu program pengisian utamanya sambutan Akib Community Peringkat Kebangsaan.
2: Okey, sebenarnya banyak yang kita nak bicarakan dalam ruangan kita pada pagi ini, dan kita juga turut bersiaran secara langsung, Tuan, di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, sambil dibantu hari ini oleh penerbit Fiza. Jadi seperti yang kita sedia maklum, Tuan, tahun ini merupakan tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan. Jadi boleh kongsikan mengenai dengan sambutan yang akan diadakan pada tahun ini.
3: Ya, berkenaan dengan sambutan Minggu Perpaduan ini, sebenarnya ia merupakan flagship di bawah Kembara Perpaduan, inisiatif di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Dan pada tahun ini, temanya membina negara bangsa. Dan pada tahun ini, ada dua peringkat pelaksanaan. Pertama, peringkat zon, di mana meliputi 5 zon, utara, zon selatan, zon timur, zon tengah dan juga zon Sarawak. Dan climax ini nanti, kemuncaknya nanti di peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Kota Kinabalu, Sabah, yang akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Dengan temanya membina negara bangsa. Okey, jadi difahamkan juga tahun ini sambutan Minggu Perpaduan Zon Selatan akan diadakan pada 8 Mei hingga 10 Mei 2026. Jadi seperti biasalah, boleh Tuan kongsikan apa keunikan dan juga keistimewaan sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Selatan pada kali ini, Tuan?
3: Okey, sambutan Minggu Perpaduan Zon Selatan pada kali ini, yang sebagaimana yang disebutkan tadi, 8 hingga 10 Mei, Jumaat hingga Ahad ni, bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, dan kita mengadakan pelbagai aktiviti dan meliputi aktiviti sukan rakyat, kebudayaan, kesenian, pameran agensi kerajaan dan pertubuhan, pameran rukun negara, dan juga ada karnival ekonomi rukun tetangga progresif, pameran rumah kami dan juga jualan food night. Dan izinkan saya untuk kata berkongsi, ada 3 hari sebenarnya.
2: Betul, silakan.
3: Jadi hari pertama tu, pada 8 Mei tu, seperti yang saya sebutkan tadi, ada pelbagai pameran dan juga inisiatif Jom Serah Bahan Arkib Komuniti, yang mana komuniti kita galakkan untuk serahkan bahan ke arkib negara. Mungkin saya akan kongsikan lebih lanjut selepas ini. Dan kita ada juga pameran rumah kami. Rumah kami ni, dia merupakan pameran rumah etnik, dan kita ada pelbagai etnik yang akan menyertai pameran tersebut, seperti etnik Portugis, Baba Nyonya, Ceti, orang asli, etnik dari Sabah Sarawak, Melayu Jawa, Melayu Minangkabau, Cina dan India. Dan di dalam ini nanti akan diadalah demonstrasi masakan, persembahan yang akan dibuat. Kemudian pada hari yang sama, kita ada mengadakan sukan rakyat. Jadi pengunjung boleh sama-sama terlibat dalam bermain batu seremban, ceper, konda-kondi, damaji dan juga gusti lengan. Ya, ini semua pemain-pemain lama lah yang
2: betul
3: boleh dibuat oleh pengunjung. Dan pada hari yang kedua tu, kita sebelah pagi kita ada Unity Fun Walk, jejak busana budaya, yang mana yang ini kita alu-alukan, galakkan ramai pakai pakaian etnik Jadi kita akan berjalan dari mula dari dataran Menara Taming Sari ke dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Dan kita juga ada demonstrasi masakan Tiga Rasa Tiga Negeri. Tiga Rasa Tiga Negeri ini, Zon Selatan ini, Negeri Sembilan, kita akan demonstrasikan rendang maman. Kalau Melaka ni terkenal dengan asam pedas. Jadi kalau Johor ni laksa Johor. So kita akan demo daripada chef-chef yang terkenal lah. Dan pada sebelah petangnya kita ada podcast Akib Community. Yang ini kita menampilkan moderatornya Encik Adrin bin Aman Ramli dan tiga orang panel, iaitu yang bahagia Datuk Minarwan bin Datuk Haji Nawawi, tokoh sukan hoki kita, dan juga yang bahagia Datuk Mizal bin Zaini atau Datuk AC Mizal, penggiat seni, dan juga Encik Muhammad Akramin Zakri bin Ali, Setiausaha Agung Persatuan Silat Gayung Malaysia. Dan pada sebelah malam kita ada peragakan beca berhias dan juga majlis perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Aaron Agung Dagang, Menteri Perpaduan Negara. Selepas itu kita adalah persembahan kebudayaan Dondang Sayang, Zapin dan persembahan silat gayung. Dan pada hari yang ketiga pula, hari Ahad tu, kita ada juga meneruskan acara dengan eksplorasi memorial negarawan. Sebenarnya eksplorasi ni kita mula pada hari Sabtu juga. Sebenarnya Akib Negara ni salah satu fungsinya adalah mengendalikan akib memorial. So di Melaka ni kita ada dua akib memorial, iaitu Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan dan juga Memorial Tun Ghaffar Baba. Untuk mengenang tokoh dan juga untuk mendidik masyarakat tentang sejarah kemerdekaan negara kita. Dan kita juga disediakan bagi pengunjung yang nak pergi ke Memorial Tun Abu Ghaffar Baba tu, kita ada sediakan shuttle bus percuma. So pergi dan balik untuk bawa ke sana. Jadi pengunjung boleh melihat bagaimana tokoh negarawan kita itu, kehidupan dia dari kecil di rumah tersebutlah. Dan kita akan meneruskan pelbagai aktiviti, ada pertandingan kebaya cilik, karakter perpaduan dan juga tarian rampaian etnik. Jadi ini semua antara program-program yang aktiviti yang kita atur merentasi kaum dan generasi supaya dapat menyemai semangat muhibah.
2: Dan saya kira penuh aktiviti-aktiviti yang telah pun disusun atur untuk pengunjung. Tiga hari memang penuh dan menarik semuanya, dan antaranya pastilah yang menarik perhatian saya ada tiga rasa tadi tu kan. Bila sebut makanan je memang biasalah kan, akan teruja lah sedikit. Okey, dan pastinya Tuan juga ada berkongsi mengenai dengan program Arkib Community yang turut menjadi salah satu pengisian utama dalam sambutan Minggu Perpaduan Zon Selatan ini. Jadi boleh Tuan kongsikan serba sedikitlah tentang program ini dan juga bagaimana orang ramai boleh turut serta.
3: Okey. Sebenarnya program Akib Community ini merupakan salah satu program di bawah Akib Negara Malaysia, yang mana kita usaha kita untuk memperoleh sumber sejarah daripada individu, orang persorangan, komuniti, pertubuhan yang mana rekod ataupun bahan tersebut dipelihara dan didokumentasikan oleh komuniti tadi berdasarkan minat mereka, pengalaman mereka, budaya dan identiti yang sama, secara dilakukan secara sukarela. Jadi sebenarnya Akib Komuniti ini juga merupakan hasrat ataupun inisiatif Yang Berhormat Datuk Aaron Agung Dagang, Menteri Perpaduan Negara, dalam memberi penekanan kepada usaha memelihara dan mempamerkan warisan kepada masyarakat. Jadi Akib Negara Malaysia, tujuan utama kita mengadakan program ini adalah untuk memasyarakatkan arkib dalam memperkasakan peranan komuniti untuk memelihara khazanah warisan dan sejarah negara. Dan kita memang amat mengalu-alukanlah masyarakat, komuniti dan juga pelbagai pihak sama-sama dalam program Akib Komuniti ini untuk memperkayakan lagi koleksi sejarah negara, dengan tujuan kita dapat merapatkan lagi jurang-jurang fakta maklumat sejarah negara yang mungkin ada kelompangan, yang mana kita boleh jadikan sebagai satu maklumat untuk menambah lagi maklumat sejarah negara. Dan kita juga sentiasa bekerjasama lah dengan pelbagai pihak. Bukan Akib Negara ini kita tidak bekerja secara bersendirian. Kita akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan dan pertubuhan untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Dan kerjasama ini kita harap dapat membantu Akib Negara dalam memelihara khazanah warisan negara. Dan sebenarnya Akib Negara, kita dah mula program Akib Community ni sebenarnya sejak dari tahun 1965 lagi.
2: Okey, lama dah lah.
3: Sehingga Mac 2026 ni lebih kurang sebanyak lebih 300,000 unit koleksi komuniti kita telah simpan. Dan juga pada tahun 2025 saja kita dah ada lebih kurang 6,000 lebih unit yang kita simpan. Dan bahan-bahan ni terdiri daripada surat menyurat, dokumen, diary, manuskrip, buku lama, kitab lama, bahan audiovisual, gambar, kaset, pin hitam. Dan antara koleksi bahan yang terawal yang kita ada ialah surat menyurat Sir Thomas Stamford Raffles 1810 dan juga Pendeta Zabar 1903. Dan semua ini, bahan-bahan ini sebenarnya kita galakkan orang ramai menyumbang. Ada beberapa kaedah. Jadi antara kaedah yang boleh disumbang kepada Akib Negara adalah seperti menderma, menghadiahkan bahan tersebut kepada Akib Negara, dan juga boleh juga dibuat salinan. Mana kadang-kadang ada pemilik ni, dia ni nostalgia bahan tersebut. Jadi dia tak nak serah yang original. Jadi kita tak ada masalah. Kita Akib Negara, kita galak, kita buat penyalinan, kita simpan. Dia ni nostalgia bahan tersebut. Jadi dia tak nak serah yang original. Jadi kita tak ada masalah. Kita Akib Negara, kita galak, kita buat penyalinan, kita simpan yang digital. Supaya bahan tersebut tidak hilang. Kita tak

0: buku, apa-apalah dokumen yang penting peribadi, boleh kita tolong baiki yang kecil-kecil. Okay. Dan kemudian kita juga mengajar tentang cara-cara mengimbas, teknik pendigitalan dan demonstrasi, dan juga kita mengajar bagaimana kita nak mengimbas ataupun menyimpan rekod tersebut dalam bentuk digital. Kadang-kadang ni bukan sahaja fizikal, digital pun sebagai backup lah.
1: Betul.
0: Jadi itu antara aktiviti yang kita dan juga kategori bahan yang boleh kita orang ramai boleh terlibatlah nanti bersama.
1: Okey. Jadi mungkin boleh kongsikan tuan harapan dan juga seruanlah kepada seluruh rakyat Malaysia sepanjang dengan Minggu Perpaduan ni, khususnya nak kata apa, memperkukuhkan semangat kebersamaan ni.
0: Saya nak mengajaklah seluruh rakyat Malaysia, tidak kira lah, walaupun kita kata ini zon selatan kan, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor, tetapi kita mengajak seluruh lapisan masyarakat Malaysia supaya hadir ke majlis atau program ini. Pada sekali lagi saya maklumkan, dari 8 hingga 10 Mei, Sabtu, Jumaat hingga Ahad, 10 pagi 10, hingga 10 malam, bertempat di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Dan salah satu lagi sebelum saya lupalah, maknanya kita ada rakan strategik dalam kita melaksanakan program ini. Dan kita juga menerima sumbangan 5,000 keping tiket diskaun atau potongan harga untuk masuk ke Melaka Wonderland Theme Park. Yang ini sumbangan daripada rakan strategik kita, Melaka Wonderland Theme Park. Dan jadi 5,000 tiket potongan diskaun ini akan diedarkan kepada pengunjung yang hadir. Dan semua maklumat berkaitan dengan jadual program aktiviti ini bolehlah rujuk kepada laman Sensawang dan juga platform media sosial rasmi Kementerian Perpaduan Negara. Dan kita harap perpaduan ini semua rakyat Malaysia dapat memahami, menjadikan tanggungjawab bersamalah, menjadikan perpaduan ini sebagai tanggungjawab bersama, supaya amalan hidup seharian yang lahir daripada sikap saling faham, hormat, terima dan meraihkan ini antara satu sama lain akan menjadi tunjang untuk menjamin masa depan negara yang aman, makmur dan inklusif.
1: Okay.
0: Jadi ayuh kita sama-sama menyemarakkan semangat negara bangsa lah, sebagai teras kekuatan kita, kerana Malaysia adalah milik kita bersama.
1: Betul.
0: Jadi jangan lupa datang ke SMP 20 Zon Selatan. Di mana? Mana lagi? Melaka lah.
1: Tagline-nya.
0: Tagline.
1: Okey, jadi sedikit kata-kata akhirlah untuk para pendengar yang mendengar waktu ini tentang sambutan Minggu Perpaduan ini. Sekali lagi, Tuan.
0: Jadi sekali lagi lah saya meminta lah ataupun menyeru masyarakat sama-sama meraihkan ataupun memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan, bukan sahaja di peringkat zon selatan tetapi di peringkat yang zon mana-mana yang lain yang belum kita laksanakan, seperti zon tengah dan juga peringkat kebangsaan nanti yang akan diadakan di Sabah. Dan sebenarnya program ini kita anjurkan bukan sebagai simbolik atau slogan, tetapi sebenarnya kita nak memupuk budaya supaya semua masyarakat memahami perpaduan itu penting dalam negara kita yang berbilang bangsa, supaya menjadikan negara kita ni aman, makmur. Dan ini adalah peranan semua orang, bukannya peranan Kementerian Perpaduan Negara saja. Dan malah kita perlu mengambil dan ataupun mendidik generasi muda terutamanya menghargai erti kemerdekaan, erti perpaduan yang telah terbina sejak lama, yang dibina oleh pemimpin dahulu dan juga sampailah sekarang.
1: Ya, jangan lupa masuk adalah percuma.
0: Masuk adalah
1: percuma. Jangan
0: risau
1: sebenarnya. Jadi jangan lepaskan pula untuk anda datang di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Mana lagi Melaka lah. Kan, okay. Untuk anda semua, jadi tandakan dalam kalender anda 8 Mei hingga 10 Mei 2026 bermula pukul 10 pagi ya tuan.
0: 10 pagi.
1: Sampailah pukul 10 malam. Jadi Melaka dekat je sebenarnya dengan KL ni.
0: Betul.
1: Sejam dah sampai dah.
0: Betul. Kan? Ramai-ramailah datang.
1: Okey, baik. Terima kasih. Saya nak ucapkan kepada yang berusaha Encik Syahlin bin Ali yang merupakan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan Arkib Negara Malaysia untuk perkongsian menerusi rancangan tajaan Kementerian Perpaduan berkenaan dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 Zon Selatan. InsyaAllah ada rezeki. Kita jumpa lagi, Tuan.
0: Ya, terima kasih, Aizah.
1: Baik.
0: Jumpa lagi.
1: Baik, dan juga anda boleh tonton seperti biasa siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih juga kepada Tuan Hanif kita, PRO dari AKIB Negara Malaysia, dan saya akan terus teman anda, dan juga Fiza untuk siaran langsung kita di Facebook rasmi, dan saya akan terus teman anda seperti biasalah untuk Nasional Aspirasi. Teruskan kesetiaan anda tentunya, Nasional FM Sentiasa di Hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hanya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, kembali lagi waktu ini Hazel Mansyah lagi teman anda, dan kejap lagi tepat pukul 12:30 hari ringkas akan kami bawakan kepada anda dari pusat berita RTM, dan selepas itu nanti saya akan terus teman anda dengan rangkaian lagu-lagu retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu tahun 2000 hinggalah ke tahun 2019 untuk anda semua. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya Nasional FM.

Program Majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Perluasan program Jualan Rahmah Madani kepada 30,000 siri jualan disifatkan langkah tepat dalam meringankan beban kos sara hidup rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Penganalisis ekonomi Putras Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, inisiatif itu sekaligus memperluas capaian program berkenaan dan meningkatkan kesedaran rakyat terhadap manfaatnya. Selain itu, pengurangan kadar sewa premis perniagaan milik agensi kerajaan juga dijangka dapat mengekang kenaikan harga barangan dan perkhidmatan daripada dipindahkan kepada pembeli. Usaha menangani kesesakan trafik khususnya di kawasan bandar, pembangunan lebuh raya bertingkat serta penggunaan teknologi pintar menjadi antara pendekatan utama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Ketua pengarahnya, Muhammad Hazmi Yusof berkata, keperluan membangunkan lebuh raya baharu dan penggunaan teknologi seumpama itu jelas berikutan peningkatan jumlah kenderaan serta penggunaan lebuh raya yang kini mencecah 6 juta sehari. Cubaan menyeludup 500,000 batang rokok putih ke negara ini tumpas. Kegiatan itu diserbu pasukan gerakan UMNO di Kampung Pantai Sabak, Kota Baru Isnin lalu. Komander Brigad Tenggara PGA SAC Ahmad Razi Hussein berkata, seorang lelaki tempatan ditahan manakala beberapa suspek melarikan diri menggunakan perahu. Permisaan ke atas dua kenderaan menemukan 50 kotak rokok putih seludup mengandungi 500,000 batang rokok. Nilainya mencecah RM960,000. Serbuan dilakukan selepas beberapa lelaki dikesan sedang memunggah kotak terbabit ke dalam kenderaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sedang menjejaki 82 penumpang dan 6 kru penerbangan yang dinaiki seorang penumpang kapal persiaran yang meninggal dunia akibat hantar virus. Kes berkenaan melibatkan penerbangan dari Pulau St Helena ke Johannesburg pada 25 April lalu. Pengasaran kontak bagi penumpang penerbangan itu telah dimulakan. Menjelang Sukan Asia 2026 di Jepun September ini, hanya dua pasangan terbaik Malaysia akan dipilih untuk menggalas cabaran negara dalam acara berpasukan badminton. Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Pirgandi berkata, pemilihan dibuat berdasarkan prestasi semasa pemain dalam beberapa kejohanan penting termasuk kejohanan dunia dan beberapa siri jelajah dunia akan datang. Ketika ini, skuad sedia ada menjadi asas utama persiapan. Namun, masih terdapat ruang untuk penilaian dan penambahbaikan sebelum senarai akhir dimuktamadkan. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizal dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: karya yang terbaik untuk anda. Nasional Aspirasi.
1: Okey, baik, kembali lagi di jam yang ketiga. Tugasan saya, Ezel, seperti biasa menemani anda menerusi Nasional Aspirasi. Tiga jam saya ke udara dan harapan saya semoga lagu-lagu yang telah pun saya keudarakan, yang saya putarkan untuk anda, memenuhilah cita rasa anda dan juga terhiburlah hendaknya lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu tahun 2000 hinggalah ke tahun 2019. Dan pastinya anda juga boleh buat permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Anda boleh buat pilihan dan insyaAllah penyampai Nasional Malam akan keudarakan permintaan lagu yang telah pun anda pilih menerusi pilihan bersama 2.0. Dan hari ini hari Rabu 6 Mei 2026 bersamaan dengan 18 Zulkaedah 1447 Hijri. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami di frekuensi kami di seluruh negara. Di luar negara pun dapat juga frekuensi Nasional FM ni kan, seperti mana di Singapura, di Indonesia, di Brunei dan juga di mana saja anda dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada anda semua. Okey, dan pastinya saya akan terus teman anda menerusi seleksi lagu-lagu retro tanpa henti untuk anda semua. Jadi teruskan kesetiaan anda tentunya bersama-sama dengan kami. Ini dia lagu pembuka tirai untuk jam yang ketiga ini, Tugu Cinta, persembahan daripada Zamri untuk anda semua, Nasional FM.

setiap tahun berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

Daripada Umaira untuk anda tengah hari ini, lagu ini judulnya Sayap, Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari. Salam hari Rabu untuk anda. Aida Jia di sini kembali menemani anda. Pertemuan kita menerusi Nasional Relax 6 Mei 2026. Hari ini, semoga hari ini lebih baik dari semalam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Sakura Band untuk anda tengah hari ini. Lagu ini judulnya Masih. Masih lagi kita bersama menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang di mana di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat makan tengah hari, selamat bekerja, selamat menjamu selera untuk anda sedang makan-makan waktu ini. Sambil anda makan, sambil terus layan kami lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Dan ada juga yang beritahu saya, dia kata kurang sihat hari ini. Kenapa? Ada batuk-batuk, ada selsema. Jadi kalau mungkin hari ini anda dapat MC kan, berehat di rumah. Jadi sambil beristirahat tu, makan ubat betul-betul ya. Pastikan rehat yang cukup untuk anda kembali semula bekerja, kembali semula bertugas seperti biasa. Jadi jom teman berteman kita hingga jam 4 petang. Lagu ini daripada Usop untuk anda sayangi dia. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Segak kau hari ni? Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tengah diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Nasional Relax. Satu tengah hari hingga 4 petang.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Dan sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah laksanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
5: Kuching 88.1
6: Nasional FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.

Sebuah lagu daripada Amir Masdi untuk anda petang-petang begini. Halo-halo. Hai, selamat petang untuk anda terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Sarawak, di Kuching Sarawak. Terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda pada waktu petang-petang begini. Sambil bekerja, sambil layan Nasional FM, sambil itu juga terus masuk live TT kita, tapping-tapping guys. Tapping-tapping, okay? Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan kita ni yang dah pun meriahkan muka buku Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah akan saya sebut nama-namanya yang sudi temankan saya, Akak Manis. Katanya, kenapa lama menghilang? Tak adalah lama sangat saya menghilang. Baru je 2 hari. Kenapa rindu ke tu? Kalau rindu, alhamdulillah. Nantikan 2.30 minit petang nanti, kita ada ruangan eksklusif untuk anda di mana di Nasional FM sentiasa.

Sebuah lagu daripada Naki untuk anda petang-petang begini. Datanglah sang puteri. Ha, ni, puteri dah datang ni. Ada dua puteri kat sini. Seorang kat sebelah saya dan sayalah Aida Jia Akak Manis. Ha, gitu. Okey, kita ada ni rakan-rakan kita ni yang dah meriahkan muka buku. Ataupun juga Facebook dan Sunal FM. Kita ada Al-Ali Ali katanya selamat petang. Selamat bertugas. DJ Aida Jia, semoga ceria sentiasa. Nasional FM, Nasional Relax. Okey, kita ada Princess Sue. Kalau kat sini, nama dia Princess Sue. Kalau kat situ, dekat Live TT, nama dia Princess Cute. Katanya, salam untuk DJ Aida Jia Akak Manis. Happy County katanya, menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Kita ada Zainab Hussein, kita ada Raja Tuan Dr. Philip Maling, kita ada Alice Raymond dari Kuching Sarawak, kita ada Solihah Din, kita ada Apu Arminang, kita ada Nur Azila, kita ada Nenek Ani Amboi, awal sangat minum petang tu. Kita ada Rostan, kita ada siapa ni? Saljiah Piai. Betul tak betul saya sebut nama? Kalau tak betul, ya ampun. Aniza Samin, panjangnya. Hai, macam mana saya nak baca tu? Tapi tak apalah, saya baca satu je. I love you. Kita ada Abdul Jalil Tahir dari Johor ni. Kita ada Ahmad J. Gemas. Khatijah Muhammad Amin, Nordiana Nordin. Kita ada Udau Ansa, Udau Ansa. Amboi nama dia. Jalihah Ismail juga. Selamat tengah hari katanya. Salwati, Muhammad Yusof, Janet Zai, Nur Azila. Dan kita ada ramai lagi di sini. Terima kasih kerana teman saya hingga jam 4 petang. Nasional Relax hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Nasional FM sentiasa di hati. Seperti mana yang saya dah pun beritahu kepada anda, di mana eksklusif Nasional FM hari ini, Rabu 6 Mei 2026 dari jam 2.30 minit petang hingga pukul 3 petang ini, bersama dengan tetamu yang diundang ke konti Nasional FM petang ini. Selamat datang diucapkan kepada Tuan Samsul bin Salib, Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya, Tuan Samsul bin Salib, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM, yang akan memperkatakan tentang pendidikan anti rasuah. Celikkah anda peranan dan juga cabaran pendidikan masyarakat? Jadi Tuan, selamat datang ke Konti Nasional FM.
1: Terima kasih. Terima kasih juga daripada SPRM. Di panas petang-petang macam ni kan, kita membicarakan mungkin tajuk ataupun topik yang agak sedikit panas jugalah. Kan, bila sebut rasuah ni dia panas lah.
0: Tak adalah mengantuk petang ni,
1: Tidak, insyaAllah.
0: Kita kasih panas sikit petang ni. Baik, Tuan, ini merupakan pertama kali di Konti Nasional FM?
1: Nampaknya macam lebih 10 kali.
0: 10 kali.
1: Jadi kita dah biasa lah.
0: Dah biasa.
1: Persekitaran Nasional FM, kawan-kawan.
0: Alhamdulillah. Tapi dengan saya rasanya pertama kali.
1: Itulah mungkin.
0: Dengan DJ Ezel? Penerbit saya petang ni?
1: Macam
0: pertama kali juga?
1: Pertama kali juga nampak.
0: Kena sebab pasang lagu pertama kali lah lepas ni.
1: Sebab selalunya saya di bahagian pagi bersama
0: saya.
1: Sonic, bersama Nawai dan sebagainya.
0: Dia Nawai. Yeah. Baik, Tuan, boleh kah Tuan jelaskan apakah peranan utama bahagian pendidikan masyarakat, PENMAS, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM? Silakan Tuan.
1: Okey. Sebenarnya bahagian pendidikan masyarakat ataupun pendeknya PENMAS ni, kita punya tugas tertakluk kepada Seksyen 7F dan juga G Akta SPRM 2009 lah, iaitu untuk mendidik masyarakat dan juga mendapatkan sokongan mereka dalam usaha-usaha memerangi rasuah. Jadi kalau nak jadikan mudah cerita, PENMAS ni dia macam

0: frontliner. Frontliner untuk mencegah rasuah sebelum rasuah itu berlaku. Jadi kita ni sebenarnya memfokus kepada nak mengubah cara masyarakat berfikir lah. Sebab bukan setakat tahu tentang rasuah itu salah, tapi juga sebenarnya sanggup untuk mereka ini tidak terlibat dan seterusnya bekerjasama dengan SPRM tentunya dalam program-program yang dianjurkan, dan seterusnya kalau dapat menyebarluaskan mesej berkenaan kepada mereka-mereka, rakan-rakan di persekitaran mereka, itu sudah memadailah. Jadi kalau kita tengok, bila kita sebut SPRM saja, orang selalu terfikir rasuah ini macam sikit je untuk cepatkan urusan kan, tapi sebenarnya daripada permulaan itulah ianya menjadi rasuah. Dan jadi PEMAS ini dia cuba mendidik supaya mindset itu berubah. Dia contohnya macam kalau katalah rasuah ni ibarat macam gula dalam teh tu. Kalau sikit orang kata okey, tapi lama-lama ia boleh merosakkan kesihatan. Sama juga kalau bibit-bibit awal rasuah itu tidak dikekang, satu hari nanti mungkin negara kita, kejayaan negara kita, tamadun negara kita mungkin boleh hancur disebabkan oleh rasuah.
1: Betul. Jadi bagaimana peranan PENMAS dalam menyebarkan advokasi anti rasuah dalam kalangan masyarakat di segenap peringkat hari ini? Sejauh mana tu?
0: Sebenarnya bila kita sebut sejauh mana, kita memang program-program yang dibuat ini, kita mensasarkan kumpulan sasa yang berbeza daripada start mereka ini di prasekolah, sampailah di universiti, sampailah mereka bekerja dan seterusnya masyarakat umum, komuniti dan sebagainya. Pendek kata, di pelbagai peringkat lah. Jadi program-program seperti kesedaran, latihan, aktiviti dan sebagainya tu memang kita buat ada modul tertentu, kemudian ada program khusus untuk mereka ini sebab kita nak cakupan ini sampai menggunakan platform terkini ataupun platform klasik kan, macam contoh ceramahnya, mungkin televisyen, radio dan sebagainya macam kita berborak pada hari ini. Dan dalam masa yang sama juga kita tak boleh lari daripada penggunaan digital, termasuklah AI, termasuklah podcast dan sebagainya. Nah, itu antara yang kita buatlah,
1: diterapkanlah.
0: Betul. Dan kita cuba memasukkan mesej ini supaya bukan sekadar rasuah sahaja, tapi kita hendak bagaimana rakyat ini boleh terfikir yang kesan dia tu bukan pada masa itu, tapi pada masa akan datang dan mungkin akan mengganggu-gugat kepada generasi-generasi yang akan kita tinggalkan kelak lah. Okay, macam contoh kalau katalah kita bagi satu bayangan kes melibatkan seorang kontraktor sebagai contoh kan. Jadi kita nak mempercepatkan bayangan kontraktor tu, sedangkan dia mungkin tidak layak. Tapi bila benda itu berlaku dan kerja yang tak sepatutnya diluluskan, kita luluskan, kesannya kepada pengguna yang akan menggunakan. Siapa tahu kalau mungkin murid yang nak menggunakan apa kata orang tu, infrastruktur tu, tiba-tiba mungkin mendapat kecelakaan daripada apa kata
1: tindakan
0: itu,
1: tadi.
0: Tindakan tadi. Itu pun sudah memberi kesan yang sangat teruk. Khususnya berkaitan dengan kesan rasuah itu sendiri.
1: Betul. Rasuah ini sebenarnya melibatkan dua individu lah yang kita faham kan. Pemberi dan menerima.
0: Itu kedua-duanya sebenarnya kalau kita ikutkan.
1: Dua-dua bersalah.
0: Dua-dua bersalah. Sebab kalau satu tak ada memang tak akan wujud lah.
1: Betul. Jadi bagaimana pula pendekatan kepada golongan muda hari ini? Sejauh mana tu?
0: Betul. Kalau kita cerita golongan muda sekarang ini, kita di SPRM walaupun tengok faktor umur saya yang dah senja-senja ni pun, kita terpaksalah mengkaji bagaimana golongan muda ini perlu didekati. Itu yang kita di faktor umur macam ni pun kita kena fahamlah apa itu TikTok, apa itu podcast, apa itu kata orang,
1: kena ambil tahulah
0: benda-benda baru yang yang boleh memberi kesan kepada anak muda ini.
1: Betul.
0: Dari segi pengisiannya, dari segi aktiviti yang dimasukkan dalam program berkenaan, semuanya kena mengikut cita rasa orang yang ataupun audience yang akan datang dekat situlah. Sebagai contoh kalau kita ambil lah macam di prasekolah, kita dapat lihat bagaimana dengan adanya kerjasama daripada pihak-pihak lain. Sebagai contoh, kita ada kerjasama dengan pihak Universiti Utara Malaysia untuk menghasilkan buku bacaan tambahan. Tajuknya Harga Sebuah Kejujuran tu.
1: Betul.
0: Dia menerapkan elemen-elemen seperti bercakap benar, amanah, tidak ambil hak orang lain dan sebagainya. Dan kemudian kita jadikan juga buku berkenaan dalam bentuk aplikasi permainan. Kemudian nanti
1: menarik.
0: Itulah. Walaupun di peringkat sekolah, prasekolah, kita nak bercerita tentang rasuah, mungkin mereka tak faham. Jadi asas-asas memasukkan nilai dan sasiah ini juga merupakan antara perkara yang kita titik beratkan. Dan boleh pula kita jual produk ini ataupun kita berjumpa dengan pihak kemas untuk kata orang itu memanjangkan idea ini kepada mungkin murid-murid yang akan belajar di kemas tu. Nanti alhamdulillah disambut baik. Kemas sendiri dia ada maskot dia sendiri, ada animasi dia sendiri. SPRM ada animasi kita sendiri, Captain Mac. Di kemas kita ada Aurora. Jadi Aurora dan Captain Mac tu
1: bergabung. Wow,
0: kita
1: meletup.
0: Bentuk satu animasi baru yang kita insyaAllah akan lancarkan pada 19 Mei ni. Jadi itu antara dekat prasekolah lah. Kalau dekat sekolah, memang kita ada memasukkan elemen buku teks di 20 buah buku teks daripada darjah 1 sampai tingkatan 6. Dan juga kita ada program Wira Anti Rasuah yang sekarang ini dah melebihi 270 buah sekolah di seluruh negara menyertai program ini. Itu belum lagi di IPT kita ada kelab namanya Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah. Ada lebih kurang dalam 118 buah kelab di IPT, termasuklah di IPTA, IPG dan juga IPMA dan juga universiti swasta. Dan seterusnya kita ada kor sukarelawan anti rasuah di UNIZA dan juga UMK. Dan kita juga memperkenalkan subjek khusus integriti dan anti rasuah di UKM pada masa itu sebagai subjek elektif, dan kemudian kita panjangkan menjadi subjek wajib dan sekarang ini menjadi subjek wajib universiti yang perlu diambil oleh para pelajar universiti di seluruh inilah, seluruh negara lah. Dan kemudian kita ada projek-projek lain lah, macam contoh debat anti rasuah piala Ketua Pusuh Jaya yang kita anjurkan setiap tahun. Kemudian baru-baru ni pada 18 April kita buat program Carnival Integriti Anti Rasuah di Multimedia University, dan kemudian akan datang pada 6 Jun ini di Universiti Malaysia Terengganu. Itu yang dalam sistem pendidikan lah. Di luar sistem pendidikan, kita ada kerjasama dengan NGO, mungkin mengikut minat-minat golongan muda.
1: Lebih yang, meluas lagi lah ya.
0: Betul. Golongan muda ni yang tidak menyertai pendidikan. Dalam masa yang sama, mereka mungkin tidak menyertai pula hobi ataupun belia. Yang itu sukar sikit untuk kita cakupi sebab kita tak tahu kat mana mereka lepak ataupun tu kan. Jadi tak apa, kita buat mesej secara umum, insyaAllah mesej tu sampailah kepada mereka tu nanti.
1: Jadi itulah yang dikatakan di peringkat sekolah tadi, ada Wira Anti Rasuah War, betul, kan? Betul. Dan juga Amar, War dan juga Amar. Jadi setakat ini rasanya bagaimana penerimaan tu?
0: Okey, kalau kalau nak kita kata penerimaan, alhamdulillah lah. Sebab kita cuba mendekati, mendalami mereka ni. Sebab kita punya program pun sekarang ini secara santai, interaktif dan berdasarkan situasi sebenar lah untuk kita kupaskan sesuatu kes itu. Kalau macam kita cerita di luar konteks, mungkin dia tak faham.
1: Betul.
0: Simple-simple lah, kalau kita dekat di universiti, mungkin bagaimana mereka berhadapan dengan situasi. Macam contohlah, kalau memberi upah kepada kawan untuk siapkan tugasan yang pensyarah bagi.
1: Jadi di peringkat sekolah tu pun sebenarnya dah ada.
0: Betul. Sekarang ni itu yang kita
1: risau.
0: Memasukkan mesej-mesej ini sebab dia berlaku dekat situ. Dan benda ni lah yang perlu kita kekang. Kita takut nanti lepas sekolah, habis bekerja,
1: lebih lagi
0: dia akan lebih lagi dugaan tu sampai. Peluang tu dia pernah rasa. Jadi peluang yang baru sampai, takut dia terjebak.
1: Betul. Jadi kita rehat seketika. Dan kita akan kembali semula selepas ini.

0: dia Nur Leila, Gadis Melaka. Bukan Terengganu, bukan Pahang, tapi Gadis Melaka. Nur Leila daripada Haziq Rosbi untuk anda. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dan masih lagi bersama menerusi eksklusif Nasional FM ini untuk hari ini, Rabu 6 Mei 2026 ini. Saya masih lagi bersama dengan tetamu yang diundang pada petang ini, bersama dengan Ketua Penolong Kanan Pesuruhjaya Tuan Syamsul bin Salib, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM, yang masih lagi kita akan memperkatakan tentang pendidikan anti rasuah, celikkah anda, bagaimana pula tentang peranan, cabaran dan juga pendidikan masyarakat. Jadi tuan, ya, kalau tadi kita dah cerita panjang lebar bagaimana kita bersama dengan rakan-rakan pelajar di peringkat rendah sampai ke peringkat universiti kan. Jadi kalau kita nak bertanya dengan tuan pula, selain itu adakah sebarang elemen kreatif dan juga digital yang digunakan SPRM dalam menyampaikan mesej anti rasuah kepada generasi muda khususnya? Bagaimana tuan?
1: Itulah, kita ni di SPRM juga mengikuti perkembangan semasa lah, terutama sekali menggunakan pendekatan kreatif dan juga digital ini, supaya anak muda ini seperti mana yang saya nyatakan tadi, dia dapat tangkap mesej berkenaan lah. Tidak hanya menggunakan media sosial, kita ada video-video kreatif kita, kemudian kita juga ada infografik yang terhasil mungkin daripada penggunaan AI ya, untuk menarik minat mereka itu sendirilah. Dan dalam masa yang sama, memang platform media sosial ni memang kita akan sentiasa update ataupun kemas kini tentang apa saja berkaitan dengan SPRM daripada semasa ke semasa. Dan SPRM sebenarnya bila kita tengok podcast tengah trend, jadi kita pun buatlah
0: buat podcast juga, dan tidak kita, ketinggalan
1: betul. Kita nama podcast kita Kola Hitam. Dia sebab uniform SPRM ni memang kola dia warna hitam, baju dia tu warna hitam, jadi kita namakan Kola Hitam. Jadi kita panggil apa ni, pegawai-pegawai siasatan yang menyiasat kes-kes kita ni untuk berkongsi pengalaman mereka tentang semasa menjalankan siasatan tu, apa yang mereka terima. Memang
0: begitu,
1: memang
0: menarik sekali.
1: Betul, memanglah dari segi siasatan itu memang kita kena ikut peraturan, tetapi di luar daripada situ mungkin perasaan hibanya, sedihnya, kata orang tu bagaimana dia mengendalikan sesuatu kes, itu yang bila dikongsikan, alhamdulillah mendapat respon yang sangat positif. Dan kemudian kalau National FM ada radionya, ada radio pada hari ini. SPRM pun kita ada radio kita sendiri.
0: Di mana tu?
1: Kita ada radio Mac FM, My Anti-Corruption Channel. Tetapi dia secara streaming lah,
0: online.
1: Betul, secara online. Dia tidak ada frekuensi. Tetapi sejak 2015 kita lancarkan,
0: beroperasi
1: beroperasi. Dan kita pun sebenarnya belajar cara-cara mengendalikan radio perkenaan pun, asal-asalnya DJ-nya termasuklah saya sendiri belajar di sini. Kita ke Salam FM, kita ke National FM, tengok cara mungkin DJ Aida bagaimana mengendalikan, kita pun belajar.
0: Kerana kami juga bukan secara live di sini.
1: Betul.
0: Live di FB juga yang dapat ditonton.
1: Itu yang menambah kemahiran pegawai-pegawai SPRM, terutama sekali di bahagian pendidikan masyarakat. Cara nak berinteraksi, do and don't semasa bersiaran, itu semua sangat penting. Dan kita juga ada pernah buat teater kita sendiri. Pernah dipentaskan di Dewan Filharmonik, kita kemudian di auditorium Dewan Bahasa Pustaka dan juga di Istana Budaya.
0: Hebat,
1: kita pernah sebab kita itulah nak mencakupi masyarakat-masyarakat yang mungkin minatnya berbeza. Dan insya-Allah pada 21 Mei ni pula kita akan muncul dengan filem sulung SPRM.
0: Itu dia,
1: yang bertajuk Konspirasi.
0: Ini julung-julung kalinya.
1: Yes, betul. Dengan kerjasama Kementerian Komunikasi sendiri dan juga FINAS.
0: Pelakon-pelakonnya siapa?
1: Pelakon-pelakonnya adalah
0: artis
1: Dato' Adiputra. Kemudian Hisham Hamid, Cik Puan Syarimah.
0: Ini bukan kaleng-kaleng ni.
1: Betul. Dia memang antara kata orang itu siri yang akan membawa episod bagaimana sesebuah negara itu bakal hancur disebabkan rasuah. Dan pasukan inilah yang akan menyelamatkan dengan aksi-aksinya. Boleh pula arahan diarahkan oleh pengarah tersohor Gas Abu Bakar. Jadi 21 hari bulan Mei ni kita ambil peluang untuk mempromosikan di National FM ini. Datanglah beramai-ramai di pawagam yang berhampiran.
0: Tajuknya
1: Konspirasi.
0: Konspirasi. Saya dapat bayang ke apa muka Sarimah tu. Dia kan muka macam ada karakter kan.
1: Betul.
0: Dia sebagai apa? Watak dia sebagai apa?
1: Kalau saya nak reveal dekat sini, mungkin dia watak sedikit antagonis.
0: Tetapi
1: di akhirnya dia turut memberikan kerjasama supaya rasuah itu
0: tidak boleh, berleluasa.
1: Betul. Boleh dikekang lah dan sebagainya.
0: Baik. Dan masyarakat seringkali sinonimkan SPRM dengan tangkapan dan juga tuduhan rasuah. Jadi selain sektor operasi, adakah sektor lain yang menjadi tumpuan SPRM yang seringkali disalaherti oleh masyarakat? Bagaimana tuan?
1: Okey. Sebenarnya macam itulah, SPRM ini ramai orang ingat kerjanya tangkap orang saja. Bila tangkap tu selesai ataupun mungkin kes tu kita tunggu pula untuk tindakan seterusnya.
0: Betul.
1: Tapi sebenarnya SPRM ni dia ada tiga fungsi. Salah satunya adalah penguatkuasaan yang berakhir dengan tangkapan tu tadi. Di mana kita lengkapkan kertas siasatan berkenaan dan kita kemudiannya serahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan pendakwaan. Satu lagi adalah pencegahan. Ini pencegahan ni lebih kepada yang berstruktur. Kita nak tutup ruang dan peluang rasuah dalam bentuk kawalan dalaman dan sebagainya, dengan ada polisi dasar-dasar tertentu. Dan satu lagi adalah pendidikan. Pendidikan seperti
0: itu sangat-sangat
1: yang
0: penting,
1: saya nyatakan tadi tu. Ada filemnya, ada ceramahnya, program forum dan sebagainya. Dan in fact, pada hari ini bersiaran di National FM juga merupakan salah satu aktiviti dalam cabang pendidikan itu sendiri untuk menyampaikan mesej anti rasuah itu. Jadi kalau kita lihat seperti yang saya nyatakan tadi, memang bukan hanya menangkap tetapi banyak yang SPRM tugas ni memang tiga, tetapi bila dipecahkan tu banyaklah peluang-peluang di situlah. Kalau kita lihat bila sesuatu jabatan itu prosesnya terlalu rumit, kalau mungkin birokrasinya terlalu banyak dan sebagainya, itu juga membuka ruang peluang rasuah. Jadi SPRM ini akan memberi himat nasihat untuk mengurangkan birokrasi berkenaan dan mungkin tutup ruang dan peluang itu. Dan kemudian kita juga mungkin sentiasa mempromosikan supaya mereka-mereka di luar sana yang ada maklumat berkaitan rasuah bolehlah melaporkan kepada SPRM. Memang dia punya ada tujuh saluran.
0: Pakai untuk telefon ke?
1: Kita ada telefon.
0: Oh, ada talian.
1: Talian bebas tu 1-800-886-000. Kita ada melalui aplikasi Complaint Management System dan sebagainya. Kita juga ada
0: banyak platform lah.
1: Betul. Tapi apa-apa pun, layari portal kami untuk dapatkan saluran berkenaan di www.sbrm.gov.my.
0: Ya, jadi oleh kerana kita dah kesuntukan masa sebelum kita berpisah, mungkin ada pesanan terakhir tuan kepada masyarakat di luar sana dalam konteks peripenting amalan integriti menjadi budaya kerja seharian. Bagaimana tuan?
1: Okey, sebenarnya saya nak pesan mudah sajalah. Apabila kita sebut rasuah, ia bukan bermula dengan nilai yang besar, bukan nilai yang berjuta dan sebagainya, tetapi kadang-kadang dia bermula dengan kata orang itu nilai yang sedikit ataupun
0: yang kecil.
1: Mungkin dengan sedikit toleransi itulah yang akhirnya dia tidak terkawal,
0: membawa dan padah,
1: betul, meminta-minta dan akhirnya makin parahlah. Jadi kalau kita mahu negara kita bersih, kita perlu bermula daripada diri sendiri. Jadi kita kena tolak rasuah. Kita jangan bagi peluang rasuah itu berlaku. Dan seterusnya kita kena berani bertindak untuk seperti yang saya nyatakan tadi, laporkan. Jadi SPRM sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah menyokong dan terus menyokong kami. InsyaAllah negara kita boleh bebas daripada rasuah. Kata orang itu, apa saja aktiviti SPRM, kalau dapat menjadi rakan kerjasama dan juga hadir bersama memeriahkan macam contoh filem tu tadi, itu sudah
0: sangat menarik
1: untuk kami, untuk kita faham dan tahu yang kita bukan bersendirian dalam agenda memerangi ini.
0: Baik, terima kasih. Semoga rasuah di negara kita akan dapat dibendung, insyaAllah. dan tidak terus berleluasa. Dan terima kasih kepada Tuan Shamsul bin Salib, Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat SPRM. Hari ini kita bercerita, kita berborak pasal pendidikan anti rasuah, celikkah anda, peranan dan juga cabaran pendidikan masyarakat. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Terima kasih.

0: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan anda bertemu dengan Abang Bat sekali lagi dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda mengadu pada seseorang? Dia angguk-angguk tapi anda tetap rasa macam bercakap dengan dinding. Dan lucunya tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang yakin dia ni pendengar yang bagus. Dan ada kajian yang menunjukkan bahawa 96% orang rasa mereka pendengar yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, manusia cenderung hanya menangkap lebih kurang separuh daripada apa yang didengar. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara menjadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Dan kata kuncinya ialah henti, ulang dan tanya. Mari kita tengok. Kata kunci pertama iaitu henti. Henti bukan bermaksud berhenti mendengar, tapi berhenti mengganggu proses mendengar. Letak telefon ke tepi, letakkan kerja kita ke tepi dan bagi ruang. Sebab dalam kajian kesihatan tentang kemahiran mendengar, active listening bermaksud kita mengesahkan, kita terima maklumat dan kita memberi maklum balas supaya wujud kefahaman bersama. Maksudnya, kita bukan dengar bunyi sahaja, tapi kita dengar dengan niat memahami. Sebab tu orang selalu cakap, ramai orang dengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Sebab tu bila orang mengadu, kita sudah siap jawapan. Padahal, dia belum habis cerita lagi. Betul? Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ulang. Ulang maksudnya paraphrase. Kita ulang balik isi penting dengan ayat kita secara ringkas. Contoh-contoh, dia dah cakap dengan kita, lepas tu kita cakap balik, jadi awak rasa penat sebab benda ni berulang, betul? ataupun contoh, maksud awak, awak perlukan sokongan, bukan nak dengar ceramah, betul? Kajian menunjukkan respon active listening seperti paraphrase ini membuatkan orang rasa lebih difahami berbanding respon sekadar memberi nasihat atau respon minimum. Penting ni. Dan membantu teknik ni. Dan yang ketiga adalah tanya soalan yang betul. Ramai orang tersilap tanya soalan yang bunyinya macam soal siasat. Jadi orang makin menutup. Jadi dia tak boleh nak luahkan. Soalan yang buat orang rasa selamat biasanya begini. Cuba buat contoh. Macam mana saya boleh bantu awak sekarang? Ataupun, apa yang paling berat dalam semua perkara yang awak cerita ni? Ataupun, apa yang awak perlukan daripada saya? Nak didengar atau nak dibantu cari jalan? Menariknya, kajian tentang situasi pasangan yang berkongsi stres menunjukkan attentive listening dikaitkan dengan cara sokongan yang lebih baik dan kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Maksudnya kalau kita guna teknik ni, ini sangat membantu dalam hubungan. Dan kalau dalam hubungan pun ia memberi kesan, apatah lagi dalam persahabatan, dalam kekeluargaan dan juga tempat kerja, kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia 3 cara untuk jadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Iaitu yang pertama, henti gangguan dan hadir sepenuhnya. Yang kedua, ulang isi penting supaya orang rasa difahami. Dan yang ketiga, tanya soalan yang membantu, bukan menghakimi. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.

0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ini judulnya Kasihmu. Lagu yang dinyanyikan oleh Diana, Diana Adha dan juga Syahrin untuk anda petang-petang begini. Di mana susunan muzik Mantabla ini merupakan terbitan Lembaga Penduduk dan juga Pembangunan Keluarga LPPKN. Wow, syabas ya. Apapun, jangan lupa kejap je lagi selepas saya tamatkan untuk Nasional Relax ini. Anda akan bersama dengan Gengga Kak Petang. Kejap je lagi pukul 4 petang hingga 8 malam di mana di Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu ini judulnya Jangan Paksa Rindu. Nasional FM sentiasa di hati. Hari ini merupakan hari yang cukup cantik. Tarikhnya 06.05.26. Jadi tak lupalah ya. Untuk anda yang menyambut ulang tahun kelahiran yang jatuh pada hari ini, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Yang penting sihat selalu dan juga dipermudahkan segala urusan di sepanjang hari ini. Ya, yang penting kenalah happy-happy untuk hari ini. Sebab hari ini ulang tahun kelahiran. Yang keberapa tu? Wallahu a'lam kan. Manalah saya tahu yang keberapa. Jadi nantikan kejap je lagi geng kakak petang. Setiap orang ada hobi tersendiri, sama ada untuk mengisi masa lapang atau ada yang berjaya menjana pendapatan itu bermula dari hobi. Jadi kongsikan kisah anda hobi dan pada asalnya dilakukan kerana mungkin mula-mula tu kita suka-suka je buat benda tu. Lama-lama dah jadi sesuatu yang penting dalam kehidupan. Maksudnya dari hobi, bermula dari hobi kemudian bertukar menjadi pekerjaan ataupun juga satu kerjaya. Mungkin ramai juga yang mengalami seperti itu dan mungkin juga kalau hobinya hanya suka-suka je. Jadi apapun, kongsikan dengan geng kakak petang. Kejap je lagi, hantarkan voice note anda itu ke 011-2120-2369. Okay? Bukan hantar kat saya, hantar dekat voice note anda 011-2120-2369. Kejap je lagi. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu meruntun jiwa lagi di Nasional FM petang-petang begini. Remuk hatiku. Layan je lagu-lagu terbaik di Nasional Relax.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Untuk memastikan pelajar kita engage, untuk kita ada pembelajaran aktif dalam kalangan pelajar dan memastikan mental health dan wellness mereka terjaga. Tak rasa sorang-sorang, tak rasa isolated. Jadi selain daripada itu, ada sebahagian konten-konten pengajaran yang tidak boleh dilaksanakan secara atas talian semata-mata. Contohnya kimia, kena pergi lab. Contohnya nak main muzik, gendang, kena main benda itu. Dan tidak melidakkan tentang pembelajaran atas talian yang mana memang kita perlu akui sangat-sangat banyak impak positifnya.
2: Kemis Dr. Yohanes binti Muhammad Bakri, Timbalan Pengarah E-Pembelajaran dan Transformasi Akademi Universiti Pendidikan Sultan Idris.
0: Alfa 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ini judulnya Jangan Ada Air Mata. Tak nak sedih-sedih, tak nak nangis. Hanya tinggal 8 minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Dan sebelum kita berpisah, saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Lagu Logat Kelantan adik saya, Abel Sore. Okey, nanti kita jumpa lagi malam nanti untuk GBH, Geng Buruh Hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang mengekalkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.
2: Lagu-lagu terbaik Nasional.

0: Nasional FM, sentiasa di hati. Geng Kakak Petang.
1: Geng Kakak Petang.
0: Kakak hari ini, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
2: Betul.
0: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
2: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah, Lin, petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
0: Okey tak pekerjaannya tu?
2: Okey, maksud-maksud saya bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia ni ofis kita. Saya tetap ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
0: Yalah.
2: Hari kedua saya kena cek sales lah.
0: Itu memang lah bidang
2: bisnis kan. Maksudnya saya kena cek orang untuk berlabur
0: RM20,000.
2: Mana maunya hari kedua dah kena cek orang.
0: Nak berlabur RM200, RM20 pun payah. Ini pula
2: RM20,000. Saya kami kena cek orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal apa. itu bukan nama saya kerja ni.
0: Kenapa suruh mak berlabuh?
2: Sebab saya kena cek orang. Cerita ni saya kena cek orang.
0: Untuk backup saya kerja.
3: Nasional FM, radio baik tentang anda. Nasional Warna 48.
4: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
5: Kita tanah sucimu, ya Allah.
6: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
0: Assalamualaikum, selamat petang. Ya, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Nama saya Lin Zaino.
2: Nama saya Azura.
0: Dah, iya. Tak perlu nak nyanyi lama-lama sangat sebab kat luar hujan.
2: Makin berdebu-debu kat luar tu, Lin.
0: Guruh petis sambung menyabung.
2: Ya, betul. Hai-hai untuk anda semua yang mendengarkan Geng Kakak Petang hari ini yang akan kami temani anda hingga pukul 8 malam nanti.
0: Ya, terima kasih kepada kakak manis kita lah, kan. Selama 3 jam bersama-sama dengan anda sebentar tadi.
2: Macam lagu dia. Bolehlah tu, relax lah.
0: Menghiburkan lah.
2: Yelah.
0: Petang-petang ni kita tak nak kalut-kalut, tak nak serabut-serabut.
2: Kan, nak tenang je kan. Juga rakan-rakan kita TikTok, nanti kejap lagi kita akan on juga TikTok GKP selepas ini. Jadi untuk anda semua, layan teruslah Geng

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Ya, kekal bersama-sama dengan kami, inilah Geng Kakak Petang.
4: Hari ini Zura dan juga Lin akan temankan anda hingga pukul 8 malam nanti, okey?
3: Semestinya, insyaAllah.
4: InsyaAllah. Dan kita nak sampai ke dua isu semasa untuk petang ini, Lin. Program Jualan Madani terus memberi kelegaan kepada penduduk di Projek Perumahan Rakyat PPR Perkasa Maluri apabila barangan keperluan harian ditawarkan pada harga lebih rendah berbanding pasaran semasa. Pelaksanaan di Surau Badut Khairat memudahkan akses barangan asas dan mengurangkan tekanan kos sara hidup bagi penduduk berpendapatan rendah dan juga penduduk terutamanya warga emas dapat membeli tanpa perlu bergerak jauh dan mendapat barang dengan harga lebih mampu lagi. Dan perbezaan harga nyata memberi penjimatan besar, contohnya ayam jauh lebih murah berbanding pasaran. Dan juga pembekal menyokong program ini dan menggesa lebih banyak lagi vendor sertai bagi memperluaskan lagi capaian dan pengembangan inisiatif ke seluruh negara.
3: Seterusnya, pencinta bola sepak tanah air menerima khabar gembira apabila Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV sah diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Kerajaan komited menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat. Perolehan hak siaran menelan kos RM24 juta dengan sokongan tajaan daripada pihak berkaitan. Dengan itu, kesemua 104 perlawanan akan disiarkan langsung di Unify TV dan RTM pula menyiarkan kebanyakan secara langsung ataupun tertunda. Dan langkah ini sebenarnya selaras ia dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan juga menyeluruh kepada seluruh rakyat Malaysia. Dan menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, penyiaran kejohanan ini melibatkan kos seperolehan yang tinggi sebanyak RM24 juta selain elemen tajaan, ya.
4: Jadi untuk anda semua, banyak lagi nak dikongsikan selepas ini bersama Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Petang-petang macam ni, perut mula berlagu. Jom tambah selera dengan idea hidangan mudah tapi memang padu rasanya. Dibawakan khas oleh Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan bersama kami.
2: Baiklah, petang-petang macam ni, Lin. Kalau lah kita orang kata nak cari yang makan yang ringan-ringan ni, kita boleh cuba resepi ni tau, Lin.
3: Ya.
2: Jadi untuk anda yang sedang mencari snack yang rangup dan berkeju ni, Lin, kita boleh cuba resepi jejari keju beraneka yang mudah disediakan. Dengan tambahan aji syolade hitam berperisa, setiap gigitan terasa lebih enak dan juga seimbang. Hanya gunakan bahan asas je tau, bakar selama 20 minit dan siap untuk dinikmati. Sesuai untuk sisi keluarga pada bila-bila masa sahaja. Okey, Aji Shio menyelahkan rasa dalam setiap hidangan anda.
3: Ya, sangat menyelerakan dan bahan-bahannya mudah sekali, Azura.
2: Ya, tak banyak pun ini ni.
3: Ya, untuk resepi jejari keju beraneka ini, kita perlukan pastry lapis lah.
2: Ataupun puff pastry tu ya?
3: Puff pastry tu.
2: Okey.
3: Ya, kita boleh beli dekat kedai, kat mana-mana pasar raya. Kita perlukan 3 kepingan saja, Zura.
2: Okey.
3: Kemudian sebiji telur. Jangan dilupakan Aji Shio botol lada hitam yang 45 gram tu. Ataupun lebih kurang satu sudu kecil tu. Kemudian mentega tanpa garam.
2: Okay.
3: Ini lebih kurang satu sudu besar. Bawang putih yang dicincang 3 ulas.
2: Okay.
3: Rumpai laut, ini penyedapnya lah, antara bahan-bahan yang menyedapkan.
2: Rangup-rangup itu kan.
3: Dikisar halus lebih kurang 2 kepingan yang warna hijau tu kan. Yang kepingan tu lah. Keju parmesan diparut lebih kurang 2 sudu besar. Itu saja bahan-bahannya. Mudah ringkas. Cara penyediaannya macam mana, Zura?
2: Okey, nak sediakan senang aja. Yang pertama, kita kena panaskan ketuhar kita lah. Oven kita tu pada suhu 180 darjah atas bawah. Onkan kipas sekali. Jadinya panas serata nanti. Kemudian sediakan 3 pastry lapis tadi yang berukuran 8.6 inci tadi tu. Ini dekat kedai bakery pun ada juga.
3: Ada juga. Tak usah nak pening-pening.
2: Tak payah pening.
3: Dah siap ukuran kalau kat sana tu.
2: Betul. Okey, lepas tu kita pukulkan telur sebiji tadi tu dan sapukan pada kesemua pastry tadi tu. Okey, lepas tu kita taburkanlah aji shio lada hitam yang berperisa tadi tu di atas setiap kepingan pastry tadi tu. Kita bentangkan, kita tabur dengan aji shio tu kan. Okey, lepas tu gaul mentega dengan bawang putih tadi tu. Okey, sapukan pada kepingan yang pertama tadi. Kepingan pertama kita dah taburkan aji shio tadi. Lepas tu kita taburkan pula yang mentega dengan bawang putih tadi tu. Kita sapukan atas tu. Okey, dah sapukan atas tu, taburkan sedikit keju parmesan. Okey, itu kita tepikan dulu. Seterusnya, kita taburkan pula rumpai lauk dan juga keju parmesan pada kepingan kedua. Tadi kita gunakan 3 tadi kan?
3: Maksudnya yang pertama, kedua, ketiga, buat lain-lain. Cara yang sama.
2: Betul. Tadi yang pertama tadi dah siap, kita ni yang kedua pula. Yang kedua, taburkan rumpai lauk tadi dan keju parmesan pada kepingan kedua tadi. Dan pada kepingan ketiga pula, kita taburkan pula keju parmesan sahaja. Mudah kan? Jadi potong setiap kepingan tu memanjang dalam setengah inci macam tu. Okey, kita potong manjang. Okey, putarkan setiap kepingan tu macam kita buat apa ya, rambut tu ya.
3: Rambut apa pintal.
2: Pintal macam tu. Pintal tu dan susun atas dulang pembakar tadi dan lapikkan dengan kertas pembakarlah sebelum kita nak bakar tadi.
3: Bakar selama berapa minit?
2: Dalam 20 minit cukup dah tu, Lin.
3: Lepas tu boleh dihidang, boleh dimakan.
2: Ya, dengan rangup-rangup macam tu. Sedapnya.
3: Sangat menyelerakan. Boleh cuba ya.
2: Boleh cuba.
3: Kerana
2: mudah-mudah
3: resepi Ajinomoto ni sangat mudah, ringkas dan menyelerakan.
2: Betul. Jadi untuk anda yang sedang cari snack yang rangup dan berkeju petang-petang macam ni, hujan-hujan pula tu, Lin. Baik, cuba resepi jejari keju beraneka ni yang mudah disediakan dengan tambahan aji shio lada hitam berperisa. Setiap gigitan tu kita terasa lebih enak dan seimbang. Juga hanya gunakan bahan asas tadi kan. Bakar 20 minit dah siap untuk dinikmati. Sesuai untuk semua sisi keluarga pada bila-bila masa. Jadi Aji Shio menyelahkan rasa dalam setiap hidangan anda.
3: Jangan lupa cuba. Teruskan bersama dengan kami,
2: geng Kakak Petang.
4: Itu dia inspirasi kita hari ini. Mudah, cepat dan menyelerakan. Ingat, rahsia-rahsia yang lebih sedap bersama Ajinomoto. Eat well, live well. Teruskan menikmati setiap hidangan dengan penuh kepuasan.

0: kita tak boleh beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan persekalian, ramai orang sedang berfikir apakah yang dia nak buat kan selepas usia dia bersara nanti. Apakah dia akan dapat? Adakah simpanannya telah cukup? Ramai orang fikir hal-hal sedemikian tuan-tuan. Namun kita lihat, jarang sekali orang berfikir apakah dia dapat selepas daripada kematian. Ataupun istilah orang panggil pencen kubur. Kita pencen dekat dunia ni, mungkin kita dapat gaji lagi dekat dunia. Tak ada masalah tuan-tuan. Kalau tak dapat pencen pun kita boleh usaha lagi. Tetapi bagaimana dalam kubur nanti? Kita hidup di dunia ni tidak ada amal, tidak ada apa-apa kita buat di dunia. Kebajikan pun tak ada. Nak kata rajin ke masjid pun tidak. Maka apa yang kita harapkan dalam kubur kita, tuan-tuan? Maka dengan itulah, sebagai seorang Muslim, yang harus kita fikirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, apakah yang aku dapat selepas daripada kematian? Maka dengan caranya, tuan-tuan, kita perbanyakkanlah melakukan amal soleh. Bersedekah sebanyak mungkin, tuan-tuan. Nampak tabung masjid, macam saya sebutkan kuliah sebelum ni kan? Jangan senyum saja, tuan-tuan. Nanti kata senyum tu sedekah. Senyum tak cukup, kena holonglah sikit je tak? RM5, RM50, RM10 ke ikut kemampuan kita. Maka itulah yang akan jadi makanan kita dalam kubur nanti, tuan-tuan. Jangan kedekut dengan sedekah, jangan kedekut dengan berbakti, dengan beramal soleh. Kerana itulah akan memberikan kita manfaat selepas daripada kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ramai yang fikir tentang keduniaan tapi tak ramai yang fikirkan tentang selepas kematian. Orang yang bijak sentiasa memikirkan apakah yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka jahanam. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Geng Kakak Petang dan juga pendengar Nasional FM. Laporan trafik petang ini Rabu 6 Mei 2026. Keadaan trafik secara keseluruhannya sesak di kebanyakan lebuh raya Bertuah di Lembah Kelang berikutan cuaca hujan lebat sejak awal petang tadi di keseluruhan Lembah Kelang. Tumpuan utama adalah di lebuh raya Kesas, lebuh raya Best Raya dan juga lebuh raya NPE. Di lebuh raya Kesas, berlaku banjir kilat di kilometer 48 arah timur, persimpangan awan besar. Buat masa ini, lorong susur keluar ke persimpangan awan besar kembali dibuka. Trafik masih sesak 5.3 km. Di lebuh raya Best Raya dan lebuh raya NPE, susulan berlaku banjir kilat di Kucailing awal tadi, air telah pun surut sepenuhnya dan laluan kembali dibuka. Walau bagaimanapun, trafik masih perlahan di lokasi. Masih di lebuh raya NPE, susulan banjir kilat di kilometer 18.9 arah timur, pusingan U Taman Maju Jaya. Buat masa ini, lorong kiri masih terhalang. Trafik sesak dari PJS 2 ke lokasi. Di lebuh raya Spring, terdapat kemalangan di kilometer 6.3 arah timur, menghala ke pusat bandaraya menyebabkan lorong kanan terhalang. Trafik sesak di lokasi. Seterusnya, di lebuh raya utara selatan E1, trafik sesak sepanjang 3 km dari Tapah ke Bidur. Susulan berlaku kemalangan di kilometer 330.4 arah selatan menyebabkan lorong kanan terhalang. Beralih ke tinjauan arah trafik di selatan Semenanjung, dilaporkan terdapat trailer rosak di kilometer 38.5 arah utara dari Kulai ke Sedenak. Lorong kiri terhalang. Trafik perlahan di lokasi. Berita baik untuk pengguna lebuh raya Kuala Lumpur, Karak, lebuh raya LPT1 dan lebuh raya LPT2. Trafik bergerak lancar ke dua-dua arah di sepanjang lebuh raya. Nasihat keselamatan kepada pengguna lebuh raya, nyalakan lampu dan pastikan jarak selamat antara kenderaan terutamanya ketika cuaca hujan lebat. Sila rancang sebaiknya perjalanan anda, elakkan kawasan rendah terutama yang berpotensi banjir. Dapatkan maklumat lanjut di semua platform media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LM Info Traffic, atau hubungi talian bebas tol LM 1-800-887-7752. Saya Zulkifli dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, kembali bersama geng Kakak Petang di Nasional Warna.

0: ceria bertemakan kami di sini. Nasan Elephant sentiasa di hati.
1: Betul, Lin. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di Lembaga Lebuh Raya Malaysia tadi. Orang kata laporannya, Lin, sentiasa tepat, Lin, dan juga up to date.
0: Dan mantap. Serta wajahnya lain macam.
1: Lain macam apa
0: sikit hari
1: amalan
0: ini.
1: Mereka, ya.
0: Bercahaya.
1: Bercahaya-cahaya. Rupanya itulah lighting.
0: Oh, itulah dia kan. Ingatkan apalah tadi kan. Tapi kita tu pun bangga.
1: Ya, betul.
0: Sebab semakin hari semakin mantap.
1: Mantap.
0: Dari segi penyampaian.
1: Betul.
0: Dari segi apa orang kata, sinematografi.
1: Oh, sinematografi pun sama ya.
0: Macam masuk anugerah.
1: Macam buat drama je. Diorang tadi ni je tau, make artist.
0: Tapi kita faham.
1: Betul.
0: Sebab mereka, kecantikan mereka tu, kekacakan mereka tu asli, semula jadi.
1: Kita ni apa? Palsu. Kita palsu kali.
0: Saya bercakap pasal mereka, bukan pasal kita. Dan Zura,
1: okay.
0: Topik kita,
1: yeah.
0: Luahan kakak abang
1: hari ini tentang hobi. Contohlah, ya. Yeah. Contoh hobi tu, hobi suami awak. Suami suka mancing, wak.
0: Yeah.
1: Kita pun nemas. Sebab kita tak nak lah online teman-teman lelaki kita ni. Kita
0: teman
1: lah dia. Jadi kita tiba-tiba kita pun suka sekali hobi tu. Memancing juga.
0: Memancing. Bila mancing tu mula-mula suka-suka je, Zura.
1: Yeah,
0: tetapi akhirnya mendatangkan pulangan lumayan.
1: Yalah, hasil lagi. Giling,
0: sebab
1: kan?
0: Jiran-jiran berkumpul. Senang kau teman suami kau tengok apa yang kau bawa balik tu. Senang tengok bakul besar tu. Kak Mila. Kak Beda mari-mari. Ini ada ikan selor. Ini
1: siakap.
0: Ada udang. Yeah. Ada siakap. Boleh lah buat tiga rasa. Boleh aku beli senang? Boleh. Tak payah timbang-timbang. Ini seko ni lebih kurang agak-agak je lah. Kak Senang. Kak Mila saya jual lebih kurang RM25 lah. Harga jiran-jiran. Tu maksudnya hobi mendatangkan
1: hasilnya sekali.
0: Lumayan. Pendapatan yang kita
1: lumayan.
0: Tak sangka-sangka.
1: Lin ada ke, Lin, hobi yang gitu, Lin?
0: Rasanya tak adalah.
1: Tak ada, ya? Dulu awak suka masak.
0: Dulu menyanyi. Dulu saya suka menyanyi.
1: Datang hasil ke tak hasil?
0: Tak ada sebenarnya nak cerita ni, Zura. Dipanggil menyanyi di majlis orang kahwin, majlis hari jadi. Kita pun rasa macam, wow, ini satu peluang ni.
1: Okay.
0: Saya pun menyanyi-menyanyi, tak dibayar. Percuma, tapi tepukan gemuruh.
1: Tak berbaloi
0: mengabih bong jom, ibarat macam gitulah.
1: Awak pula tu dah beli mic pula tu sendiri.
0: Itulah kan, kita dah bergaya dengan apa, bulu mata palsu, punya panjang kan.
1: Yelah.
0: Kita pula nyanyi lagu Zena Zen. Tiba-tiba tepukan gemuruh tak dibayar. Lepas tu we want more dia tak boleh jadi.
1: Salam, tak ada salam kosong, maknanya tak ada salam kekeruk.
0: Tak ada alah. Itu tidak mendatangkan pulangan lumayan.
1: Jadi anda macam mana pula, boleh hantar di 0112 120 236 9 ataupun boleh masuk orang ramai lagi di TikTok Nasional FM. Boleh komen-komen di situ, kita akan bacakan komen anda selepas ini.
0: Okay. Sama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang.

0: orang kata dia memenuhi hobi saya dan juga mendapat pendapatan. Saya menjual ikan-ikan ni di pasar ataupun di tepi-tepi bahagian pasar yang kat luar tu ya. Ikan-ikan yang saya tangkap fresh lah, memang fresh. Saya tak adalah peti besi ke peti ais ke yang untuk nak simpan-simpan lama-lama kan. Sebab yalah, kita ni benar hobi kan. So membuka ikan lah jadi hobi saya yang boleh menambah pendapatan. Okey, terima kasih Ken Kak Petang.
1: Sama.
2: Habib Rahim, maksudnya ikan tu sangat segar.
1: Bestnya
2: dapat boleh tangkap hari ni, jual hari ni habis.
1: Terus, tak payah masa petang ais lagi. Sedap.
2: Dan saya kira dah ada pelanggan tetap dah ni. Yelah, dia tahu
1: saya
2: dah.
1: Saya pun nak jadi pelanggan tetap tu, Lin.
2: Saya pun, tapi nasib baik dia kata dia memukat bukan memikat.
1: Awak ni petang-petang macam ni. Dia mahu clear dia cakap tadi memukat,
2: memukat
1: bukan memikat.
2: Ya, saya dengar macam memukat memikat. Yang mana satu ni? Kelipu lah.
1: Awak boleh terpikat awak ni. Saya rasa ni
2: suara dia macam menggambarkan kekacakan lah.
1: Betul lah, terkacak lah tu Lin. Daripada Norfisha Jaafar, dia kata hobi saya menanam. Alhamdulillah, setiap pagi Jumaat dapat jual sayur saya RM2 je, dia kata.
2: Oh syukur, sangat-sangat. Boleh lah tu mula-mula.
1: Cili ni juga. Oh cili nama awak
2: tanam.
1: Cili merah tak tahulah ni. Mula-mula Atok minta isi borang online, sekarang dah jadi pendapatan sampingan.
2: Buat apa tu?
1: Buat apa tu, Atok?
2: Batu yang lain-lain tolong isi borang online. Boleh juga.
1: Betul.
2: Sekali isi borang, dia kena kalau bayaran mungkin RM2, RM3. Janganlah mahal-mahal. Kesian gitu pula kan.
1: Yelah. Kan. Boleh hantarkan lagi luahan anda pada kami di 0112-120-2369 ataupun di TikTok Nasoran FM, sentiasa di hati. Nanti Zul akan bacakan komen-komen anda. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok juga, boleh masuk.
2: Bersama dengan kami
1: Geng Kakak Petang.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Kat Farish.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Idah Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
6: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
7: Hai orang Kedah, dengarkan kami Nasional FM ketika ini. Selamat petang untuk anda. Kedah masih lagi panas saya rasa.
8: Ya.
7: Antara negeri yang masih lagi panas. Tapi alhamdulillah di Kuala Lumpur, kita dah sejuk sikit hari ni. Ya. Pagi tadi hujan sekejap. Petang ni pun hujan lagi. Alhamdulillah.
8: Dan kalau anda menghala ke utara tanah air, boleh tukar frekuensi ke 100.5. Untuk Pulau Pinang dan juga untuk Kedah. Kan? Jadi, rakan-rakan kita ramai dah masuk dalam kenderaan ni Zura.
7: Betul.
8: Menghala pulang. Boleh sertai kami juga sebab setiap daripada kita ni mesti ada hobi.
7: Betul. Antaranya Lin Iqbal Yusof ni tertarik saya. Ni kata wife saya pula hobi dia buat roti.
8: Okey.
7: Saya pula tolong dia jual dekat office saya setiap hari.
8: Alhamdulillah.
7: Bagus. Inilah dia suami soleh.
8: Ya, suami misah leh. Isteri memasak, suami tolong jual. Bila dapat pendapatan
7: sama-sama,
8: ya, seronoklah.
7: Kan?
8: Sama-sama bahagia, sama-sama mesti, penat.
7: Kalau saya jadi kerja isteri kan macam abang habis tak roti saya? Habis tak roti saya? Setiap sejam. Dah lawak ni saya nak kerja.
8: Setiap
7: nak
8: sejam
7: meeting.
8: Ya. Sabar, bawa bertenang.
7: Habis saya nak tengah meeting. Jangan ni nak kekan ni abang ni.
8: Elok-elok suami tu nak tolong.
7: Kan, dah hari ni je lawak dia kena kekan.
8: Besok dah tak payah, tak payah.
7: Tapi saya tak, isteri Iqbal ni baik ni.
8: Sangat baiklah. Semoga hubungan suami isteri tu kekal harmoni.
7: Ya, amin.
8: Inilah orang kata kerjasama. Isteri memasak, suami tolong menjual. Sebab isterinya pakar buat roti.
7: Din, daripada Siti Mastura ni juga. Assalamualaikum. Saya sebelum ni jarang dengan Nasional FM. Dia kata, semalam start dengar, nak ke pejabat kita seronoknya dengar celoti kita.
8: Terima kasih. Bagus,
7: lah. Tu bagus, alhamdulillah.
8: Kami ucapkan.
7: Ambil yang baik-baik je, ya?
8: Ya. Yang tak baik itu tinggal-tinggal, kan?
7: Yang Lin punya yang jat-jat tu jangan ambil.
8: Baik, Zura. Boleh, ada satu lagi komen.
7: Boleh.
8: Kita dengarkan, ya?
9: Baik, bagi pandangan producer Iskandar Benjoni sendiri, inilah wajahnya, inilah suaranya. Jadi, idea tu memang boleh jadi sumber pendapatan. Tapi, kena jelas dari awal lah. Jadi, kalau sekadar-sekadar suka-suka, hasil tak konsisten, tapi kalau buat betul-betul, memang jadi. Jadi, contohnya, pilih lokasi yang memang ada permintaan ikan yang mendapatkan hasil lah. Yang lumayan lah. Fokus pada jenis ikan. Jadual Sarawak sendiri empurau. Kalau di kawasan Zon Tengah Negeri Sarawak, Sibu lah. Kalau di Negeri Sarawak lah. Dan ada rangkaian pembeli. Jadi di segi pasaran, restoran, orang-orang kampung. Contoh kalau di Sibu sendiri memang ada ikan buris, ikan patin lah. Contohnya kalau di Negeri Sarawak, ikan buris lah kata Negeri Sarawak. Jadi di segi kualitinya ikan dia segar, bersih dan juga memang cepat dijual lah. Itu mendatangkan pulangan lumayan lah. Kalau untuk yang contoh kaki pancing lah tu lah. Jadi contoh kalau lumayan dan biasanya orang akan membeli ni, simpan ikan dalam ais dan juga lebih segar lah. Dan juga kalau nak boleh, perlu berdisiplin lah untuk kita terus kekal bagi menjana pendapatan. Selain kita sebagai hobi, untuk boleh jadi duit dan kita disiplin dengan strategik yang betul. Itu pandangan dari producer. Inilah wajahnya, inilah suaranya.
8: Iskandar Joni.
7: Ini ada antara rakan kita juga di RTM Sarawak.
8: Itulah dia. Saya baru tahu nama lain daripada nama lain untuk ikan patin ialah buris.
7: Oh, buris ya?
8: Buris. Okay. Dan banyak lagi dah nama-nama lain yang perlu kita pelajari. Dia lain tempat, lain negeri, lain sebutannya Zura.
7: Dan lain juga rasanya juga ni kan.
8: Itulah
7: kan, ini masakan
8: kan
7: terpoyak lah ya.
8: Iya, sedap.
7: Kalau mungkin Sarawak mungkin lain sikit lah ya.
8: Cara masakannya. Tapi yang penting orang rajin ni untung.
7: Untung. Pergi mana pun orang rajin ni untung.
8: Iya, asyik dikeremuni. Macam semut.
7: Betul.
8: Di mana ada gula, di situlah ada semut. Macam itulah apa orang kata, pepatah untuk orang yang rajin.
7: Ha, sebabnya kan saya suka tahu, kalau saya suka cakap, kalau kalau kawan tu cari kawan-kawan yang rajin.
8: Oh, iya ke?
7: Kalau anda pergi bercuti, anda masuk satu rumah, contohlah kita bercuti kan dengan kawan-kawan perempuan semua ni, kata nak masak tak ada ni, tapi kalau ada kawan rajin ni, tak ada tak ada makanan tu, boleh jadi makanan atas meja tu.
8: Untunglah yang malas tu.
7: Untung pula yang malas eh.
8: Tak adil. Ini tidak adil. Asyik yang rajin je masak, yang malas makan.
7: Betul juga tu Lina.
8: Iya.
7: Saya cancel lah jadi rajin.
8: Tak jadi.
7: Biasa je malas kot.
8: Bersama dengan kami.
7: Geng Kakak Petang.

0: Ya, nak lepaskan boleh, tapi nak tinggalkan kami jangan.
1: Jangan.
0: Kita belum lagi berakhir, Zura.
1: Jangan sesekali. Sesekali anda tukar siaran ni.
0: Ya, selamat petang keria. Ucapkanlah kepada semua.
1: Takut pendengar kita.
0: Itulah dia.
1: Ni dia apa diorang ni?
0: Ni macam.
1: Bepek-bepek ni apa diorang ni?
0: Dah lah pening kepala, jalan sesak. Tapi semoga lagu-lagu ini akan menghiburkan anda lah.
1: Betul juga.
0: Banyak juga luahan Zura. Luahan kakak abang. Salah satunya daripada siapa ni Zura?
1: Lan dari Besyak Alam ni. Jom kita
0: dengarkan.
2: Assalamualaikum. Lan daripada Syak Alam. Hobi sebenarnya saya ada satu hobi. Bukan hobi lah. Saya ni sportman lah. Saya memang daripada dulu mainan badminton. So ada satu hari tu member ajak jadi pengadil empire. So bila jadi empire ni jangan suka-suka je lah mula-mula. Macam best kan. Macam best je empire, kita tengok kat television, tengok kat TV, tengok apa international game, jadi empire macam best kan. So kita cuba-cuba ambil. Sekali lepas, alhamdulillah lepas. Dari tahun 2015 sampai sekarang, alhamdulillah. Empire itulah yang menjadikan pendapatan tambahan selain daripada kerja hakiki lah, daripada gaji. Itulah setiap minggu ataupun sebulan tu ada dalam 2-3 kali jadi empire. Alhamdulillah lah, adalah duit tepi macam cakap, duit poket, duit minum kopi kan. Itulah kan empire, daripada suka-suka ambil sampai sekarang jadi sumber pendapatan sampingan. Okey, geng petang. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Malin kan.
0: Jadi apa, pengadil?
1: Empire lah, betul. Pengadil. Pengadil badminton kan. Dia lebih suka main badminton, Lin. Dia bawakan jadi hotel. Awak boleh jadi empire.
0: Mendatangkan duit ni.
1: Mendatangkan duit. Saya main juga badminton. Tak pernah offer yang
0: Zura,
1: empire.
0: Zura main badminton?
1: Bad.
0: Main bad aja.
1: Yang tu Minton tu tak jumpa.
0: Minton tu tak ke mana pergi, menghilang.
1: Patut tak dapat offer tu.
0: Itulah dia orang kalau nak main sukan ni kena tahu selok belok, kena ada ilmu juga Zura. Yelah, supaya satu hari nanti kotlah kita dilantik menjadi referee ke pengadil ke contohlah ya. Kita dah tahu dah. Kita berlaku adil. Hiduklah kita minat satu-satu kumpulan tu, kita bagi dia je menang.
1: Gitulah kan. Tapi umpire ni orang kata muai juga dia harga ni.
0: Boleh tahan eh?
1: Boleh tahan. Gajinya ni kalau satu hari saya dapat 150-200. Pernah dengar lah orang cerita gitu.
0: Kalau sebulan 3 kali ditawarkan, okey lah tu.
1: Lebih
0: ya. Kopi tu. Ada itu, lagi?
1: Ada lagi ni. Itu bukan kopi je. Itu zas air zas dapat tu. Jom kita dengarkan seterusnya ni.
3: Assalamualaikum. Hai, saya Hakim daripada Syak Alam. Okeylah macam ni. Saya memang ada dululah. Saya ada satu hobi. Saya memang suka ambil gambar. Ambil gambar yang tak profesional lah. Memang suka. Memang minat. Memang saya minat ambil gambar. Dan saya beli sepecik kamera. Masa tu ingat lagi. Lebih kurang 10 tahun dululah. Saya suka ambil gambar. Ambil gambar pergi wedding ke. Pergi mana-mana ke. Dengan keluarga. Ambil gambar adik. Gambar kakak, abang semua. Lama-lama jadi minat. Dan punca saya meneruskan minat ni. Bila... keluarga saya sendiri, mak saya kata kenapa tak buat serius benda ni. Lepas tu saya dapat inspirasi lah. Pelan-pelan saya belajar, saya naik pelan-pelan dan sampai sekarang alhamdulillah saya dah ada kedai fotografi sendiri dan juga studio. Walaupun tak besar mana kedai saya, tapi alhamdulillah saya dah ada dua buah kedai dan juga dua buah studio. Alhamdulillah sampai sekarang. Itulah minat saya. Saya minat fotografi. Sampai sekarang saya dah, saya rasa dekat lebih kurang 16-18 tahun. Saya mengusahakan perniagaan fotografi ini.
0: Tahniah Hakim.
1: Tahniah Hakim.
0: Dari suka-suka akhirnya berjaya menjana pendapatan berkat dengar cakap ibu.
1: Bukan dengar awak punya komen ini.
0: Tidak, dia kata dia dengar mak dia nasihat dia. Daripada dia suka-suka, baiklah. Buat serius.
1: Buat betul bang.
0: Pergi
1: buat
0: kelas
1: tu. Mak doakan kau. Kau berjaya 18 tahun ada kedai dah, Lin. Itu saya cakap tadi, Lin. Daripada kita suka ambil gambar tu, Lin. Kita boleh jual gambar kita tu rupanya tau, Lin. Awak kan suka ambil gambar, Lin. Cuba jual gambar saya tu. Laku.
0: Saya jual gambar Zura. saya nak cubalah jual dengan kawan-kawan kita lah. Pelanggan pertama saya nak tanya Ijat. Ijat, okey tak gambar Zura ni? Nak beli tak?
1: Ya, itu dah muak tengok saya pula. Yang tak kenal saya lah.
0: Yang tak kenal ya? Nanti saya carilah.
1: Pelancong lah.
0: Edward Amirul kat TikTok ni pun boleh juga.
1: Boleh dia apa?
0: Kod dah jual dengan dia, dia berminat nak beli gambar.
1: Boleh.
0: Saya rasa Edward suka.
1: Boleh PM Lin lah.
0: PM tepi ya. Saya manager
1: Zura. Ambil gambar saya yang elok tu lah. Yang macam Kleopatra panggil ni.
0: Kleopatri. Layan terus.
4: Saat ini pihak kepolisian sedang mencari tersangka seorang lelaki yang telah banyak mengelabui wanita. Siapa saja yang menemukan cucu

0: Sama-sama dengan kami di National FM. Sentiasa di hati.
1: Hati hari. Lain-lain lagu ni. Lupa kita.
0: Itulah dia duk ralik sembah dengan rakan-rakan dekat TikTok. Ramai.
1: Ramai kat TikTok hari ni. Ramai. Terima kasih untuk anda. Boleh masuk lagi ramai lagi lah ya.
0: Ya, macam soalan tadi rakan kita cakap. Al-Azmi. Saya sebenarnya Zura Lin. Saya minat makan kari kambing. Dan sekarang ni saya berjaya mengusahakan jadi pemakan kari kambing profesional.
1: Tapi pun boleh.
0: Tak ada masalah. Gitulah.
1: Kalau macam tu saya juga profesional lah. Saya pemakan.
0: Pemakan apa?
1: Semua. Macam ni apa? Tolak apa?
0: Saya. Saya tolak batu kayu saja.
1: Kayu
0: rezeki jangan ditolak.
1: Ini betul.
0: Orang dah bagi anak kawan-kawan belanja.
1: Ish. Jangan ditolak tu.
0: Dua perkara kalau rakan kita belanja, perlu kita apa orang
1: satu
0: kata?
1: Ni.
0: Ya, amalkanlah. Pertama, jangan komplain nak itu ini.
1: Okay.
0: Yang kedua, jangan tolak. Orang nak belanja, kita buka mulut, ngap
1: sajalah.
0: Ucapkan syukur.
1: Terima kasih,
0: alhamdulillah.
1: Sebab tadi limpah kita tadi saya beli baju saya tadi. Ya Allah,
0: kuasa. Tahu
1: tadi saya ambil yang mahal sikit lah tadi itu.
0: Tolonglah. Janganlah
1: yang
0: umum.
1: Yang special tadi sikit.
0: Bukan tadi je kan? Hari tu?
1: Hari tu ada. Banyak juga belanja. Baik.
0: Soalan lagi rakan kita.
1: Jom kita dengarkan. Ini wanita sebabnya tadi dah lelaki je.
0: Ramai
1: saya
0: lelaki.
1: Saya fikir juga Lin. Saya teringat juga. Lelaki je ke ada hobi ni ke? Perempuan tak ada ke?
0: Itulah dia. Akhirnya ada.
1: Lin ada hobi ke?
0: Dulu masa remaja.
1: Sekarang?
0: Sekarang tak ada hobi. Saya dari rumah pergi ATM. ATM balik rumah tu lah hobi saya.
1: Hobi buat kerja je lah.
0: Kerja.
1: Sama dengan saya. Saya pun fikir macam tak ada hobi hidup saya.
0: Saya tengok muka Zura tengok muka saya. Tak ada muka orang lain.
1: Jemu saya tengok muka awak. Jom kita dengarkan luar seterusnya ni.
2: Hai, geng kakak petang. Saya Isha.
1: Hai, Isha.
2: Okeylah. Macam ni lah. Hobi saya. Saya suka beli apa yang kawan-kawan saya jual.
1: Baguslah.
2: So,
1: Support.
2: Bila saya beli. Dalam masa yang sama, saya akan open order jugalah. Supaya saya dapat kongsilah. Apa yang saya makan. Sebab kebanyakan yang kawan-kawan saya jual, semua sedap-sedap. Ada popiah berhantu. Kadang-kadang makanan-makanan panas pun ada. Macam popiah berhantu tu kudap-kudapan. Jadi bila kudap-kudapan ni, ramai jugalah peminat dia. Jadi bila pun ada, ramai yang ada. Alhamdulillah. So dalam tak sedar jadi business woman jugalah kawan saya tu. Alhamdulillah untuk dia. So itulah hobi saya, membeli apa yang kawan-kawan saya jual. Terima kasih kakak petang.
1: Sama. Saya suka kawan-kawan macam ni kan. Kalau kawan-kawan miaga, nak beli.
0: Dia selalu support kita lah.
1: Support lah kan. Kecil-kecil ke besar-besar ke jual ke. Contohnya makanan kali kan. Kita buat penoda, dia orang pertama ni.
0: Sebab tu orang kata, nak cari kawan jangan nilai dari luaran. Cari kawan-kawan yang sentiasa ada dengan kita di waktu susah dan senang.
1: Juga senang. Betul. Terima kasih untuk anda yang menghantarkan kita tadi. Banyak hari ni. Luar kakak abang hari ni. Juga untuk rakan-rakan kita di TikTok. Ramai juga ni Lin. Ada macam-macam negeri dalam ni Lin. Bob 8933. Assalamualaikum. Sydney. Kedah hadir.
0: Wah. Kita ada Wakos Azman.
1: Ya.
0: Eli Fatahiyah.
1: Ili.
0: Macam biasa. Kai Syahrul. Ramai lagi lah ya.
1: Zana Abbas. Ramai lagi.
0: Yang mana tak sempat kita sebut nama. Tapi kita tahu anda sentiasa sokong kita kat sini lah.
1: Selepas ni banyak lagi kita nak berkongsi dengan anda. Sebenarnya ada Based on Air juga. Yang apa hari ni kita nak, orang kata nak jual petang-petang ini.
0: Nantikan selepas ini.
1: Layan terus Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama geng Kakak Petang.
1: Baiklah, untuk anda juga di TikTok, di dalam kereta, di office, di mana saja anda berada, selamat datang ke Nasional FM, sentiasa di hati. Sebab apa Lin saya cakap macam ni? Sebab Norlia Haji Hashim, dia kata, oh ni ke geng Kakak Petang?
2: Ya, inilah dia. Ada inilah Zura, ada Lin ya. Hari ni kami berdua temani anda.
1: Ya.
2: Dan Zura, petang-petang ni rasanya saya antara yang minat minum air cincau.
1: Oh, sedap tu Lin.
2: Kalau bulan puasa, kita itu buat sendiri memang.
1: Betul. Betul.
2: Menyelerakan.
1: Lin, saya ingat lagi dulu, Lin. Sebabnya air cincau ni antara air yang saya jual dulu masa bulan puasa. Kecil-kecil dulu.
2: Zura pernah jual air
1: saya
2: cincau.
1: Sebab ni saya buat upah lah. Saya buat air cincau sendiri.
2: Buat sendiri.
1: Buat sendiri.
2: Kebetulan, kita bersama dengan pengusaha cincau. Nur Izzati Akilah binti Amaluddin. Ataupun panggilan manjanya Zati.
1: Hai Zati.
3: Hai, selamat petang.
1: Selamat petang. Awak memang kita bertemu buku dah ruas lah ni kan.
2: Zura sebab buat cincau, Zati pun buat cincau.
1: Sebab Lin suka minum air cincau.
2: Boleh geng dia kata.
1: Boleh geng.
2: Saya pula minum cincau.
1: Lin pula suka minum cincau, Lin. Baik. Zati, nak tanya jugalah. Bisa ni menarik sebenarnya kan, Lin. Buat cincau homemade ni yang dihasilkan sendiri dan dibuat jualan, macam mana sebenarnya Zati dapat idea ni? Orang kata nak menjual air cincau sendiri ni. Cincau, nak jual cincau sendiri kan.
3: Saya dapat idea daripada suami actually, sebab dia sukakan cincau. Tapi setiap kali pergi beli cincau tu macam susah nak dapat yang orang kita sendiri buat. Jadi dia sabar, dia kata, you ada degree kulinari, why not you buat cincau sendiri? Daripada situ lah dapat. Then saya join kelas, belajar, then explore R&D semua. Lepas tu saya boleh buat cincau homemade lah.
2: Wah, sebab apa? Saya setuju dengan Zati tadi kata, susah tau nak dapat cincau yang halal sebelum ini. Tapi proses nak buat cincau tu sukar ke macam mana?
1: Sukar tak macam mana ni, Zati?
3: Dia take time sikit lah sebab kita buat daripada original pasti daun cincau. So, okay. Daripada basic, kita rendam daun cincau, dia ambil masa semalaman. Lepas tu kita bawa proses dia jadikan cincau. Kita campur dengan tepung kanji. Itu je. Hanya pasti dengan tepung kanji sahaja. Tapi dia punya agak renyah sikit lah.
2: Renyah macam mana tu?
1: Susah sangat ke?
3: Betul. Dia kena kata dia punya suhu dengan tekstur dia tu. Sebab kalau kita extra kasar, dia jadi cair balik. Kalau kita tak masak betul-betul, dia jadi tak jadi cincau lah.
1: Memang agak rumit jugalah kan. Tapi Zati, ada juga penggemar awak ni di TikTok Nasional FM ni, kata Atiya RS Shop ni, dia kata memang sedap, pernah beli dengan Zati.
2: Bulan apa-apa lagi ramai dah komen kan.
1: Ada juga ya penggemar.
2: Maknanya memang sedap lah.
1: Memang popular Zati ni.
2: Ya.
3: Kita regular customer tu.
1: Alhamdulillah. Zati juga, bagaimana sebenarnya nak dapatkan stok daun cincau ni? Saya baru pertama kali dengar ni juga Lin. Daun cincau ni juga Zati dapatkan dengan tanam sendiri ataupun dari pembekal Zati?
3: Kita ambil daripada pembekal. Saya saja, base saja. Saya tak beli secara banyak. Saya beli saya sikit-sikit. Untuk keperluan saja.
1: Okay.
3: Daun cincau ni memang dia imported daripada Indonesia.
1: Kat Malaysia tak ada langsung lah.
3: Malaysia kita ada buat. Tapi saya tak jumpa yang betul-betul boleh dapat bekalkan grade AA.
1: Baik. Sebab
3: dia kalau nak buat cincau ni, dia kena daun cincau lebih daripada ranting. Aspek daun cincau tu dia daily cincau tu keluar daripada daun.
1: Ramai dah Lin dekat TikTok kita ni Lin. Antara ni juga Abang Jackpot ni, dia kata cincau dia lembut, tak ada pewarna tiruan, semoga sukses. Diana Razif juga kata cincau Zati sedap. Lepas tu ada seorang lagi ni, saya tak tahulah love bentuknya ni, dia kata sedapnya, saya suka cincau Zati, sangat lembut.
2: Maknanya
1: ramai penggemar
2: dah dikenali ni. Ramailah cincau Zati ni, bukanlah setahun dua dia berniaga. Pengalamannya tu sangat luas kan. Jadi apa lagi perancangannya selepas ini, nak mengembangkan lagi perniagaan cincau ke ataupun nak memperbagaikan lagi produk?
1: Produk cincau sendiri kan?
3: Okey, saya dah mula jual cincau dari 2019.
1: Lama.
3: Dan tahu. Saya pernah masuk di pasar tani juga, pasar tani dan kota. Lepas tu dapat ke Fauzi, saya home base sahaja. Dan ramai yang cakap cincau lembut tu sebab cincau saya ni macam just jelly tilas.
1: Macam produk tu ya.
3: Macam cincau lagar. So saya punya perancangan je next. saya nak buat exactly macam tea life punya yang boleh cedok-cedok kita sedut tu kan.
1: Macam jelly tu.
3: Betul, grass jelly tu. Dan saya nak buat produk cincau yang khas untuk cabang ang.
1: Oh, cabang ang. Itu pakai cincau juga tu.
2: Semoga terus berhasil, terus sukses kan.
1: Zati, kalau nak dapatkan produk Zati ni, produk cincau ni, nak dapatkan mana? Kalau sosial media ni, Zati, kalau boleh dikongsi bersama?
3: Boleh. Boleh check out kami di Instagram. Akan terus ke depan sana. Lepas tu, if nak direct dengan Zati, boleh contact 013-233-5719. WhatsApp
2: saja mudah
1: Zati, sekali. Zati, ada juga chips ni. Dia tanya, chips marcha ni. Kata, berapa ringgit shinshaunya? Shinshaunya berapa ringgit, dia kata.
3: Kami jual shinshau ni satu bekas RM7.
1: Oh, murah juga.
3: RM3 dan kami memang ya, boleh cakap kami tak ada campuran any pewarna, pengawet.
1: Baguslah.
2: Memang segar lah.
3: Memang boleh minum.
2: Boleh minum. Dia kalau satu bekas tu boleh tahan berapa lama ya Zati?
3: Sebabkan kami tak ada pengawet kan.
1: Kena cepat lah.
3: Basis dia dalam 7 hari. Tapi pernah customer tadi review, dia tahan sampai sebulan. Dia letak peti air, dia tahan sampai sebulan. Janji kerjakan picture yang betul dan peti ais bersih.
2: Kami tumpah bangga dengan kejayaan Zati. Betul. Tahniah sekali lagi kami ucapkan. Semoga kami macam, terus mendunia.
1: Lin, saya macam terbayang-bayang minum cincau.
2: Sedap kan? Saya sangat suka.
3: Boleh dengan saya ni.
1: Boleh. InsyaAllah. Nanti kami akan berhubung dengan Zati nanti.
2: Ya. Yeah. Tahniah Zati.
1: Tahniah Zati.
3: Thank you so much.
1: Okay. Kami minum cincau-cincau pada petang ni, Lin. Cincau pada panas pun sedap kan,
2: Lin. Yang panas, yang sejuk. Yang penting, keluaran The Cincau founder daripada Nur Izzati Aqilah.
1: Kita boleh orang kata ramai-ramai dapatkanlah cincau ni. Kita support Bumi Putra ni.
2: Ya.
1: Kak adik-adik kita meniaga. Sedap. Sedapnya soya cincau petang-petang ni kan.
2: Ramai dah cuba sebenarnya rakan-rakan kita kat TikTok ya. Tanya sekali lagi. Dia
1: kita ni.
2: Sebab kita tak cuba lagi.
1: Beli pun sekejap gini.
2: Boleh-boleh. Tak ada masalah. Dia dah bagi nombor telefon kan.
1: Kan.
2: Jadi terus bersama-sama dengan kami.
1: Geng Kakak Petang.

0: Petang-petang ni dibius cinta sambil menyedut air cincau.
1: Sangat menyelerakan, menyegarkan.
0: Menyegarkan, Lin.
1: Apatah lagi di setengah negeri, agak panas.
0: Ush.
1: Dengan adanya cincau, kita
0: dicampur
1: semakin berselera.
0: Dengan ais. Tak payahlah cerita-cerita begini.
1: Itulah dia, kita tak makan tak minum lagi sudah. Kita teruskan dengan berita semasa.
0: Betul, Lin. Golongan pesawah berharap bayaran penaluan RM200 sehektar di bawah insentif pembajakan kepada pesawah IPKP dapat disalurkan segera bagi membolehkan kerja pembajakan dimulakan. Bantuan itu disifatkan memberi kelegaan besar dalam keadaan pesawah berdepan kenaikan kos dan juga kekurangan bekalan air. Ini terutama selepas hujan mula memenuhi petak sawah susulan kemarau yang panjang. Tinjauan di kampung Kuala Dulang Kecil mendapati kebanyakan pesawah sudah memulakan pembajakan bagi kaedah tabur terus namun berdepan peningkatan kos sehingga RM450 sehektar.
1: Seterusnya, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih daripada 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global yang dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang atau coordinated inauthentic behavior. Dan menurut mereka, kandungan merangkumi isu harga bahan api dan dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz. Selain itu juga, 5 kes telah pun dan akan didakwa ya di mahkamah, sementara 8 kes lagi akan dikompaun. Jumlah kompaun ialah RM200,000. Beberapa kes masih dalam siasatan atau menunggu tindakan selanjutnya. Menurut Timbalan Pendakwa Raya, pihak berkuasa bimbang ini akan menimbulkan spekulasi dan juga panik di kalangan masyarakat.
0: Baik, untuk anda, selepas ini ada drama dalam kereta juga yang kami akan siarkan setiap hari Rabu dan Khamis. Hari ini Rabu, jadi setengahnya hari inilah. Esok drama penuh lah, tapi selepas ini bersama geng
1: Kakak Petang. Dan drama petang ini bertajuk Dilusi Jalan Raya.
0: Mainkan pula kan.
1: Layan terus geng Kakak Petang.

0: Drama dalam kereta.
1: Eh, Ray. Kau biar betul nak balik sendiri ni, babe. Kau jalan pun dah macam ketam ni, bro. Lek lu, kat lobby ni. Lek lu.
2: Alah, kau ni. Aku okey. Setakat 3-4 gelas ni. Aduh, celah gigi je. Eh, aku ni dah 10 tahun bawa kereta. Tak pernah accident.
3: Ray, tolonglah eh. Tadi masih awak jalan ke kereta pun, awak dah hampir jatuh tau. Biar je lah saya panggil Grab. Atau saya je yang bawa kereta ni.
2: Eh, no. Kunci mana kunci? Bagi aku kunci tu. Awak ni jangan nak malu-malu lah. Nak malukan saya depan kawan saya. Eh, masuk kereta sekarang.

0: Kenapa lampu jalan ni warna-warni? Ui, cantik pula aku tengok. Macam pelangi lah.
1: Reh, Reh, itu bukan pelangi, Reh. Itu lampu belakang lori. Break, Reh, break, Reh.
0: Punya lori, dia masuk lorong aku. Eh, dia ingat ni jalan bapak dia punya ke? Aku nak kejar dia. Eh, jaga kau, aku nak kejar.
1: Reh, jangan. Eh, awak dah ada bawa 140 km/jam ni. Tolonglah, Reh, fikirkan anak-anak kat rumah. Aisyah dengan Adam semua tengah tunggu kita tau, Reh.
0: Ah, tapi sekarang ni aku nak kena menang lumba ni. Eh, jalan ni kenapa berpusing-pusing ni, sayang? Eh, kenapa jalan ni?
1: Reh, jalan tu lurus, Reh. Awak yang nak melencong ke pembahagi jalan ni, ya Allah. Reh, tengok depan, Reh.
0: Aku ni mengantuklah, sayang. Kejap tau, aku nak tutup mata. Autopilot kan ada.
1: Reh, Reh buka mata, Reh, ada kereta kat depan. Dia bagi lampu tinggi tu, Reh, bangun, Reh.
0: Tak, Allahu Akbar.

apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama dalam kereta di segmen Nasional Warna bersama geng Kakak Petang.

inilah kita hidup ini kadang-kadang kalau diam lebih baik. Dan inilah pandangan diutamakan oleh para alim ulama rahmatullah. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Imam Ghazali Imam Nawawi, ketahuilah seorang mukallaf itu sewajarnya jaga lidahnya di sebarang percakapan kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama saja hasilnya, maka mengikut sunnahnya baik diam daripada bercakap. Kita ada keutamaan. Contoh kita dalam hidup bermasyarakat. Ada satu keadaan yang mungkin berlaku pertemuan kita dengan orang. Kalau kita biarkan dalam bentuk bercakap, menyebabkan berlaku perbalahan, pertengkaran. Dalam Islam, bila ada pertengkaran, natijahnya apa? Permusuhan, putus hubungan. Itu biasa dah. Dalam Islam kita macam itulah, dalam agama lah. Bila ada pertengkaran, perbalahan, putus hubungan. Dia tak reda setakat tu. Bila putus hubungan, mana apa? Putus ar-rahim. Kesan sepatah kalimah, hubungan putus sampai bertahun-tahun. Jadi apa nikmat hidup beragama? Dah putus hubungan. Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang terang jelas, Nabi kata apa? La yadkhulul jannata qati'un rahimin. Tak akan masuk syurga orang yang putus ar-rahim. Tak ke syurga orang yang putus ar-rahim. Putus kenapa? Sepatah dua perkataan je. Kadang-kadang bukan sampai dua jam cakap. Dua patah je. Padan putus hubungan sampai bertahun. Takkan kan dua patah itu sampai tak ke syurga? Menunjukkan bahawa diam lebih baik. Bahkan hadis yang Nabi sebut kepada kita. Man kana yu'minu billahi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman pada hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut. Nabi ingatkan kita, siapa yang beriman kepada Allah di akhirat, cakaplah baik ataupun diamkan diri. Liyasmut, tak payah bercakap, diamkan. Pilihan kita, diam ataupun bercakap yang baik sahaja. Tidak yang kotor, yang keji dan seumpamanya. Jadi ini menunjuk kepada kita bahawa lidah ini suatu anggota yang amat-amat perlu dijagai, dikawali, disemai benih dengan keilmuan dan keimanan. Patutlah tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita pun lama dah bercakap. Dalam patah Melayu, kerana mulut, badan binasa. Kerana mulut, badan binasa itu patah Melayu lama dah ada dalam pemikiran orang-orang kita, orang Islam Melayu lah khasnya. Kerana mulut, badan binasa, betul lah tu. Kerana sepatah bicara tak kena saja, rosak segala-galanya. Kehidupan rosak, hubungan terletak belah macam-macam. Putus hubungan, binasa. Jadi hal inilah Nabi sebut dalam hadis yang kita nak tengok dalam bicara yang diutarakan pengarang kitab kita ini, apa dia kata. Sebenarnya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan keburukan dan bencana lidah ke atas empunya diri. Tengok tuan-tuan, apa Nabi ingatkan, apa telah Nabi ingatkan kita. Sabda Nabi SAW, hadis daripada Imam At-Tirmidhi, bersabda Nabi SAW, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis ini berat maknanya, berat makna dan maksud tuan-tuan. Nabi sebut kepada kita, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah dihombankan muka manusia ke dalam neraka melainkan hasil tua yang lidahnya masa hidup dahulu. Mana maksudnya Nabi sebut kepada kita, orang tak akan dihombankan muka ke neraka. Malaikat sebabnya apa? Dihombankan ke neraka sebabnya hasaidu alsinatihim.

0: Sebabnya lidahnya dulu penuh dengan 1001 kejahatan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Orang ini kata Nabi, yakubbun nasa finnar. Allah akan hukumnya dengan dihumbankan muka ke neraka. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dengan bahasa cukup indah untuk ingatkan kita. Sebab apa kata Nabi? Illa hasaidu al-sinatihim. Kerana kesannya lidah mereka dahulu yang berdusta, yang bercakap dalam kata-kata yang tak elok, yang menipu, yang mengeji, yang mencela, yang bercakap benda-benda yang kotor dan seumpamanya, tuayan hasilnya pada masyar muka ke neraka. Mukanya dihumban ke neraka. Maksudnya dia dibawa ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bila baca hadis ini, saya semak beberapa tulisan yang lain. Di antaranya yang saya semak ialah tulisan yang diungkapkan, didetailkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahmatullahi alaih, seorang tokoh besar. Sejarahnya panjanglah kalau nak baca tentang beliau, tapi sambil kupasan beliau, Al-Mawardi kata apa? Hadis ini menakutkan sekali. Di samping membimbangkan kita, menakutkan membimbangkan kita. Sebab apa menakut membimbangkan kita? Sebabnya Nabi sebut dengan jelas, ada orang dihumban kena kesebab dengan sebab lidah. Bukan kerana tak sembahyangnya. Memang tak sembahyang adalah dosa menantinya dihukum Allah Azza wa Jalla. Bukan tak berzakatnya. Tak berzakat buat dosanya ada. Tapi kata Al-Maudi rahmatullah, kerana mulut dihumban ke neraka pada ketika waktunya nanti. Kata beliau, menakut membimbangkan. Sebab apa membimbang menakutkan? Kata Imadi begini, dia bagi satu takrifan yang mudah, yang menarik. Ini di antara apa yang saya catat dalam tulisan, dalam bacaan. Sebab kata Al-Imam Al-Maudi rahmatullah, bagaimana kita boleh bayangkan dengan lisan lidah kita ini yang memang sifatnya menjadi satu makhluk yang penting kepada kita. Kerana lidah ini lidah yang merupakan satu rezeki besar. Itulah punca kepada soal makan minum. Itulah punca kepada soal percakapan perbualan. Itulah punca kepada soal kata-kata dan bicara. Lidah kita ini semuanya. Makan minum lidah juga. Beli rasa masin manis makan lidah. Kita rasa makan tu masin ke manis, bukan guna tangan semata-mata atau mata tengok tak, kena rasa lidah. Oh masin, ini manis, ini tawar, ini pahit, ini pedas. Dengan lidah kita nak tegur bercakap dengan lidah, nak ajak orang, nak beritahu dengan lidah. Tak cukup nak jawab dengan tengok mata saja, orang tak faham. Orang tak faham kita nak kata apa bila dengan mata saja. Lidah bersuara, jom datang, jom buat, jom pergi. Dengan lidah juga. Nak bagi arahan dengan lidah. Kita ada keluarga, anak-anak kita, nak suruh dia mengaji. Bang, mengaji Quran sekarang dengan ayah, contohnya. Dengan lidah. Tak ada lidah. Tengok saja, anak kita tengok saja, tak tahu apa. Maksudnya apa, tak tahu. Lidah ini, tuan-tuan, semuanya adalah merupakan rezeki. Melengkapkan, baik dalam bicara, makan minum, dalam perkataan dan pertuturan. Jadi kata Al-Mawardi, dia kata apa? Menakutkan. Tiba-tiba kata Nabi, lidah itu sumber kamu untuk dihumban ke, penyebab kamu dihumban ke neraka. Subhanallahil azim.
1: Allahumma

عدد ما في علم.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
2: Geng kakak petang?
3: Geng kakak petang!
4: Ada juga di kalangan rakan-rakan kita kan, bila petang-petang tu mungkin tak ada apa nak buat kan, keluar, masuk ke hutan ataupun di kawasan tak jauh daripada perumahan anda tu, nak mencari cendawan, Zura. Kerana cendawan tumbuh banyak selepas hujan. Ibaratnya macam itulah. Utamanya kalau kita masuk hutan, kita pergi lering-lering bukit, kita nampak, kita petik-petik, kena dapatkan info lebih banyak. Tengok gambar, yang mana boleh, yang mana tidak. Jangan main makan je, Zura.
5: Yelah, kan? Nak takut. Bukan apa juga, kadang ni kita ambil burung ke bukan kan? Kat hutan tu kan, pulangkan.
4: Jangan. Itu bab lain pula. Kita dok ralit mengambil, ada yang mematikan kita atas pokok. Ini kawasan aku ni. Sedap diambil ni.
5: Pulangkan je lah.
4: Lepas tu malam-malam terdengar.
5: Beli je lah awak. Apa cerita? Ambil batu-batu kat sungai tu. Yang bukan-bukan yang aneh. Kadang-kadang awak kata hobinya ya. Ambil batu lah. Ambil lah pokok-pokok.
4: Sedangkan dah ada penunggu tu. Bahaya dek. Jangan main ambil sembarangan. Bersama dengan kami.
1: Asunawarna Radio. Baik tempat anda. Asunawarna 48.
4: Teruskan bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati.
5: Betul. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok juga. Ada Edward, ada Ili, ada Ash. Ada yang gambar brokoli ni. Saya tak tahu nak nyebut macam mana ni.
4: Dia. Itu gambar melambangkan diri dia lah tu. Dia pun malu agaknya orang tu letak gambar yang sebenar.
5: Ada Kak Dayang juga ada hari ni. Siapa lagi ni? Ada ramai juga ni, Lin. Nak menyebutnya ni. Zana Abbas juga ada. Wan Zizal kalau ada lagi ni.
4: Terima kasih
5: untuk anda ramai hari ni yang masuk lagi di TikTok. Boleh masuk lagi. Sampai-sampai tu nak taping-taping lah untuk anda. Kita nak juga war-war kepada anda esok ni, Lin.
4: Esok hari istimewa yang di nanti-nantikan. Penampilan istimewa Datuk Sri Siti Nurhaliza akan bersama-sama dengan kami di Konti Nasional FM bermula jam 11 pagi.
5: Betul. 11 pagi nanti ada juga, akan kita kudara juga di TikTok nanti untuk anda. Boleh masuk nanti ramai-ramai. Boleh dengarkan. Kalau tak masuk ke TikTok, boleh dengarkan juga di frekuensi masing-masing. Sebabnya ini antara satu yang kata ikonik lah kan.
4: Sangat membanggakan.
5: Sangat membanggakan lah, Lin. Kan?
4: Siapa tak kenal Datuk Sri Siti Nurhaliza? Betul. Sebab sebelum ni memang telah pun menerima lebih dari 300 anugerah sepanjang kariernya dan yang terbaru digelar sebagai bidu wanita negara.
5: Betul,
4: bukan mudah tau nak dapat gelaran tersebut.
5: Bidu wanita tu ya. Bukan kita tak boleh minta ni. Macam tak ada lama kerja kat sini tak boleh minta bidu wanita.
4: Saya bukan bidu wanita. Saya bidua DJ.
5: Berdua lebih baik.
4: Lebih baik dengan Zura lah. Saya tak boleh kendalikan segmen JKP sorang-sorang. Dia tak hidup macam tu.
5: Juga sebenarnya Datuk Toti lah kita panggil. Telah mulakan kejayaannya pada usia 16 tahun lagi, Tolin.
4: Awal
5: selepas menjadi bintang HMI 1995.
4: Bermula di RTN.
5: Jerat Percintaan, Lin. Lagunya, Lin. Ada lagu tu kan je, Jerat Percintaan, Lin?
4: Ada lagu Lama Jerat Percintaan. Gelora Kasih. Lagunya banyak lagi. Lagu Hati. Kemudian macam-macam lagu lah yang ada kan. Jadi betul, kita pun tumpang berbangga lah ya. Dengan pencapaian bidu wanita negara kita ni. Jadi
5: saya rasa kita tak perlu nak wawarkan pada semua pendengar kita. Dah tahu dah siapa Tok T tu.
4: Iyalah, mesti besok kata, jangan lupa tonton.
5: Iyalah kak ni, orang dah tahulah kak. Orang dah hafal kot Tok T tu siapa. Tapi kami nak orang kata, kami teruja lah, teruja.
4: Semakin cantik, semakin kurus. Bila buat konsert
5: kenapa?
4: Tu full house.
5: Awak beli saya ke tu?
4: Tak, saya kata saya semakin kurus.
5: Tang mana ya? Hidung.
4: hutang jari saya. Nampak ni tak? Zura pakai cermin mata. Jadi kelingking ni kan dah kurus.
5: Oh, dah susut dah tu. Kelingking tu memang betul susut.
4: Alhamdulillah. Kuku pun dah makin susut.
5: Dah kenapa nyamuk ni ada kat sini?
4: Jadi jangan lupa dengar esok. Okey, penampilan istimewa Datuk Sri Siti Nurhaliza yang menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Akan bersama di Konti Nasional FM jam 9 pagi. 11 pagi. Bersama dengan DJ Iz Azlan dan Ezel.
5: Nanti. Ada juga di TikTok nanti boleh anda saksikan juga. Okey. Jangan terlepas lah ini. Ish. Sayang ni.
4: Bukan mudah tau. Bukan sebab Datuk Siti Nurhaliza ataupun Tok Tim sangat-sangat sibuk. Kan bila berpeluang datang.
5: Dengan kita kat Nasional FM pula.
4: Penuh lah nanti konti ni Zura.
5: Penuh lah tu.
4: Kami di RTM pun minat sangat-sangat dengan
5: kalau macam tu saya tak balik malam ni.
4: Tidur sini?
5: Tidur sini. Sebabnya saya rasa esok penuh ni dekat depan konti ni.
4: Bro gigi bawa tak? Sabun bawa tak?
5: Tak bawa pula.
4: Syuh. Acam.
5: Ubat ketiak utama.
4: Layan terus.

0: Baiklah, selamat malam untuk anda yang mendengarkan kami geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin hari ini yang temankan anda nanti sampai pukul 8 malam nanti. Lin?
1: Ya, kita ada masa kurang 1 jam saja lagi, Zura.
0: Betul.
1: Untuk temani pendengar-pendengar kita yang dari tadi mendengar, ada yang menonton TikTok.
0: Betul, ramai terima hari kasih. Ini. Alhamdulillah hari ini ramai kawan-kawan kita yang masuk di TikTok juga hari ini. Dan pelbagai dah kami kongsi kepada anda, berbulu daripada resepi manja-manja je tadi. Daripada Aji dan Motor.
1: Ya.
0: Mudah untuk anda. Kita keseterusnya daripada luahan kakak abang juga ada hari ini.
1: Dari hobi menjana pendapatan.
0: Lepas tu kita ke Biz on Air tadi juga. Dan sebab itu ada drama dan kita. Penerbitnya pun ada lagi kat sini. Tak balik lagi
1: bekerja ni. Bekerja keras ni penerbitnya ni.
0: Sebenarnya esok drama penuh, Lin. Jadi kena lagi dramatik lah tadi tu.
1: Jadi kena dengar, kena tonton ya. Jangan lupa.
0: Kita dah bergerak pula ke rancangan Raudah tadi untuk anda. Banyak dah kami kongsikan kepada anda hari ini. Dan kami harapkan anda masih kekal sedengarkan kami lah di mana saja anda berada.
1: Ya, kita juga nak ucapkan terima kasih kepada Pusat Pakaian Hari-Hari. Terima kasih Pusat Pakaian Hari-Hari.
0: Yang menaja orang kata hadiah.
1: Hadiah lumayan.
0: Hadiah dalam kereta. Jom kita ada penerbit Kakak Unggu hari ini. Yang terbitkan dah berapa episod dah Kakak Unggu?
2: Setakat ni. Banyak episod dah.
0: Dah pecah kepala awak lah ni. Habis dah semua idea-idea dikeluarkan. Ini dah tadi saya katakan tadi kalau di TikTok lah ya. Kami adalah kepenyampai, kami dah juga penerbit untuk drama rancangan-rancangan masing-masing lah ya. Dan drama dan kita diterbitkan oleh Kak Unggu sendiri. Kata yang orang kata bawa setiap minggu dramatiknya kan ya Kak Unggu. Untuk minggu ni tadi esok drama penuhnya.
2: Esok drama yang penuh dia. Sama ada betul benar-benarkah Ray tu kemalangan ataupun ada plot twist. Nantikan besok.
1: Tadi dengar pun suspense juga.
0: Betul. Itulah drama yang kita, Lin. Ada suspense-suspense itu.
1: Hari Rabu separuh, hari Khamis penuh.
0: Betul.
1: Jadi kena jawab. Ada 4 pilihan di situ. Memudahkan tugas anda sebab kita memang nak bagi je hadiah tu.
0: Kan. Tapi yang kita kena jawab tu lah jujur lah.
1: Iyalah.
0: Kena dengar sampai habis.
1: Jujur satu hal. Betul satu hal. Jujur tapi tak betul-betul.
0: Tapi anda kena dengarkan lah dulu drama tu sampai habis. Keseluruhan drama itu. Nanti kami akan orang kita memuat naik di Facebook. Dari situ bawa anda pilih lah.
1: Setiap hari Rabu dan juga Khamis. Jangan lupa ya.
0: Mm-mm.
1: Baik, untuk bandar muslimin dan muslimat. Masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur. Adalah pada pukul 7.20 minit malam, sebentar saja lagi.
0: Untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami geng Kakak Petang.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tuan-tuan dan puan-puan semua sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai orang sedang berfikir, apakah yang dia nak buat kan selepas usia dia bersara nanti? Apakah dia akan dapat? Adakah simpanan yang telah cukup? Ramai orang fikir hal-hal sedemikian tuan-tuan. Namun kita lihat, jarang sekali orang berfikir apakah dia dapat selepas daripada kematian. Ataupun istilah orang panggil pencen kubur. Kita pencen dekat dunia ni, mungkin kita dapat gaji lagi dekat dunia. Tak ada masalah tuan-tuan. Kalau tak dapat pencen pun kita boleh usaha lagi. Tetapi bagaimana dalam kubur nanti? Kita hidup di dunia ni tidak ada amal, tidak ada apa-apa kita buat di dunia. Kebajikan pun tak ada. Nak kata rajin ke masjid pun tidak. Maka apa yang kita harapkan dalam kubur kita tuan-tuan? Maka dengan itulah, sebagai seorang Muslim, yang harus kita fikirkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, apakah yang aku dapat selepas daripada kematian. Maka dengan caranya tuan-tuan, kita perbanyakkanlah melakukan amal soleh, bersedekah sebanyak mungkin tuan-tuan. Nampak tabung masjid macam saya sebutkan kuliah sebelum ni kan, jangan senyum saja tuan-tuan, nanti kata senyum tu sedekah. Senyum tak cukup, kena holok lah sikit je tak, RM5, RM50, RM10 ke, ikut kemampuan kita. Maka itulah yang akan jadi makanan kita dalam kubur nanti tuan-tuan. Jangan kedekut dengan sedekah, jangan kedekut dengan berbakti, dengan beramal soleh, kerana itulah akan memberikan kita manfaat selepas daripada kematian. Fikir-fikirkan tuan-tuan, ramai yang fikir tentang keduniaan, tapi tak ramai yang fikirkan tentang selepas kematian. Orang yang bijak sentiasa memikirkan apakah yang akan menyelamatkan dia daripada azab neraka jahanam. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 53 hingga 56.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan kenangkanlah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya yang membezakan antara yang benar dengan yang salah supaya kamu mendapat petunjuk.
1: Wa idh

Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu bunuhlah diri kamu, yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya, dialah yang maha pengampun, penerima taubat lagi maha mengasihani." Wa in

Dan kenangkanlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sehingga kami dapat melihat Allah dengan terang, yakni dengan mata kepala kami." Maka kerana itu, kamu disambar petir, sedang kamu semua melihatnya.

0: Kemudian kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati atau pengsan dari sambaran petir itu supaya kamu bersyukur.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami di hujung-hujung ni, Zura, kan? Kita dah nak tutup kedai dah ni.
1: JKP, masuk.
0: Masuk ke mana nak tutup dah ni?
1: Dah tutup dah ni kan, habis dah kan. Baiklah Lin, untuk hari ini, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami 4 jam. Orang tetap bergerak ke mana lah Lin, hampir 4 jam ni. Dan kadang-kadang macam ada ramai tadi yang komen juga di TikTok lah Lin, kan, kata seronok dengan gig ke petang ni, kita hilang, kata rasa kadang rasa hati tu tak tenteram, kata gundah-gulana dengan gelak ketawa tu macam geda sikit lah Lin, kan.
0: Sebenarnya kita kongsikan dengan anda juga, dan sebagai manusia memanglah kan, tidak selalunya kita gembira, bergelak ketawa. Ada waktu kita akan rasa tertekan, rasa sedih, kan. Apa juga masalah yang berlaku, yang paling penting kita kena kuat. Dia kuat semangat dan juga berhati wajar lah.
1: Betul. Nak berkongsi juga dengan anda tentang empat orang kata benda ni buat kita, hati kita ni Lin, makin kuat tau Lin.
0: Apa dia?
1: Yang pertama, kita kurangkan berharap lah Lin, kan. Sebabnya kita lagi-lagi berharap pada manusia ni. Tak sebab semua, tak semua orang datang ni untuk kekal dengan kita tau Lin. Ada masanya, sampai masanya kadang Allah ambil. Kadang-kadang manusia lain yang ambil.
0: Iyalah kan. Jadi bersabar, bertabar ya. Dan juga jaga apa orang kata, jaga diri kita lah. Tidak semua perkara kita boleh kongsikan dengan orang.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita berdiam diri itu sebaiknya, dan kita kongsikan dengan Allah apa saja masalah yang kita hadapi. Orang kata bangun malam, bertahajud, meminta, merayu, kan, antara kita dan Allah sahajalah.
1: Tak perlu semuanya kita perlu buktikan pada orang kan.
0: Tak perlu.
1: Kan, aku ni dah mencapai KPI yang ini. Aku dah pergi sini, sana, sini. Itu tak perlulah kan.
0: Sebab tak semua orang suka tengok kita berjaya. Ada orang nak tengok kita jatuh.
1: Dan juga untuk hati kita makin kuat ni Lin, pilih tenang Lin.
0: Tenang
1: je kan. Sebabnya menang tak semestinya kena bising-bising Lin. Macam saya selalu bergaduh dengan Lin, saya menang, saya tak pernah patut kongsikan Lin mana-mana Lin. Di semua bidang sosial saya tak pernah. Tak pernah.
0: Sebenarnya saya bagi peluang Zura menang sebab saya tak nak nanti Zura tertekan. Anxiety kan katanya, anxiety kena tak jumpa pernah. Pakar ya.
1: Anxiety tak pernah lagi tu. Saya kalau gigil tak dapat zas selalu gigil lain tu.
0: Gigil. Dan yang paling penting, belajar melepaskan lah kan. Jangan berdendam. Apa saja yang berlaku itu ujian buat kita. Kita berdamai dengan takdir dan kita buat baik dengan semua orang, tak rugi pun.
1: Baik kan, diam tu bukan kalah tau Lin. Diam tu tanda kita macam orang yang matang. Sebab makin kita matang ni, kita rasa macam malas nak gaduh dengan orang lah. Lantokkanlah dia. Biarkanlah dia.
0: Yang penting
1: tu,
0: kita jaga hati kita, jaga minda kita, jaga emosi kita,
1: jaga keluarga kita, anak-anak kita okey, suami kita okey. InsyaAllah keluarga semua okey, alhamdulillah.
0: Kita pun okey.
1: Kita pun okey, insyaAllah. Kalau tak okey pun, kita mungkin
0: okey je lah.
1: Bawa okey, selalu orang kata mengadu kat Allah je lah. Itu jalannya ni, apa yang baik lah. Baiklah, saya Azura hari ini.
0: Saya Lin dan rakan kita Reza. Akan kembali jam 8 malam.
1: Baik, untuk anda semua, kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Kampung kita, macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Adam dan juga Kira dengan lagunya Senyum Lagi untuk anda. 8.8 minit malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Bersama-sama dengan saya untuk segmen yang berikutnya. Segmen yang terakhir edisi hari ini. Hari Rabu 6 Mei 2026 bersamaan dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijri. Apa khabar semuanya? Saya berharap anda semua berada dalam keadaan baik. Bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini yang akan terus menghiburkan dan menceriakan lagi malam tenang anda. Terima kasih Lin dan juga Zura mewarnai anda, senja anda yang pastinya dengan terhibur dengan pelbagai hiburan terbaik dan juga informasi yang dikongsikan untuk anda dari 4 petang sehingga 8 malam dan saya sambung sehingga 12.30 malam nanti. Seperti biasa, teman-teman kita sehingga 12.30 malam dengan dendangan lagu terbaik yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga selamat sampai ke destinasinya. Kekalkan frekuensi itu, Siaran Nasional FM, saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda. Dua lelaki tempatan dicaki penagih dadah telah ditahan dalam op tapis khas yang dijalankan di kawasan Roban pada Selasa semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Sarato, DSP Matthew Manggi, di mana kedua-dua suspek itu berusia 28 dan 33 tahun, salah seorang daripada mereka turut mempunyai dua rekod lampau berkaitan kes dadah. Hasil ujian salingan air kencing mendapati kedua-dua suspek positif dadah dan kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Polis turut menegaskan akan terus mempergiat operasi membanteras penyalahgunaan dadah bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat terpelihara. Untuk perkongsian yang berikutnya, Kejohanan Golf Piala Presiden Perkemah ke-12 tahun ini menyasarkan penglibatan lebih meluas dengan jangkaan penyertaan hampir 500 pemain golf amatur dari dalam dan luar negara. Menurut Presiden Persatuan Pengimport dan Peniaga Kenderaan Melayu Malaysia, Datuk Haji Muhammad Nazri Nordin, di mana kejohanan yang bakal berlangsung di Putrajaya itu dijangka melibatkan lebih 400 peserta sekaligus mencerminkan peningkatan skala penganjuran berbanding tahun sebelumnya. Menurut beliau, kejohanan yang dijadualkan pada 18 dan 19 Julai ini bukan sekadar pertandingan sukan. Malah menjadi platform strategi untuk memperkukuh jaringan perniagaan melibatkan rakan industri dari dalam dan luar negara termasuk Jepun serta United Kingdom. Antara tarikan utama edisi kali ini adalah hadiah hole-in-one yang menawarkan 4 buah kenderaan elektrik EV jenama Dongfeng, iaitu model premium Dongfeng 007, Dongfeng Vigo serta 2 unit Dongfeng Box. Hadiah keseluruhan mencecah RM500,000. Dalam pada itu, Perkemah meneruskan jajasan Perkemah turut meneruskan misi kebajikan dengan menyalurkan sumbangan sebanyak RM3,000 setiap seorang kepada 10 bekas atlet negara melalui kerjasama dengan Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIP. Perkongsian info semasa yang saya dapat kongsikan kepada anda yang dipetik dari portal berita RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kembali bersama dengan saya di National Love FM, sentiasa di hati. Baik, seperti biasa, seketika kita bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk kita dapatkan perkembangan terkini dan laporan haji penerbangan keberangkatan. Silakan Tuan.
1: Terima kasih Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia National FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-20 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 6 Mei 2026 bersama 18 Zulkaedah 1447 Hijriah hari Rabu. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa dan 2 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-056 dengan pesawat SV-5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.11 pagi 6 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.39 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.39 pagi 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-057 dengan pesawat MH8118 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.41 pagi 6 Mei 2026. Dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 8.50 pagi 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 1.50 tengah hari 6 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-059 dengan pesawat SV-5013 muatan seramai 356 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.32 petang 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 7 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-058 dengan pesawat MH8120 muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 6.02 petang 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.55 malam 6 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.55 pagi 7 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-060P dengan pesawat MH8441 muatan seramai 142 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Bahrain lepas pada jam 7.08 malam dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam. Penerbangan domestik seterusnya KT-060J dengan pesawat MH8442 muatan seramai 142 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Senai pada jam 7.48 malam dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam. Jemaah haji dari KT-060P dan KT-060J akan berlepas dengan pesawat MH8124 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 11.35 malam 6 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 3.30 pagi 7 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 8.30 pagi 7 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin memaklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bagi bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah, diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyimak status kesihatan perjalanan ke luar negara melalui Pautan Jabatan Imigresi Malaysia sspi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 100 ml seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan, Tambang Haji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiskarat dan debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk makluman pendengar stesen melepas kait sepan juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Rial, pembukaan akaun serta pertifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tambang Haji Contact Center di talian 03 6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Farudin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Kait Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Malik Badar Reza.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Tuan Muhammad Fadiluddin bin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang untuk perkembangan dan laporan haji penerbangan keberangkatan ke Kota Suci Mekah.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Ayuh kita dengarkan perkongsian ilmu bersama Ustazah Nur Hidayuh Ahmad Kamil.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Moga-moga sentiasa dalam keadaan bahagia dan ceria dan juga dalam keadaan Allah redha. Hari ini kita akan berdiskusi ataupun kita akan melihat topik yang lebih menarik berkaitan tentang jadilah seperti lebah. Subhanallah, lebah adalah satu serangga istimewa yang kerana apa? Diciptakan untuk melakukan kebaikan dari awal hingga akhir. Antaranya apa? Lebah akan melihat bunga yang cantik, melihat kebaikan dan melakukan kebaikan dengan bunga tadi, akhirnya menghasilkan madu yang baik dan kemudian menyebarkan manfaat pada sekeliling. Antaranya kebaikan madu lebah tadi mendapat kebaikan pada orang lain atau makhluk lain. Subhanallah, maka kita perlulah melihat perkara-perkara baik, melakukan dengan segera dan menyebarkan pula kepada orang lain untuk mendapatkan kebaikan. Kerana apa? Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, antaranya Abu Hurairah melaporkan Nabi Muhammad SAW menjelaskan, segeralah saudara-saudara melakukan amal yang baik-baik sebelum datangnya fitnah yang diibaratkan umpama potongan-potongan daripada malam yang gelap gelita. Pada pagi hari, seseorang itu beriman, tetapi pada petang hari dia menjadi kafir. Ada pula yang pada petang hari dia masih beriman, tetapi pada pagi esoknya dia menjadi kafir. Orang itu menukarkan agamanya dengan harta dunia. Direkodkan oleh Muslim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dalam hadis ini, di ayat awalnya disebutkan, segeralah melakukan amal-amal yang baik. Maka bila kita sebut, menjadilah seperti lebah, melihat kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan. Dan kebaikan tadi kita sebarkan supaya orang lain mendapat kebaikan yang sama. Kerana itu, jom sama-sama kita amalkan tips ini. Antaranya bagaimana nak menjadikan, bukan saja kita nak jadi soleh, nak jadi baik, malah kita nak jadi musleh, nak ajak orang lain jadi baik. Antaranya, gunalah anggota kita dengan seoptimum yang mungkin. Antaranya bila kita sebut mata, lihat dan perhatilah perkara-perkara baik yang berada di sekeliling dan ambil pengajaran daripadanya. Telinga, dengarkan perkara-perkara baik supaya kita dapat pengajaran. Dan tangan, paling-paling satu hari ada perkara yang kita buat kebaikan dan orang dapat dengan tangan kita. Dan moga-moga tuan-tuan, puan-puan, kita jadilah seperti lebah atau lebih baik dari lebah. Kerana apa? Kita manusia yang sangat istimewa dicipta oleh Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Dan anda bertemu dengan Abang Bat sekali lagi dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bat nak tanya satu soalan. Pernah tak anda mengadu pada seseorang? Dia angguk-angguk tapi anda tetap rasa macam bercakap dengan dinding. Dan lucunya tuan-tuan dan puan-puan, ramai orang yakin dia ni pendengar yang bagus. Dan ada kajian yang menunjukkan bahawa 96% orang rasa mereka pendengar yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, manusia cenderung hanya menangkap lebih kurang separuh daripada apa yang didengar. Jadi hari ini Abang Bat nak kongsikan 3 cara menjadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Dan kata kuncinya ialah henti, ulang dan tanya. Mari kita tengok. Kata kunci pertama iaitu henti. Henti bukan bermaksud berhenti mendengar, tapi berhenti mengganggu proses mendengar. Letak telefon ke tepi, letakkan kerja kita ke tepi dan bagi ruang. Sebab dalam kajian kesihatan tentang kemahiran mendengar, active listening bermaksud kita mengesahkan, kita terima maklumat dan kita memberi maklum balas supaya wujud kefahaman bersama. Maksudnya, kita bukan dengar bunyi sahaja, tapi kita dengar dengan niat memahami. Sebab tu orang selalu cakap, ramai orang dengar untuk membalas, bukan untuk memahami. Sebab tu bila orang mengadu, kita sudah siap jawapan. Padahal, dia belum habis cerita lagi. Betul? Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah ulang. Ulang maksudnya paraphrase. Kita ulang balik isi penting dengan ayat kita secara ringkas. Contoh-contoh, dia dah cakap dengan kita, lepas tu kita cakap balik. Jadi awak rasa penat sebab benda ni berulang, betul? ataupun contoh, maksud awak, awak perlukan sokongan, bukan nak dengar ceramah, betul? Kajian menunjukkan respon active listening seperti paraphrase ini membuatkan orang rasa lebih difahami berbanding respon sekadar memberi nasihat atau respon minimum. Penting ni. Dan membantu teknik ni. Dan yang ketiga adalah tanya soalan yang betul. Ramai orang tersilap tanya soalan yang bunyinya macam soal siasat. Jadi orang makin menutup. Jadi dia tak boleh nak luahkan. Soalan yang buat orang rasa selamat biasanya begini. Cuba buat contoh. Macam mana saya boleh bantu awak sekarang? Ataupun, apa yang paling berat dalam semua perkara yang awak cerita ni? Ataupun, apa yang awak perlukan daripada saya? Nak didengar atau nak dibantu cari jalan? Menariknya, kajian tentang situasi pasangan yang berkongsi stres menunjukkan attentive listening dikaitkan dengan cara sokongan yang lebih baik dan kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Maksudnya kalau kita guna teknik ni, ini sangat membantu dalam hubungan. Dan kalau dalam hubungan pun ia memberi kesan, apatah lagi dalam persahabatan, dalam kekeluargaan dan juga tempat kerja, kan? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, itulah dia. Tiga cara untuk jadi pendengar yang buat orang rasa dihargai. Iaitu yang pertama, henti gangguan dan hadir sepenuhnya. Yang kedua, ulang isi penting supaya orang rasa difahami. Dan yang ketiga, tanya soalan yang membantu, bukan menghakimi. Apa? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Ketahanan suci ya Allah.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Nasional FM Sentiasa di Hati menerusi Nasional Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya, semestinya dengan hiburan yang terbaik. Seperti yang anda telah memperdengarkan sebentar tadi, promo Pilihan Bersama 2.0 malam ini anda akan dihiburkan dengan permintaan lagu menerusi Pilihan Bersama pada malam ini dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu yang penuh dengan nostalgia, lagu yang penuh dengan cerita untuk kita hayati bersama pada malam ini. Selamat malam semuanya, 9.16 minit malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik buat kita semua yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati ketika memandu. Seperti biasa, yang berehat ketika ini, yang santai malam, yang mana berkelapangan, mehlah hadir bersama dengan saya. Kita luangkan masa bersama di TikTok Live Nasional FM. Kalau ada ucapan ataupun ada perkongsian apa juga yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Sambil itu juga anda boleh buat permintaan lagu ya. Permintaan lagu berserta dengan ucapan anda, ucapan, lagu, tajuk lagu dan juga penyanyi. Boleh hantarkan menerusi ruangan komen di TikTok Live Nasional FM. Bukan senang lagu permintaan untuk diputarkan di radio. Yang pastinya sambil kita berhibur, sambil kita berinteraksi, kita berbual lah ya. Mungkin ada perkongsian apa-apa yang ingin dikongsikan bersama-sama dengan saya yang berada dalam TikTok Live ni. Mai, selamat malam. Lavender Girl, assalamualaikum. Happy Conti, terima kasih. Lavender Girl katanya berhati-hati dan semoga semuanya selamat ya. Buat yang dilanda banjir, yang ditimpa musibah, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita ya yang ditimpa musibah, semoga diberikan kekuatan dan juga semangat dan dipermudahkan segala urusan mereka, insyaAllah. Amin, amin. Terima kasih yang baru saja hadir. Assalamualaikum, selamat malam. Jangan lupa untuk terus kongsikan live ini. Boleh tekan repost yang bagi gift tadi. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang mana bekerja pada malam ini, yang mana bertugas, selamat malam semuanya. Selamat bertugas. Jangan risau, jangan bersedih walaupun bertugas shift malam ni. Yang pastinya saya akan terus menghiburkan sambil anda bertugas, sambil anda berhibur. Tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, di pelbagai lokasi yang membuka Nasional FM, di pejabat-pejabat, di restoran, di kafe dan sebagainya. Soleh Hadi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semua, apa khabar? Nati Herga, macam nak sebut nama tu, dari Thailand. Wih, biar betul. Semestinya terus layan Nasional FM. Betul ke dari Thailand ? Fuh, mantap, terima kasih sahabat pendengar kita dari bumi negara jiran kita, Indonesia, Singapura, Brunei, dari Thailand juga ada. Terima kasih hadir. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di media sosial rasmi kami yang lain, di Facebook secara khususnya Nasional FM Sentiasa di Hati, dan di Instagram kami Nasional FM _ Malaysia. Seperti biasa di TikTok Live Nasional FM, untuk anda ikuti perkembangan terkini serta pelbagai kandungan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda. Baik, untuk Pilihan Bersama 2.0 pada malam ini, permintaan kita daripada Khairul yang hadir dari Sungai Siput, Perak. Dia katanya dengan permintaan lagu, dengan lagu daripada Ella, Ratu Rock Malaya kita. Sebuah lagu nostalgia iaitu Tiada Tangis Lagi. Lagu yang popular pada tahun 1990 untuk hayati kita, untuk hiburan kita bersama pada malam ini, dan sama-sama kita hayati lagu terbaik. Ros Rindu dari Kemaman, Terengganu. Mantap. Seterusnya, sahabat kita dari Johor juga, permintaan lagu daripada Dato' Awi dengan lagunya Bara, diikuti sebuah lagu Tommy J Pizza yang berjudul Suratan. Itu adalah permintaan daripada Aina yang hadir dari Gunung Semanggul. Semestinya dengan hiburan terbaik buat kita pada malam ini, Tiada Tangis Lagi. Terus layan Nasional FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraikan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami berbicara dengan lagu yang sudah tahan untuk anda 9.36 minit malam waktu ini semestinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Hari Rabu malam kami 6 Mei 2026. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih kerana terus memilih kami. Mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati sebagai radio pilihan anda. Sebagai pedoman malam anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Apa khabar semua yang baru saja mendengarkan Nasional FM? Di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Turut hadir bersama pendengar kita dari negara jiran Indonesia, Singapura, Brunei. Yang berada di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat malam yang baru saja hadir. Terima kasih Marina untuk rosnya. Semoga murah rezeki selalu. Ada hari ini hari jadi sahabat pendengar kita ya, yang berada di TikTok Live ni. Kita mengucapkan selamat hari jadi buat teacher hati kita. Dia cikgu eh. Hari-hari masuk dalam live ni. Hari-hari cikgu tengok TikTok. Hari-hari cikgu tengok TikTok. Jadi cikgu pun tidur kan, kat sekolah cikgu tidur. Sebab malam-malam layan TikTok. Layan TikTok apa? Nasional FM. Tapi apapun, selamat hari jadi buat teacher hati kita. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segalanya, dan dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan buat semuanya lah, sahabat-sahabat kita yang menyambut hari jadinya pada hari ini,

semalam dan kemarin. Semoga doa-doa itu berbalik kepada anda. Mantap, abang. Kasut buruh kita nak luncur kota baru malam ni. Oh, ke pantai timur pula ya. Berhati-hatilah ya, bang. Pantai timur kalau lalu di kawasan Gua Musang tu, kalau rasa mengantuk, berhenti. Jangan paksa diri sebab bahaya di kawasan gelap kat situ. Kan? Tapi walaupun semoga semuanya selamat sampai yang memandu ketika ini. Ada juga ucapan daripada pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook page Nasional FM. Olivia, waalaikumsalam. Ita Chot, dengan ucapannya, assalamualaikum Reza, selamat malam dan selamat bertugas semuanya. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Hadir dari Ipoh. Mantap, terima kasih dari Ipoh. Diikuti dari Ceras Kuala Lumpur seperti biasa, Abang Ramli kita. Mantap, santai malam ni. Layan Nasional FM dengan lagu yang terbaik. Antaranya ucapan kita yang lain seterusnya juga bersama dengan abang kita, Abang Yusof dari Terengganu. Selamat malam Reza dan semuanya. Tidak kira di mana juga anda berada, semoga kita happy selalu. Pastinya pilihan bersama 2.0 pada malam ini dengan hiburan yang terbaik yang terus menemani malam kita pada malam ini. Oh, mantap bang, terima kasih. Ramai sebenarnya antaranya dan Mujani juga dari Parit Raja Batu Pak Johor. Siti Janatul Rahim, salam ceria, selamat malam semuanya. Selamat bertugas Reza, 8 malam hingga 12 tengah malam. Selamat beristirahat buat semua pendengar. Layan lagu-lagu terbaik semestinya terus menghiburkan kita pada malam ini. Baik, untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan daripada Hafiz Ibrahim. Assalamualaikum dan selamat malam semuanya. Secara khususnya buat Reza yang bertugas di Konti, terima kasih. Waalaikumsalam, semoga dipermudahkan segala urusan kita dan dimurahkan rezeki. Minta DJ putarkan sebuah lagu nyanyian daripada Hafiz Zoib yang berjudul Ku Akui. Teristimewa untuk hiburan saya sendiri dan semua pendengar setia Nasional Malam. Salam dari Tanjung Manis, Sarawak, dari Bumi Kenyalang. Terima kasih. Lin Rose Linda juga dipersama dengan permintaan lagunya. Sebuah dendangan lagu yang popular daripada kumpulan Wali Band. Baik-baik sayang akan berkumandang, terus menyerikan lagi malam anda sebentar nanti. Diikuti Masa Salih dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu nostalgia daripada kumpulan Axis, Rahsia Pohon Cemara. Lagu yang popular pada tahun 1991 dan vokalisnya dipopularkan oleh Mamat yang akan terus menghiburkan kita pada malam ini. Terus layan, terus berhibur. Sebuah lagu terbaik untuk anda, Nasional Malam.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat, ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026, 9.30 minit malam.
3: Macam-macam benda pelik berlaku.
2: Our nurse, our future. Empowered nurse, save life. Selamat Hari Jururawat daripada kami, semestinya hanya di TVOK.
4: Pilihan bersama.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya di National FM, sentiasa di hati untuk jam yang berikutnya. Jam yang kedua, 10.10 minit malam. Waktu ini, selamat malam semuanya. Terima kasih terus dengarkan National FM. Walau di mana juga anda berada, di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Mantap semuanya, selamat malam. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat ketika ini. Yang baru saja ataupun yang waktu ini ada yang baru nak makan, makan malam. Biasalah kita kadang-kadang selesai tugasan, selesai urusan baru nak makan malam. Tapi apapun, selamat menjamu selera semuanya yang masih lagi bertugas bekerja pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Baik, seperti biasa, sedikit perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda, yang diambil dari portal berita RTM, di mana serangan Israel di Lembah Beka Timur, Lebanon, membunuh 4 orang pada hari Rabu, pada hari ini, dengan tentera Israel mendakwa menyasarkan Hizbullah di selatan. Serangan dilakukan selepas memberi amaran kepada penduduk untuk berpindah kerana akan melakukan serangan udara dan pengeboman artileri ke atas beberapa bandar. Israel dan Hizbullah telah melanggar perjanjian genjatan senjata yang berkuat kuasa sejak 17 April lalu. Hizbullah mengaku bertanggungjawab atas beberapa operasi yang menyasarkan tentera Israel di selatan Lebanon serta serangan ke atas Israel utara. Media Lebanon menurutnya, serangan itu membunuh datuk bandar berkenaan termasuk 3 ahli keluarganya setelah Israel mengebom kediaman mereka. Salah satu serangan melanda bandar Yahmar al-Shakif di daerah Nabatieh. Hizbullah turut menyatakan telah menyasarkan tentera dan kenderaan Israel di beberapa bandar sempadan di selatan Lebanon. Untuk perkongsian yang seterusnya, Presiden Olahraga Malaysia MA Datuk Karim Ibrahim mengumumkan keputusan untuk berehat daripada menerajui badan induk sukan tersebut bermula esok sehingga mesyuarat agung tahunan AGM yang dijadualkan pada Jun depan. Beliau menjelaskan bahawa langkah itu diambil bagi memberi laluan kepada proses pindaan perlembagaan MA supaya selaras dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia Olahraga Dunia. Sepanjang tempoh berkenaan, segala tugas dan fungsi eksekutif beliau akan dipangku oleh Timbalan Presiden MA Datuk Wan Hisham Wan Saleh. Dan beliau juga memaklumkan bahawa cadangan pindaan perlembagaan tersebut perlu dikemukakan kepada WA terlebih dahulu untuk penelitian sebelum diserahkan bagi kelulusan Pejabat Pesuruh Jaya Sukan PJS. Untuk perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda pada malam ini, info semasa yang diambil dari portal berita RTM. Untuk berita lebih lanjut dan terperinci, nantikan berita utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Kau ni apaan?
1: Ha? Kau okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melayani kasih bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Suci Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Lagu ciptaan daripada Wan Zul, Mutiara Kaca, terus menghiburkan kita pada malam ini. Lagu-lagu ini menambah nostalgia kita, mengembalikan kita ke saat indah yang pernah singgah dalam hati kita. Masih lagi juga menonton di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua? Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi tapping-tapping. Wow, terima kasih ya. Yang bagi gift tadi banyak juga. Semoga murahkan rezeki selalu. Wan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Profesor Bos, seperti biasa dari Pahang, Jalan Tun, frekuensi 93.5 yang berada di Kuala Lumpur ataupun kawasan Lembah Kelang. Untuk Lembah Kelang, frekuensinya terbalik je dengan Jalan Tun, 95.3 di Kuala Lumpur, 88.5. Dan di seluruh frekuensi utama di seluruh negara yang sekarang ni juga, yang mana tak bukan dalam bukan kata sekarang ni, kalau nak dengar radio dalam kereta je kan. Selain dalam kereta, anda boleh dengar Nasional FM di rumah juga. Ataupun di mana saja melalui gadget anda ataupun di peranti mudali yang anda peroleh, selain daripada aplikasi RTM Klik, anda boleh dengarkan menerusi radio portal RTM. Masih ada grafik lagi tau, dan boleh kita boleh lihat berapa ramai tontonan di radio portal RTM. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus tapping-tapping. Bak kata kat Siti kita Baling Kedah di frekuensi 89.7. Wan Dari, salam hadir dari Kampung Rawa-Rawa Tawau, Sabah. Wow, dari Sabah ya, negeri di bawah bayu. Dan sahabat kita Nur Comel, waalaikumsalam. Nur Comel Eli, terima kasih untuk Rosnya, semoga merasuki selalu. Ucapan daripada pendengar kita di ruangan komen di Facebook, Siti Jana, selamat malam, salam ceria buat Reza dan semuanya. Kembali bertugas Reza malam ini, terus menemani kita sehingga 12:30 malam. Layan lagu-lagu terbaik, ikuti Sunflowers juga. Selamat malam, salam ceria buat semua kesayangan, walau di mana juga anda berada. Yang pastinya terus berhibur kita santai malam, layan Nasional Malam. Muhammad Muhaimin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Muhammad Muhaimin. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Malam bermula untuk segmen ini yang pastinya santai dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama Marina Wadi. Semoga kita dipermudahkan segala urusan dan terhibur hendaknya dengan lagu-lagu pilihan pada malam ini, permintaan daripada rakan mendengar kita, Nora Husin. Selamat tugas Reza, semoga sihat selalu. Amin, terima kasih. Hadir dari Bandar Dato' On Johor Baru, Johor Darul Ta'zim. Mantap, terima kasih. Baik, kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan dari sahabat kita Abang Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur, dengan permintaan lagu dendangan, lagu yang non saja juga dari kumpulan Gama yang berjudul Bahang Asmara, diikuti Azhar dari Gulim. Katanya hari ini hadir santai malam dengan permintaan lagu daripada Six Sense dengan lagunya Tanpa. Tanpa anda siapalah saya. Itulah dia Tanpa Nasional FM, tak ada hiburan kita dengan lagu-lagu nostalgia apa katanya. Tapi kita nak berhibur dahulu sebuah lagu ciptaan daripada Dato' M. Nazi. Ini dia untuk anda, sandarkan pada kenangan. Terus layan, terus berhibur Nasional Malam.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam, Nasional FM, sentiasa di hati.

Teruskan lagi malam anda untuk malam ini 10.44 minit malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Masih lagi terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada menerusi Nasional Malam. Sama dengan saya sehingga 12.30 malam. Ada yang baru saja menukar frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya, Reza akan terus sambung siaran sehingga 12.30 malam nanti. Di mana berbaki 1 jam 15 minit saja lagi. Satu jam je sebenarnya, sekejap je. Kejam celik. Dah sejam berlalu ya. Tapi walaupun apa juga urusan anda pada malam ini, ada yang dah mula berperang di dapur untuk membuat persiapan awal berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Yang bekerja, bertugas, yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasinya. Apa juga urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkanlah. Yang bekerja, kita anggapnya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan dikemas serta nikmat yang baik yang hadir buat diri kita. Baik, sedikit perkongsian juga tips penjagaan kesihatan mental. Selain kita bersenam dan sebagainya, kesihatan mental bukan sekadar emosi seperti yang kita tahu. Ia mempengaruhi cara kita berfikir, bertindak dan berhubung dengan orang lain. Jadi antaranya adalah tips-tipsnya makan makanan yang sihat. Bukan hari-hari makan makanan segera. Itu kena sentiasa kita jaga. Bijak mengurus masa, lakukan aktiviti yang anda suka, minat ataupun bermanfaat. Kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Elak pengambilan dada dan alkohol. Lakukan aktiviti fizikal, senam, berjalan dan beriadah. Yang paling penting, sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Jadi hargai dan sayangi diri anda. Jaga minda, jaga kesejahteraan. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari Pusat Berita Radio RTM. Tapi kita berhibur lagu permintaan daripada sahabat kita dari Diana Nordin. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Alif Sata, Akhiri Penantianku. Dan juga selamat malam buat semuanya. Jangan marah-marah dan merajuk kerana anda selalu tidur bila awak memerlukan. Katanya ucapan untuk Safa Jelita katanya. I love you muah katanya. Terbaik, terima kasih. Dari Sarawak juga, dari Sungai Petani, Syamwira dan juga sahabat kita Nini Ani dengan permintaan lagu-lagunya. Semestinya lagu-lagu terbaik terus layan untuk anda Nasional Malam.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Semoga sihat dan ceria selalu. Terus santai kita ons, terus luncur, layan dengan hiburan yang terbaik. Itu antara ucapannya ya, yang sempat saya keudarakan oleh rakan-rakan mendengar kita dengan dedikasinya pelbagai ucapan dan juga perkongsian serta doa yang telah diberikan. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Baik, kita nak teruskan pilihan bersama 2.0 yang seterusnya oleh permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita dengan permintaan lagu Nora Sikin. Assalamualaikum, selamat malam semuanya pendengar Nasional FM. Dengan permintaan lagu saya pada malam ini, lagu yang penuh dengan nostalgia juga, penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa untuk kita hayati bersama pada malam ini. Sebuah lagu dendangan daripada kumpulan Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Ikuti sahabat kita Alfredo Henry dengan permintaan lagunya daripada kumpulan Yukis, Kekasihku di Menara. Diikuti permintaan daripada Aina, sebuah lagu yang popular yang dipublikan oleh penyanyinya Desi Ratnasari dengan lagunya Tenda Biru. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta. Hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda. Terus layan Nasional Malam.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.
2: Terus setia, Nasi Lemak Malam.

0: FM sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini 11.50 minit malam. Terima kasih yang terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada. Jangan lupa untuk terus ikuti semua platform media sosial rasmi Nasional FM di Facebook, di Instagram, di TikTok dan di semua platform Nasional FM untuk anda ikuti perkembangan serta kandungan terbaik dan informasi yang sahih dikongsikan untuk anda. Selepas ini dua orang bergandingan menerusi Nasional Game Burung Hantu, Hanim dan juga Aida Jia yang terus menemani bersama-sama dengan Game Burung Hantu. Jadi bersiap siaga untuk kita berhibur 12.30 malam sehingga 6 pagi. Baik, sampai kita bersama lagi. Selamat malam semuanya. Biarkan malam ini menghapus semua lelahmu dan biarkan esok membawa harapan yang baru. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.

Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hai, anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

ada sebuah lagu daripada Dave Gapsy untuk anda tengah malam ini. Ibu Kota Cinta Nasional FM. Sentiasa di hati. Terima kasih Reza yang baru saja berlalu. Temankan anda sebentar tadi untuk Nasional Malam sekarang ini. Suara ini, pemilik suara ini akan terus temani anda. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini, di Lembah Kelang ini. Aida Jia Akak Manis menemani anda menerusi GBH Cegah Buruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga pukul 3 pagi. Kenapa sampai pukul 3 pagi saja? Kita bagi-bagikan tugasan, ya. Separuh saya ambil, separuh lagi saya berikan kepada DJ seterusnya jam 3 pagi nanti. Selamat bekerja untuk anda yang sedang bekerja. Mungkin masuk shift malam, tengah malam ini. Sama macam saya. Selamat bekerja untuk anda. Teman berteman kita dari jam 12 hingga jam 3 pagi. Pertemuan kita untuk hari ini hari Khamis. Dah pun 7 Mei 2026.

Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kandungan mantap daripada Jin Bara dan juga Fik milik siapakah gadis ini? Nasrul FM sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Dah pun pukul 12.26 minit malam ya. Okey, yang belum tidur lagi, halo-halo. Yang sukar untuk tidur, jom teman berteman kita sampai pukul 3 pagi. Biasanya saya teman anda sampai pukul 6 pagi, tapi hari ini saya teman anda sampai pukul 3 pagi sahaja. Kenapa tu? Jadi tunggulah ya, siapa pula yang akan muncul kejap je lagi pada pukul 3 pagi nanti. Terima kasih untuk yang hadir tepi-teping. Tepi-teping untuk live TT kita tengah malam ini, Wakoz Azman. Kita ada Su. Su katanya lama tak nampak. Tak nampak siapa tu? Tak nampak saya? Petang tadi saya ada. Red Apple, kenapa? Okey, tengah malam ni kita nak cerita, kita nak kongsikan pasal kenangan ya. Kenangan ketika anda berada dalam bulan Mei ini. Saya kira pastinya banyak kenangan-kenangan manis, kenangan pahit. Apa saja kenangan pada bulan Mei. Tak kiralah sama ada tahun ini, tahun lepas ataupun 10 tahun lepas. Apa saja kenangan pada bulan Mei ini. Jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk anda kongsikan dengan saya. Jom kita kongsikan kenangan pada bulan Mei ini. Okey, sementara itu saya nak tengok siapa yang teman saya di FB tengah malam ini. Kita ada Nordiana Nordin. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat malam. Selamat bertugas menerusi segmen GBH. Diana dari Miri, Sarawak. Hai orang Sarawak, melaporkan diri untuk GBH. Layan terus GBH malam ini bersama dengan Akak Manis sampai pukul 3 pagi. Bukan sampai 6 pagi, tapi sampai pukul 3 pagi. Kita ada Nenek Ani Amboi. Besar sungguh buruh hantu itu. Kita ada Azim Muhammad Tahir. Halo-halo Kak Z kita. Okey, katanya Assalamualaikum. Hai Kak Manis. Happy County GBH. Keluang Johor hadir. Kak Z sekarang ni menetap di Keluang Johor ni. Sebelum trainer, kita layan dulu lagu-lagu yang Akak Manis keudarakan. Biasanya saya bila mulakan GBH ini, saya akan keudarakan lagu-lagu panas, lagu-lagu rancak. Ini bukan apa ya, untuk kita hilang rasa mengantuk tu. Khusus untuk abang-abang lori kita sedang memandu. Khusus juga untuk anda yang sedang memandu di lebuh raya, di lebuh raya. Dead Red, Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Santalia Beruas katanya, Assalamualaikum DJ Aida Jia, selamat bersiaran 12 hingga 6 pagi. Nasional FM sentiasa di hati geng GBH, geng buruh hantu. Setia teman berteman sampai ke pukul berapa tu eh? Sampai pukul berapa? Ita Chot juga kita ada, Alfred Lamott. Okey, kita ada UPS. Terima kasih UPS. Kita ada Marsa Saleh. Kita ada Princess Sue. Ini dia. Lagi lagu panas untuk anda. Daripada Wings, Opera Hidup.

Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Senang je ikut lagu ni, Titi Meniti. Gitu kan, daripada Seha, Titi Meniti. Terima kasih untuk yang terus tapping-tapping ya. Yang teman saya menerusi live Titi kita dari jam 12 tengah malam, InsyaAllah sampai pukul 3 pagi. Ada yang minta saya buka talian ya, nak sembang-sembang katanya. Nak cerita pasal kenangan pada bulan Mei. Okey, saya boleh tunaikan untuk buka talian itu. Tapi syaratnya anda kena betul-betul bercerita dengan saya. Apa kenangan pada bulan Mei? Saya tak nak nanti bila saya buka talian hanya sampaikan ucapan. Ya? Kita nak yang betul-betul bercerita dengan saya apa kenangan pada bulan Mei itu. Tak kiralah sama ada kenangan manis, kenangan pahit. Sudi-sudikanlah untuk kongsikan dengan saya tengah malam ini. Okey, jom kita cuba panggil, kita cuba ambil panggilan pertama. Okey? Hello? Hello? Hello? Macam gitu. Okey, tak mengapa. Teruskan lagi menelpon 03-2282-0393 ataupun juga 03-2282-0363. Saya nak cari yang betul-betul lah ceritakan pasal kenangan pada bulan Mei. Saya tak nak nanti Kak DJ, Kak Mani, saya nak sampaikan ucapan salam saya. Tak nak lah macam tu eh. Kita betul-betul bercerita pasal kenangan. Pasal saya minta anda bercerita pasal kenangan pada bulan Mei. Jadi sementara tu saya nak bacalah ni satu kenangan lah ya. Kenangan tercipta Ita Rozaya Sumandak Sabah. Katanya salam GBH DJ Aida Jia Kak Manis dalam segmen GBH Game Buruh Hantu ini. Katanya topik kenangan awal bulan Mei. Saya melawat atuk dekat Kuala Belait, Brunei Darussalam pada 1 Mei Labor Day by car long journey dari Sipitang, Sabah ke Brunei singgah Pekan Miri, Sarawak lagi. Dapat makan roti canai goreng. Roti canai goreng besar pula tu, kenangan manis Mei 2026. Biasanya saya bila saya ke Brunei ikut feri Labuan Terminal dari Brunei Darussalam. Jadi pertama kali saya menaiki kereta, memandu kereta dengan sepupu saya. Nak rasa jalan jauh katanya, enjoy pula. Macam itulah ya. Ramai pula katanya abang-abang uniform yang check pasport, nak berkenalan. Woi, siap nak berkenalan lagi. Muka dan mata layu masih ada peminat, kata Mai Maksu. Oh, itulah dia kenangan pada bulan Mei. Best lagu Michael Jackson tadi. Lagu rancak untuk anda pada awal pertemuan ini. Bukan apa, untuk abang-abang lori kita yang memandu tu, saya tak naklah mengantuk sambil memandu. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang selamat ya untuk anda rehat seketika sambil perkena kopi ke dulu kan. Lepas tu teruskan perjalanan, kita takut nanti terjadinya microslip. Kita minta dijauhkan ya. Kepada para peniaga kita yang jual burger tu kan. Time-time ataupun juga waktu-waktu macam ni dah mula tutup kedai. Dah kemas-kemas katanya. Burger jalanan eh. Ramai juga yang suka makan burger jalanan ni. Katanya dia ada peminat yang tersendirilah eh. Okey, jom kita nak cerita pasal kenangan. Kenangan anda pada bulan Mei. Macam Ita Rozaya tadi, dia dah kongsikan dengan saya pasal kenangan pada bulan Mei. Anda pula bagaimana? Halo? Nasional FM?
Sama juga. Terjadi lagi. Itulah, kena tapis dulu eh. Okeylah, tak mengapa. Apapun, jom kita layan lagu ini seketika. Daripada Search untuk anda. Rosanna. Okey, jom sama-sama kita layan. Terus layan. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: ramai yang senyum-senyum, katanya lagu wajib untuk GBH Gembira Hantu. Okey, kita ada seseorang di talian ini. Okey, jom kita dengar suaranya. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nogori 9. Ya, terima kasih. Siapa nama tadi tu?
1: Jasli Hamid dari Kota Negeri Sembilan.
0: Oh, Abang Jasli. Ada tak kenangan pada bulan Mei ni, bang?
1: Allah, kalau dikira saya ni kan memang banyak kenangan. Terutama dulu saya seorang penulis.
0: Okey, seorang penulis. Tahun berapa tu?
1: Sejak tahun 70-an, lebih 60-an saya dah menulis dah di radio, di khabar.
0: Uh-huh.
1: Sampai tahun 2000 lah saya tak menulis lagi.
0: Okey.
1: Saya yang ingat tu sebabkan sebuah puisi saya keluar di Berita Minggu. Masa tu saya ingat pada 18 bulan Mei.
0: 18
1: tahun
0: Mei.
1: 1986.
0: Ui. Kenangan betul pada bulan Mei.
1: Sajaknya isinya berjudul Ibadat.
0: Ibadat.
1: Masih ada simpan apa lagi lah mungkin apa. Itulah puisi pertama. Sudah tu beriringan lah. Banyak lah. Saya dulu nak dikatakan sama-sama seiring saya dekan Masili SO, apa Zin Kasturi, Syed Muharram, Nasharuddin Dasuki, Talib Samad, apa Ahmad Taib Nordin. Alah, ramai lagi. Memang tu lancin. Tak boleh cerita. Masa tu penulisan tengah melambat di Kuala Lumpur. Masa tu sastra tengah apa kan.
0: Memang.
1: jadi belum mana-mana. Masa tu mingguan tablet banyak kan. Tiap-tiap apa kan tetap surat khabar hari-hari macam-macam surat khabar ada kan.
0: Betul.
1: Itulah tu masa tu URTB ni kan selalu lah saya punya masuk. URTB pun ada satu tak salah buangkan ingatanku bulan Mei juga apa PC tu keluar.
0: Wah.
1: Ada masih ada simpan masih ada tarikh lagi ada semua ada.
0: Kalau saya minta bacakan puisi tu boleh tak? Tak dapat ni.
1: Sekarang umur dah 78 dah.
0: Yalah, susah kan nak baca.
1: Tapi kalau nak baca puisi pendek satu boleh lah.
0: Tak perlulah puisi betul-betul, just baca je apa yang pernah ditulis tu.
1: Macam-macamnya lah kan.
0: Bunyinya macam mana?
1: Pasang baju pengantin yang lusuh masih terpakai di badan. Sebuah pelamin tua, sepasang baju pengantin yang lusuh masih tersemat di hati. Bersama diselimuti warna-warna biru dalam penantian terlalu lama hingga akhir hayat. Macam apalah tu? Satu apa saja dalam apa tu? Cinta seorang duda tu nama piece itu.
0: Okey, nama panel.
1: Nama panel saya dulu Putra Klasik.
0: Putra Klasik
1: Atau S Abadi.
0: Ui, itu memang terkenal lah satu masa dulu.
1: Memang kalau datang boleh tengok saja cerpen saya apa sebab saya yang paling saya suka kan. Saya di radio dipanggil di radio untuk berlakon skrip saya tu.
0: Amboi, dahsyat ni.
1: Ingat tak dengan kalau radio Melaka dulu, Hebat Batima, Abidin Yahya, Noriman, tu macam apa siapa tu? Dah lupa lah, banyak lah apa macam Mengasale, macam apa? Tak boleh cerita lah Zainal tu semua bertemu dengan siapa nama lah. Dengan Nur Amin tu semua.
0: Itulah.
1: Semua
0: kenangan
1: Dengan Razak tu jadi jurebah Radio Johor dengan Radio Selangor. Razak Ismail. Semua pernah masuk dalam drama dia tu. Pernah masuk.
0: Jadi itulah kenangan pada bulan Mei, ya. Kenangan pada bulan Mei.
1: Memang saya
0: manis.
1: Keluar. Aha. Saya keluar daripada kampung pun tak salah apa lepas berlaku rusuhan juga kan.
0: Okey.
1: Saya mula-mula duduk dekat mana dekat Kampung Mengali dekat Kampung Medan.
0: Okey.
1: Pada situlah saya mula bekerja bulan Mei, mula bekerja dekat sebuah kilang dekat PJ.
0: Oh, bekerja pun bulan Mei. Itulah kenangan saya, pada bulan
1: sebab
0: Mei.
1: Sebab apa kan? Sebelum tekan ayah saya dah meninggal.
0: Ya?
1: Jadi saya tak ada siapa yang nak bagi penyara hidup kan. Saya keluarlah merantau bawa mak saudara berada di Kuala Lumpur.
0: Ya.
1: Masuk bulan Mei pun masuk kerja dekat PJ sana.
0: Jadi banyaklah kenangan-kenangan manis pada bulan Mei, ya.
1: Memang ada PC pun ada disimpan. Apa tu, tapi tak ingat ni. Tapi kalau dicari ada dalam apa khazanah lama disimpan.
0: Ya, terima kasihlah kerana sudi berkongsi dengan Akak Manis cerita pasal kenangan manis.
1: Eh, boleh beri ucapan seorang dua tak?
0: Bolehlah. Silakan, eh.
1: Pertama, Imah di Tunjang tu kan. Tunjang Kedah tu.
0: Uh-huh.
1: Zali di Pelat di Selangor tu. Dan siapa ni? Abang Fadil pada Jalan Meru Kelang tu kan.
0: Okey.
1: Kalau ada dengar lah ni kan. Juga buat ini jejak idaman di Kuala Lumpur tu. Ucapan selamat malam. Dia, Imah mesti dengar ni. Imah Tunjang tu. Dia selalu dia masuk.
0: Okey.
1: Dan ucapan selamat malam. Selamat tengah malam lah.
0: Dah pagi dah kita. Dah pagi dah. Satu pagi.
1: Terima kasih banyak-banyak. Semoga terus berjaya. Dan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat abang kita dari Negeri Sembilan, ya. Berkongsikan dengan saya kenangan pada bulan Mei. Banyak kenangan pada bulan Mei. Semuanya manis-manis. Kenangan ketika bekerja pada bulan Mei. Kenangan ketika penulisannya dikeluarkan di akhbar pada bulan Mei. Okey, kepada anda yang nak berkongsikan lagi dengan saya, silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Terima kasih untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, terus layan National FM, sentiasa di hati.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Sebuah lagu daripada kumpulan Mega untuk anda, Takdir dan Waktu. Lagu ini memakan masa 4 minit 34 saat. Jangan lupa jam 11 pagi untuk hari ini, 7 Mei 2026 ini. Eksklusif ya, bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza, di mana di Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kita ada tetamu yang cukup-cukup istimewa jam 11 pagi nanti. Tetamu istimewa Siti DK ataupun juga Datuk Sri Siti Nurhaliza hadir secara eksklusif di konti Nasional FM bersama dengan Azalina dan juga Faiz Mat Azlan, menerusi aspirasi 7 Mei 2026 jam 11 pagi. Jadi nantikan temu janji bersama kami untuk sesi penuh inspirasi dan cerita menarik bersama dengan Siti DK, di mana di Nasional FM sentiasa di hati. Okeylah, berbalik kepada cerita kenangan kita pada bulan Mei. Ada yang sempat berkongsikan dengan saya, dia kata kenangan manis pada bulan Mei, saya menerima anak pertama yang dilahirkan pada bulan Mei. Alhamdulillah ya, itu juga merupakan kenangan manis yang dapat kita kenang sampai bila-bila. Ada juga yang berkongsikan dengan saya, dia kata saya lahir pada bulan Mei, Kak DJ, Kak Manis. Saya samalah, kita sekapal rupanya ya. Saya dilahirkan pada bulan Mei. Ada juga rakan-rakan kita yang dilahirkan pada bulan Mei. Antaranya penyanyi kesayangan ramai kita, Liza Aziz, dilahirkan pada 2000 pula kan? Maksud saya untuk tahun 2026 ni, ulang tahun keberapa tu Kak Liza? Hari jadi Kak Liza 18 Mei. Aida Jia 14 Mei. Tok Mi kita tak silap saya 16 Mei. Ramai juga di antara kita yang dilahirkan pada bulan Mei ya. Bulan kelahiran bulan 5. Untuk tahun ini 2026, agak-agak yang keberapa tu? Aduhai, udah warga emas. Ibra. Okey, kalau ada lagi yang nak berceritakan kenangan pada bulan Mei ini, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk berkongsikan dengan Akak Manis, teman anda hingga jam 3 pagi. Nasional FM sentiasa di hati. Ada yang minta saya ikut darikan lagu ini daripada Fauzia Latif, Sahabat.

yang sedang bekerja, yang sedang bertugas, selamat bertugas. Kalau rasa mengantuk, perkena kopi dulu. Secawan kopi. Ataupun juga kalau suka matcha pun boleh juga. Ataupun juga yang suka hot chocolate. Tapi kalau nak hilangkan rasa mengantuk, kopi-kopi lah dulu kan. Okey. Adik saya habis sore.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Terbaru daripada Usop untuk anda. Sayangi dia, Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Yang sedang memandu, mungkin ada nak ke Pulau Pinang. Tadi Abang Lori kita diberitahu kepada saya, dia kata sedang menghala ke Pulau Pinang. Dah pun Alhamdulillah selamat sampai. Hati-hati bawa lori. Memandu dalam keadaan tenang, jangan gopoh, jangan fikir nak cepat sampai je, kan? Fikirkan tentang keselamatan itu. Walaupun kadangkala kita memandu seorang-seorang, apatah lagi kalau kita membawa ramai penumpang. Abang-abang kita yang bawa bas tu, kena lebih hati-hatilah pasal kita bawa banyak nyawa bersama dengan kita. Kita teman berteman sampai pukul 3 pagi je. Lepas ni DJ Lain pula akan bersama dengan anda. Yang singgah ke live TT saya terus tapping-tapping guys. Dapatkan saya 100K, 200K, 300K, 400K. Okey, janji. Gitu. Ada juga yang beritahu saya, Akak Mani, saya ni baru masuk kerja tapi perut rasa lapar. Carilah mi segera kan. Kedai-kedai makan saya rasa waktu-waktu macam ni banyak dah tutup kan. Jadi yang ada cuma tinggal mi segera. Tak apalah, alas perut ni. Kalau ada kedai mamak, 24 jam tu memang ada katanya, tapi tak selera pula. Nak katanya nak makan kari time-time macam gini. Yalah, tepuk dada tanya selera kan. Kita ada Aini Nin, kasih bunga rose kat saya. Terima kasih. Jaya Kesuma, Abdul Jalil Tahir, selamat bersiaran DJ Aida Jia Hamdan Arifin. Kita katanya, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ. Dah pagi kita sekarang ni. Aida Jia salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Hadi ke National FM menerusi segmen GBH. Salam orang Kampung Bukit Belimbing untuk DJ Akak Manis, sahabat Facebook National FM dan juga pendengar setia Radio National FM ya. Daniel Abdul Jalil Tawau, hadirkan diri dari Tawau. Saya berkongsikan apa tu, sabar kenapa tu, habis bulan 5 bah, DJ Aida Jia tak sabar katanya tengok FIFA 2026 nanti. Dukun lelaki, halu-halu, Akak Manis, ya saya, Ita Rozaya tadi, saya dah bacakan perkongsian tentang kisah ataupun juga kenangan pada bulan Mei. Zabidi Ahmad, Nini Ani, Marsa Saleh tadi, Nur Diana, Ita Chot, Nur Azila, boy, sempat lagi dia. Letakkan gambar saya kat situ. Terima kasih UPS. Aniza Samin katanya kenangan untuk bulan 5 ini dapat anak dan cucu sama bulannya Kak Manis. Seorang anak sulung saya, Nur Maizatul Azrin, umurnya 30, tarikh lahirnya 28 Mei tahun 1996 ya. Cucu kedua Nur Raihanah Delisha, umurnya 4 tahun. Kecil lagi 4 tahun tu. Itulah cucu namanya. Tarikh lahirnya 18 Mei tahun 2022. Okey. Kita ada siapa lagi? Nur Azila. Tadi kita dah sebut nama Zila tadi. Muhammad Jasnimun. Salam GBH. Aida J. Akak Manis. Yang belum tidur lagi katanya, jom teman berteman kita, apa saja kenangan pada bulan Mei ini, jom kita kongsi. Masih ada lagi masa yang berbaki ini untuk anda kongsikan apa saja kenangan anda pada bulan

Kadangkala dalam kehidupan kita ini sukar untuk kita melafazkan maaf. Kenapa sukar untuk melafazkan maaf itu? Kerana hati sudah terluka.

Nathan, untuk anda waktu-waktu begini, stanza sekeping hati. Semoga hari ini lebih baik dari semalam ya. Semoga kita diberikan 1000 rahmat dalam kehidupan.

Anda yang tinggal di Terengganu, layan kami Nasional FM sentiasa di hati di 91.7. Susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini. Cari je kami menerusi RTM Klik. Cari Nasional FM sentiasa di hati, senang je. Pakai telefon bimbit anda, tapi pastikan ya, bateri telefon tu penuh. Takut nanti dapat dengar separuh je suara Kak Manis. Terima kasih juga untuk yang terus tapping-tapping singgah ke live titik saya, Bahari Ghazali, Princess Cute. Masih lagi belum dapat tidur, dapat lelapkan mata. Masih lagi bersengkam mata. Bukan apa, katanya Kak Manis, waktu-waktu begini susah pula nak tidur. Banyak benda yang difikirkan. Pasal kerja, pasal masalah. Begitulah ya, lumrah dalam kehidupan kita ni. Setiap hari kita berdepan dengan pelbagai masalah. Yang penting kita kena cari jalan untuk sama-sama kita selesaikan masalah itu. Pasti ada jalannya ya. Okey, berbalik kepada kisah kita pada bulan Mei ini. Kita ada seseorang di sini sudah berkongsikan dengan saya, katanya nama tadi Syazrin 147. Katanya, Assalamualaikum Akak Manis. Kenangan pada bulan Mei dengan arwah suami. Arwah cakap, katanya, satu Malaysia sambut best day dia, 16 Mei Hari Guru. Al-Fatihah kepada mereka yang mendahului kita ya. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Semoga mereka yang telah pergi menghadap Ilahi itu tenang dan juga berada di tempat yang terbaik di sisinya. Akak Manis, boleh tak katanya ucapkan birthday untuk suami saya pada hari ini? Hari ini? 21 Mei tadi kan? 21 ke 12 Mei? Belum lagi tu. Hari ini baru 7 Mei 2026. Tetapi kalau nak diawalkan pun, saya rasa tak jadi masalah, kan? Sebab takut nanti pada hari yang betul-betul tu kita terlupa. Sebab kita ni manusia biasa, bukannya robot yang dapat kita set up, kan? Sebab kita ini adalah manusia biasa. Nobody is perfect. Kalau kita lebih bahagian ini, kita kurang bahagian ini. Kalau kita kurang dalam satu-satu perkara itu, pasti kita ada lebihnya pada satu perkara yang lain pula. Okey, jom kita layan lagu ini. Lagu yang meruntun jiwa ini dalam gerimis Wisa. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

Antara lagu yang meruntun jiwa daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Lagu ini judulnya Kau Kekasihku. Lagu yang dirakam pada tahun 1999 kepada peminat-peminat Datuk Sri Siti Nurhaliza. Jangan lupa esok 11 pagi di Konti Nasional FM secara eksklusif bersama dengan DJ Azel dan juga Iz Azlan akan bersama-sama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza secara live di Konti Nasional FM. Jangan lupa untuk peminat-peminat Tok T. Esok jangan lupa ya. Ya, betul. Datuk Sri Siti Nurhaliza datang ke Konti Nasional FM esok hari. Bukan esok lah. Sebenarnya hari ini dah esok. 11 pagi. Jadi nantikan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, jom kita layan lagu ini daripada Nurul untuk anda. Kerana Terluka.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

Terima kasih untuk anda yang temankan saya jam yang terakhir ini. Aida Jia hanya di sini saja dapat saya temani anda selepas ini bersama dengan DJ seterusnya. Tak mahu saya beritahu siapakah DJ itu. Ha, jadi kena tunggulah siapa selepas saya. Kejap je lagi. Apapun, semoga anda diuliti mimpi-mimpi indah kejap lagi ya. Selamat tidur, selamat beristirahat. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa, lain ketika. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Terima kasih kepada rakan setugas saya DJ Aida sebentar tadi telah menghiburkan anda untuk 3 jam sebelum ini. Kalau ikutkan saya Hanim akan mengambil tugas untuk pagi ini untuk 3 jam seterusnya bermula 3 pagi hingga ke 6 pagi. Pastinya untuk menghiburkan anda, menemani anda di mana juga anda berada. Dalam hiburan kita pagi ini akan saya sampaikan juga info semasa untuk makluman semua. Sebelum itu, dengarkan dulu lagu Sangkara Derita Hakim Rusli. Okey, tadi telah dengar lagu Sangkara Derita kan? Okey, sekarang biarlah aku sendiri, Nora Kumalasari.

Geng Burung Hantu Nasional FM, saya Hanim di sini, DJ bagi anda. Apa khabar? Kalau orang Kedah kata, apa khabar? Kalau Kelantan, dok royak kan? Gano khabarmu nah? Di mana juga anda berada, diharap dalam keadaan baik-baik saja. Sihat semuanya, dipermudahkan segala urusan. Bercakap tentang bahasa, kalau di Malaysia ni kan, kita ada pelbagai logat bahasa. Kalau kita pergi utara, lain bunyinya. Kelantan, Terengganu, lain bunyinya kan. Kalau dekat Perak pun, kat Perak lagi unik ada. Kalau kita pergi ke Kuala, lain bunyinya. Ke Botel pula, ke lain bunyinya ya. Itulah menariknya bahasa kita. Baiklah, dalam bahasa yang senang difahami ni kan, pagi ni saya nak kongsikanlah sedikit info semasa global. Iran teliti cadangan Amerika Syarikat. Iran memaklumkan sedang meneliti cadangan baru Amerika Syarikat selepas sumber mendedahkan Washington dan Tehran hampir mencapai persetujuan awal berbentuk memorandum satu halaman bagi menamatkan konflik di Teluk. Jurucakap Kementerian Luar Iran dipetik agensi berita ISNA berkata Tehran akan mengemukakan respon tidak lama lagi melalui Pakistan yang menjadi perantara utama dalam rundingan antara kedua-dua pihak. Diharap akan mencapai kata yang baik bagi menjamin kestabilan global. Seterusnya kita berkongsi berita mengenai kestabilan geografi, strategik dan rakyat majmuk jadi kekuatan Malaysia, kata Steven Sim. Malaysia mempunyai pelbagai kekuatan untuk terus berdaya tahan dan kompetitif dalam mendebani ketidaktentuan ekonomi global serta cabaran geopolitik semata. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Steven Sim Chee Kiong berkata kekuatan tersebut merangkumi faktor cuaca dan iklim yang stabil, kedudukan geografi yang strategik serta kepelbagaian masyarakat majmuk di negara ini. Betullah kita berada di bumi Malaysia ini kan. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Jauh Dirindu dari Freedom.

0: Kau tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melaksanakan semasa bantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
10: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
11: untuk info semasa dan kandungan menarik.

Dia lagu dari Diana Rose dan Leon Richie and This Love. Lagu cukup romantik. Teringat kita kan waktu kita bercinta, waktu muda dulu kan. Dengan pasangan kita waktu tu. Waktu tu lautan api pun yang sanggup dah direnangi. Tapi kalau sekarang kan bila hujan, yang tak jadi keluar lah yang awak masak lah apa yang awak nak masak tu. Tiba macam tu kan. Ada ke yang pernah mengalami situasi macam ni kan? Ibu-ibu kan dekat rumah tu, kita dah siap-siap nak keluar ni, sekali hujan. Suami kata tak payah masak je yang kan. Jangan merajuk, bukan suami tak sayang. Cuma makanan isteri tu. Makanan isteri tu penambat hati suami tu, sedap sangat. Begitulah asam garam rumah tangga. Isteri merajuk, suami pujuk. Kalau suami merajuk, isteri jangan buat-buat tak tahu pula kan. Pujuklah kan. Yang penting suami isteri ni kena ada tolak ansur. Dalam perkahwinan ni Allah dah janjikan rezeki yang luas, ketenangan hati dan pahala yang mengalir. Begitu. Sikap saling melengkapi dalam hubungan keluarga ni, barulah keharmonian rumah tangga itu kita akan dapat rasai. Seperti lagu seterusnya, Hangatnya Cinta, Liana Geng Burung Hantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum. Di sini Hanim pagi ini. Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Di waktu jam ini, mungkin ada antara anda pendengar setia Nasional FM dalam tugasan kerja. Mungkin ada yang dalam perjalanan untuk menghantar ibu bapa atau sanak saudara yang bertuah dipilih untuk menjadi jemaah haji Malaysia pada tahun ini kan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Kepada jemaah haji kita, diharap selamat pergi dan pulang, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Sedikit perkongsian bersama, penerbangan pergi KT pertama untuk ibadah haji pada tahun ini adalah pada 18 April lepas, manakala penerbangan

Akhir Kate untuk pergi adalah pada 20 Mei 2026. Pada tahun ini, sebanyak 31,600 kuota jemaah haji Malaysia dijadualkan berangkat secara berperingkat. Juga dimaklumkan penerbangan KT-051 yang mendarat di Oman pada 4 Mei lalu atas masalah teknikal penerbangan sebelum ini telah selamat sampai di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah semalam. Nasional FM bersama Tabung Haji Travel sentiasa menyampaikan info terkini status pengurusan jemaah haji untuk tahun ini. Terus layan geng burung hantu, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Setia bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati saya Hani, masih menemani anda. Masih segar dengan pilihan lagu untuk hiburan anda pagi ini. Mengikut ramaran cuaca Met Malaysia, keadaan cuaca negara kita, ada setengah tempat hujan, ada setengah tempat panas kan, cuaca tak menentu. Sekarang ni bila panas tu, panas sangat sampai ada pembenihan awan yang dilakukan yang di Sarawak kan. Kalau dekat Kuala Lumpur, waktu hujannya, waktu petang, bila hujan tu adalah banjir kilat, ribut petir. Sama-samalah kita menjaga keselamatan diri, terutamanya kanak-kanak. Pesan ke anak-anak kita tu, jangan main tepi-tepi longkang, tepi-tepi parit waktu-waktu hujan macam ni. Risau kan, takut tergelincir, bukan apa. Kadang-kadang anak-anak ni dia tak tahu bahaya depan mata. Kita sebagai orang tua lah kena selalu ingat ikan anak-anak kita ni kan. Saya juga ingin kongsikan dari makluman Met Malaysia, esok pada 7 Mei waktu pukul 10 pagi hingga ke 12 tengah hari akan dilaksanakan satu pengujian sistem amaran tsunami Malaysia di Kuartus Integrasi Kesihatan Kudat, Kudat Sabah. Jadi kalau dengar bunyi siren tersebut waktu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari itu, jangan panik pula ya. Ia hanya satu ujian. Geng Burung Hantu, terus layan Nasional FM. Dengarkan, jangan ada dusta antara kita.

0: terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gang Buruhantu.
2: Terima kasih kerana setia bersama Gang Buruhantu. Ha, Nim di sini menemani anda. Buat apa tu? Ha, jam begini. Ha, mungkin ramai yang dah bangun. Kalau yang berniaga terutamanya waktu beginilah kan. Pelbagai persiapan yang sedang dibuat. Ha, ada yang sedang apa? Masak nasi lemak, ada yang buat kuih, ada yang tengah packing pun ada kan. Semuanya bukannya untuk siapa pun, untuk pelanggan setia kita kan. Ada juga adik-adik kita yang dah bangun pagi ni, ulang gaji pukul 4 pagi ni kan. Kalau waktu saya dulu macam tu lah, akan kunci jam bangun pagi untuk rasa kesegaran menimba ilmu tu. Orang kata buat persediaan awal untuk peperiksaan. Bagus Azam yang macam tu. Study smart bukan study hard. Dalam pelajaran ni kita kena usaha mencari ilmu. Manfaatkan masa, pengurusan masa tu penting kan, supaya kita tidak stres, tidak tertekan waktu saat-saat akhir kan. Ingat lagi waktu zaman belajar Hanim kan, kalau Hanim ulang gaji tak lengkap rasanya kalau tak dengar lagu waktu tu lah. Kita sambil-sambil kita menimba ilmu, dengar lagu, menyanyi juga dalam hati tu kan. Barulah kita ni ada semangat. Lagi-lagi waktu jawab soalan matematik tu kan, kalau dengar lagu rasa macam macam-macam formula kita boleh ingat kan. Okey, untuk kesegaran pagi ni kita dengarkan dulu lagu Meniti Suratan Mei. Nasional FM sentiasa di hati, Geng Burung Hantu.

0: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Biar lambat, asal selamat.
2: Pahamat tempe, belanggar dengan motokar.
1: Sememangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati kan. Hani masih lagi di sini. Terima kasih kerana mendengarkan kami di frekuensi Nasional FM, juga yang bersama kami melayari TikTok Nasional FM yang dari tadi rancak dekat dalam TikTok Nasional FM tu tadi kan. Siapa yang belum mengikuti TikTok kami, kami juga bersiaran secara langsung dalam TikTok Live Nasional FM, kata kuncinya ya. Okey, kalau ikutkan waktu-waktu macam ni, rakan-rakan kita di TikTok ni lah peneman Hanim, waktu Hanim berkonti sorang-sorang dekat Angkasa Puri ni. Kalau ikut dekat dalam ni ada ramai, antaranya yang kalau boleh Hanim sebut, ada Ita Chon, ada Hazilah Baha, ada Wagahi, ada Razila, ada Rahim Rose, ada juga tadi Kak Yah kita, ada ramai lagi, ada Su, ada Muhammad Hafiz. Terima kasih kerana setia memilih geng buruh hantu Nasional FM sentiasa di hati. Okey, tak lupa juga kepada pendengar kita yang berada di luar Malaysia, daripada Brunei ada pagi ni, ada juga daripada Singapura, mungkin ada yang lagi jauh dari negara-negara jiran kita yang mengikuti kita secara digital melalui RTM Klik. Betul-betul percuma. Hiburan seterusnya, dengarkan lagu Data Mengulik Kenangan, Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Hai, saya Hatan, teruskan mendengar
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Waktu-waktu macam ni kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada geng-geng burung hantu kita yang sedang bertungkus lumus menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi hari kan. Ada yang sedang bungkus nasi lemak, ada yang sedang buat kuih, ada juga yang dalam perjalanan ke Johor Bahru. Selamat memandu walau dalam apa juga keadaan. Yang penting dalam pemanduan tu kita kena fokus. Kalau mengantuk tu, berhenti sekejap dekat R&R berdekatan untuk rasa sikit kopi ke, buat sikit renggangan ke kan, supaya kita sentiasa segar dalam memandu kan. Okey, Hanim juga nak kongsikan sedikit perkongsian informasi yang diambil dari portal berita RTM. Berita baik kepada peminjam dan usahawan mara yang terjejas mendepani krisis ekonomi negara semasa waktu ini. Majlis Amanah Rakyat Mara bakal memberi pengurangan kadar sewaan sebanyak 20%. Jadi saranan pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki supaya peminjam dan usahawan MARA yang menghadapi masalah kewangan tampil ke pejabat MARA berdekatan di peringkat daerah atau negeri untuk khidmat rundingan kewangan. Langkah ini selaras dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kepada yang sedang mengusahakan apa jua perniagaan, Hanim doakan semoga dimurahkan rezeki kepada yang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kita layan dulu rama-rama dari Ella.

0: dihayati sebagai budaya sosial.
1: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut dia sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud cacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi, maksudnya negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.
2: Layan lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Gemburu Hantu, Akak Manis dan Abang Manis. GBH, Gemburu Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Jam waktu ini pukul 5.3 minit pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada waktu-waktu macam ni. Kalau ikut ibu-ibu dah bangun dah, tengah gosok baju, sediakan bekal anak ke sekolah, macam-macam urusan kita sebagai seorang ibu kan, yang bekerja pula selepas buat-buat kerja rumah tu, bergegas pula kita siapkan diri kita untuk ke pejabat kan. Walau apa pun tugasan kita, Hanif doakan segala tugasan kita dapat dilakukan dengan baik untuk hari ini dan hari-hari seterusnya. Terima kasih juga kepada pendengar kita di TikTok, pendengar kita juga di radio yang daripada tadi mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu, yang bagi semangat dekat Hanif. Biasalah kan, untuk hari kedua Hanif bersama dalam Geng Burung Hantu ini menemani anda ni kan. Apa tu, pelbagai hiburan lagu Hanif susun untuk hiburan anda semua. Okey, kita dengarkan lagu seterusnya, Nafas Kasih dari Fotograf Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

0: dengarkan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Seringkali kita terdengar berita berkenaan ibu bapa tertinggal anak-anak dalam kenderaan sehingga mengakibatkan kematian. Berikut antara tips untuk mengelak anak-anak tertinggal dalam kenderaan.
2: Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Letak label atau tag pada pemegang pintu kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan lokasi semasa anak-anak. Periksa semua ruang tempat duduk sebelum mengunci dan meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
2: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

itulah kita hidup ini kadang-kadang kalau diam lebih baik. Dan inilah pandangan diutamakan oleh para alim ulama rahmatullah. Jadi tuan-tuan sekalian, kata Imam Ghazali Imam Nawawi, ketahuilah seorang mukallaf itu sewajarnya jaga lidahnya di persebarang percakapan kecuali percakapan yang menghasilkan kebaikan. Apabila bercakap dan berdiam diri adalah sama saja hasilnya, maka mengikut sunnahnya baik diam daripada bercakap. Kita ada keutamaan. Contoh kita dalam hidup bermasyarakat, ada satu keadaan yang mungkin berlaku pertemuan kita dengan orang. Kalau kita biarkan dalam bentuk bercakap, menyebabkan berlaku perbalahan, pertengkaran. Dalam Islam, bila ada pertengkaran, nantinya apa? Permusuhan, putus hubungan. Itu biasa dah. Dalam Islam kita tengok macam itulah, dalam agama lah. Bila ada pertengkaran, perbalahan, putus hubungan, ia tak reda setakat tu. Bila putus hubungan, mana pun putus ar-rahim. Kesan sepatah kalimah, hubungan putus sampai bertahun-tahun. Jadi apa nikmat hidup beragama dah putus hubungan? Sedangkan Nabi bersabda dalam hadis yang terang jelas, Nabi kata apa? La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Tak akan masuk syurga orang yang putus ar-rahim. Tak ke syurga orang yang putus ar-rahim. Putus kenapa? Sepatah dua perkataan je. Kadang-kadang bukan sampai dua jam cakap. Dua patah je. Padan putus hubungan sampai bertahun. Takkan dua patah itu sampai tak ke syurga? Menunjukkan bahawa diam lebih baik. Bahkan hadis yang Nabi sebut kepada kita, man kana yu'minu billahi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman pada hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi ingatkan kita, siapa yang beriman kepada Allah di akhirat, cakaplah baik ataupun diamkan diri. Liyasmut, tak payah bercakap, diamkan. Pilihan kita, diam ataupun bercakap yang baik sahaja, tidak yang kotor, yang keji dan seumpamanya. Jadi ini menunjuk kepada kita bahawa lidah ini suatu anggota yang amat-amat perlu dijagai, dikawali, disemai benih dengan keilmuan dan keimanan. Patutlah tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita pun lama dah bercakap. Dalam patah Melayu, kerana mulut, badan binasa. Kerana mulut, badan binasa itu patah Melayu lama dah ada dalam pemikiran orang-orang kita, orang Islam Melayu lah khasnya. Kerana mulut, badan binasa, betul lah tu. Kerana sepatah bicara tak kena saja, rosak segala-galanya. Kehidupan rosak, hubungan rosak, hubungan terletak belah macam-macam. Putus hubungan, binasa. Jadi hal inilah Nabi sebut dalam hadis yang kita nak tengok dalam bicara yang diutarakan pengarang kitab kita ini, apa dia kata. Sebenarnya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan keburukan dan bencana lidah ke atas empunya diri. Tengok tuan-tuan, apa Nabi ingatkan, apa telah Nabi ingatkan kita. Sabda Nabi SAW, hadis daripada Imam At-Tirmidhi, bersabda Nabi SAW, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim illa hasaidu al-sinatihim. Hadis ini berat maknanya, berat makna dan maksud tuan-tuan. Nabi sebut kepada kita, wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhim illa hasaidu al-sinatihim. Tidaklah dihombankan muka manusia ke dalam neraka melainkan hasil tuai yang lidahnya masa hidup dahulu. Mana maksudnya Nabi sebut kepada kita, orang tak akan dihombankan muka ke neraka. Malaikat sebabnya apa? Dihomban ke neraka. Sebabnya hasaidu al-sinatihim. Sebabnya lidahnya dulu penuh dengan 1001 kejahatan dan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Orang ini kata Nabi, yakubbun nasa finnar. Allah akan hukumnya dengan dihombankan muka ke neraka. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dengan bahasa cukup indah untuk ingatkan kita.
Sebab apa kata Nabi? Illa hasaidu al-sinatihim. Kerana kesannya lidah mereka dahulu yang berdusta, yang bercakap dalam kata-kata yang tak elok, yang menipu, yang mengeji, yang mencela, yang bercakap benda-benda yang kotor dan seumpamanya. Tuayan hasilnya pada masyarakat, muka ke neraka. Mukanya dihumban ke neraka. Maksudnya dia dibawa ke neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bila baca hadis ini, saya semak beberapa tulisan yang lain. Di antaranya yang saya semak ialah tulisan yang diungkapkan, didetailkan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahmatullahi alaih, seorang tokoh besar. Sejarahnya panjanglah kalau nak baca tentang beliau, tapi sambil kupasan beliau. Al-Mawardi kata apa? Hadis ini menakutkan sekali. Di samping membimbangkan kita. Menakutkan, membimbangkan kita. Sebab apa menakut, membimbangkan kita? Sebabnya Nabi sebut dengan jelas. Ada orang dihumban kena kesebab dengan sebab lidah. Bukan kerana tak sembahyangnya. Memang tak sembahyang adalah dosa menantinya dihukum Allah Azza wa Jalla. Bukan tak berzakatnya. Tak berzakat pun dosanya ada. Tapi kata Al-Maudi rahmatullah, kerana mulut dihumban ke neraka pada ketika waktunya nanti. Kata beliau, menakut membimbangkan. Sebab apa membimbang menakutkan? Kata Imadi begini. Dia bagi satu takrifan yang mudah, yang menarik. Ini di antara apa yang saya catat dalam tulisan, dalam bacaan. Sebab kata Al-Imam Al-Maudi rahmatullah, bagaimana kita boleh bayangkan dengan lisan lidah kita ini yang memang sifatnya menjadi satu makhluk yang penting kepada kita. Kerana lidah ini lidah yang merupakan satu rezeki besar. Itulah punca kepada soal makan minum. Itulah punca kepada soal percakapan perbualan. Itulah punca kepada soal kata-kata dan bicara. Lidah kita ini semuanya. Makan minum lidah juga. Beli rasa masin manis makan lidah. Kita nak rasa makan tu masin ke manis, bukan guna tangan semata-mata atau mata tengok tak, kita rasa lidah, oh masin, ini manis, ini tawar, ini pahit, ini pedas, dengan lidah. Kita nak tegur bercakap dengan lidah, nak ajak orang, nak beritahu dengan lidah. Tak cukup nak jawab dengan tengok mata saja, orang tak faham. Orang tak faham kita nak kata apa bila dengan mata saja. Lidah bersuara, jom datang. Jom buat, jom pergi, dengan lidah juga. Nak bagi arahan dengan lidah. Kita ada keluarga, anak-anak kita, nak suruh dia mengaji. Bang, mengaji Quran sekarang dengan ayah, contohnya, dengan lidah. Tak ada lidah, tengok saja anak itu, tengok saja, tak tahu apa. Maksudnya apa, tak tahu. Lidah ini tuan-tuan, semuanya adalah merupakan rezeki. Melengkapkan, baik dalam bicara, makan minum, dalam perkataan dan pertuturan. Jadi kata Al-Mawardi, dia kata apa? Menakutkan. Tiba-tiba kata Nabi, lidah itu sumber kamu untuk dihumban ke, penyebab kamu dihumban ke neraka. Subhanallahil azim.

Hai, hai, selamat pagi geng burung hantu. Sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Jadi masih segar geng burung hantu kita waktu pagi ni kan. Hanim pun masih segar menghiburkan anda. Ada sedikit perkongsian dalam laman muka buku Nasional FM. Tetamu istimewa kita Datuk Siti Nurhaliza akan hadir secara eksklusif di Konti Nasional FM dalam Nasional Aspirasi bersama Ezel dan Faiz. Dan janji temunya adalah pada pagi esok pukul 11 pagi. Jadi pendengar-pendengar setia Nasional FM, jangan lepaskan peluang. Nantikan temu janji bersama Datuk Siti Nurhaliza yang disayangi rakyat Malaysia kan. Okey, antara lain juga info semasa juga, rakyat Malaysia disaran menafaatkan saringan kesihatan percuma sebagai langkah mengesan penyakit tidak berjangkit NCD yang disifatkan sebagai kad laporan status kesihatan individu sebelum komplikasi serius berlaku. Betul tu kan? Ketua Sektor Pencegahan dan Kawalan Kardiorenal Metabolik Kesihatan Kementerian Kesihatan Dr. R. Sivarajan berkata di bawah inisiatif saringan kesihatan kebangsaan NHSI, orang ramai boleh menjalankan ujian secara percuma bagi mengenal pasti indikator kesihatan termasuk paras gula dalam darah, tekanan darah, indeks jisim badan, kolesterol serta status kesihatan mental. Teruskan hiburan bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Sakit I Am Nita.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, geng burung hantu. Nampaknya jam sudah pukul 5.39 minit pagi. Sedar tak sedar, saya dah hampir 3 jam menemani anda dalam geng burung hantu. Nampaknya sampai di sini tugasan saya untuk hari ini. Dikongsikan juga sebentar nanti azan waktu subuh akan masuk pada, untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada pendengar setia Nasional FM. Selepas ini seperti biasa tiga suara akan menemani anda. Kata mutiara saya sebelum saya undurkan diri, bahagia itu bukan tentang di mana kamu berada, tetapi dengan siapa kamu dianggap ada. Sayangi diri, hargai diri, jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Fazli Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwan.
4: Hai, saya Tony Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Teruskan bersama-sama kami di National FM.
1: Jom cuti-cuti Malaysia Roadshow 2022 kembali lagi. Temui kami di Ion Mall, Kota Baru pada 23 hingga 25 September 2022. Layari www.malaysia.travel.
2: National FM, Radio Informasi Nombor 1 Malaysia.
3: Cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia. Kesan terhadap kesihatan boleh jadi dari tahap sederhana kepada yang boleh menyebabkan maut. Contohnya, akibat strok haba. Antara gejala cuaca panas melampau ialah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi ataupun kekeringan, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Jadi, anda semua dinasihatkan untuk minum air kosong dengan banyak tanpa mengira tahap aktiviti fizikal yang anda lakukan. Jangan tunggu sehingga anda dahaga. Hadkan aktiviti luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda dan jangan lupa pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Dan pakai topi atau payung yang besar. Pesanan ini daripada kami, National FM.
4: Para pendengar National FM, daripada saya, Megat Muhammad Zaid, Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
5: National FM.
6: An Amru bin Shu'aib عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: National FM,
1: sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Kita bersua lagi untuk pagi ini di Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk hari ini bertemankan saya di sini Nazri Fahmi Syukri, tiga suara menemani anda insya-Allah sehinggalah pada pukul 10 pagi nanti bersama dengan Sonic yang akan terus bersama dengan anda. Dan juga kita akan live di Facebook seketika sahaja nanti. Terus kekal, terus melekat bersama kami di Nasional FM. InsyaAllah, untuk anda semua boleh bersama dengan kami live di Facebook sebentar nanti. Dan juga jangan lupa untuk anda semua bersama dengan kami juga kerana azan subuh sudah pun berkumandang pada pukul 5.52 minit pagi tadi di kawasan sekitar wilayah Pestong Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, Selangor serta kawasan-kawasan yang lain iaitu di Ipoh, Perak. Dan hari ini waktu syuruk 7.02 minit pagi waktu terbit matahari untuk kawasan setia Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, Selangor, Ipoh, Perak dan juga di sekitar Kangar, Perlis. Hari ini sudah pun 7 Mei 2026 bersamaan dengan 19 Zulkaedah 1447 Hijriah. Terima kasih kepada Hanim yang sudah menemani anda sebentar tadi. Bermula pada pukul 3 pagi sampailah pada pukul 6 pagi. Yang nak pulang ke tempat dari kerja, nak ke tempat anak, dari tempat kerja nak pulang ke rumah, selamat sampai ke rumah untuk hari ini, okey? Jom dengarkan lagu ini dahulu. Lagu pertama di Nasional FM untuk segmen pagi. Hello Dunia untuk anda. Terus kekal bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: harapkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: with the shape of you.
1: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
2: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
1: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
2: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
2: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
2: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Ah, betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi semua untuk anda. Terus kekal bersama kami di Nasional FM. Ada banyak perkongsian yang akan kita kongsikan bersama dengan anda. Dengan video-video terbaik, informasi terkini. Khususnya untuk anda bersama dengan kami. InsyaAllah kami akan live di Facebook seketika saja nanti. Untuk anda terus follow, like dan juga share untuk anda berikan komen anda di Facebook. Okay? Baik, selepas ini ada banyak lagi perkongsian. Sambil-sambil itu, jom saya nak set up live video sekejap. Okay? Dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami, Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstrima langsung di RTM Klik. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

Nasional FM sentiasa. Okey, Nasional FM sentiasa di hati untuk pagi ini. Sedikit perkongsian menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini di Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah seketika nanti kita akan live di Facebook untuk anda bersama dengan kami lagi secara live seketika saja nanti. Dan untuk waktu ini sedikit perkongsian yang dah pun dikongsikan oleh penerbit kami pada pagi ini, iaitu Ijad yang berkongsikan informasi yang cukup menarik berkenaan kerajaan meluluskan bayar elon buat anggota kor siswa, yang mana kerajaan meluluskan pembayaran elon kepada anggota kor siswa-siswi pertahanan awam kor siswa bagi meningkatkan kebajikan serta motivasi penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT yang menyertai pasukan sukarelawan berkenaan. Dan apa yang dimaklumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud, langkah tersebut berjaya direalisasikan hasil kerjasama erat dengan Kementerian Kewangan, dan sehingga kini sebanyak 58 institusi pendidikan di seluruh negara telah menubuhkan kor siswa yang merangkumi 20 institusi pengajian tinggi awam IPTA, 24 institusi pengajian tinggi swasta IPTS dan 14 institut pendidikan guru IPG. Itu untuk sedikit perkongsian pada pagi ini yang dapat kami kongsikan sedikit untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Selepas ini kita ada info sihat. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Biar lambat, asal selamat.
1: Pamat tempek, berlanggar dengan motokar.
0: Memangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, Nasional Effect.

0: Assalamualaikum.
1: Ah, Cik Iza. Ah, kebetulan Cik Iza ada kat sini. Cantik sangat ni sebenarnya.
2: Waalaikumsalam. Ya, Cik Kamal. Apa boleh saya bantu?
1: Macam ni Cik Iza, macam mana dengan tender untuk syarikat saya hari tu untuk pembersihan tu ya?
2: Tender? Bila hantar ya?
1: Baru je lagi ni, dalam 3-4 hari lepas lah.
2: Oh, itu bermakna kami masih lagi menerima tender daripada syarikat yang lain. Maknanya Cik Kamal kena tunggulah ya.
1: Tapi macam ni Cik Iza, saya kena cepat. Tender ni sangat penting untuk syarikat saya. Apa kata Cik Iza ambil sahaja cek ni RM100,000, kira selesailah.
2: Wow, RM100,000? Ini rasuah namanya Cik Kamal. Adakah ini bermakna Cik Kamal cuba nak rasuah saya?
3: Elakkan memberi dan menerima rasuah. Rasuah memusnah negara.

0: Ayo dapatkan tip dan panduan gaya hidup sehat menerusi info sehat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sehat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tiga suara di sini, Nazri Fahmi Syukri.
2: Dan juga pastinya saya, Sonic Hussein. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ini. Jadi macam biasa, kepada semua yang sedang memandu, ya, teruskan dengan pemanduan anda. Yang paling penting, kalau rasa mengantuk tu, boleh rehat seketika. Lagi-lagilah siapa-siapa yang bertugas tengah malam tadi. Mungkin dah habis shiftnya, memandu dalam keadaan jauh ni. Jadi boleh rehat seketika di RNR yang berhampiran dengan anda.
1: Betul tu. Kalau pagi tadi kita di konti 3 pagi hingga pukul 6 pagi bersama dengan Hanim.
2: Betul.
1: Jadi hati-hati ya, selamat perjalanan pulang untuk Hanim juga ke rumah.
2: Ya, betul lah. Jadi siapa-siapa yang balik ataupun siapa-siapa yang baru je memulakan tugasan dan sampai ke tempat pengasuh untuk hantar anak-anak ni, tengok balik anak kita dekat belakang seat kita tu, ada lagi ke anak kita, dah tak ada, baru kita pastikan kita gerak.
1: Ya, betul.
2: Okey, baik. Okay. Jadi sambil itu, kita nak kongsikan berkenaan dengan info sehat. Jadi yang ini memang kita fokuskan kepada kesihatan jemaah haji kita ni.
1: Okey, kita nak kongsikan sedikit yang mana untuk jemaah haji kita. Ada 5 mesej utama kesihatan jemaah haji. Yang pertamanya, anda kena pastikan sihat dan sedia sebelum berangkat. Yang mana nilai tahap kesihatan, lengkapkan vaksinasi dan juga kena bawa ubat serta rekod kesihatan.
2: Okey, yang keduanya, kena pakai pelitup muka dan amal kebersihan tangan.
1: Baik.
2: Jadi waspada kepada kawasan sesak atau jika diri bergejala, basuh tangan selepas batuk, bersin atau selepas menggunakan tandas.
1: Okey. Dan seterusnya juga, elak kontak rapat dengan individu bergejala. Tidak berkongsi barang peribadi dengan orang lain.
2: Kemudian amal keselamatan makanan dan air minuman, iaitu makanan dimasak sempurna, elak makanan terdedah, minum air kosong yang dimasak atau yang dibotolkan.
1: Betul. Dan seterusnya, lindung diri daripada haba dan juga dehidrasi. Lebih minum, banyakkan minum air, elakkan sinaran matahari terik dan dapatkan rehat yang secukupnya.
2: Ya, betul lah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Selamat pagi juga kepada Cikgu Achu.
1: Cikgu Achu.
2: Cikgu Achu sedang mendengar kita pada waktu ini dalam perjalanan ke sekolah.
1: Okey, Cikgu, hati-hati dalam perjalanan.
2: Ya, Cikgu Achu, kita ni cikgu yang terbaik tau.
1: Betul tu.
2: Kesayangan pelajar-pelajarnya.
1: Okey.
2: Kalau dia nak balik petang tu, anak muridnya menangis.
1: Allahuakbar. Hebatnya cikgu. Apa amalan cikgu ni?
2: Allahuakbar. Allahuakbar. Okey, baik.
1: Okey. Baik, insyaAllah kita akan bersama dengan anda seketika nanti.
2: Baik.
1: Untuk teka penyampai.
2: InsyaAllah, kalau diizinkan, kita adalah teka penyampainya.
1: Betul.
2: Sebab ramai tanya, mana Facebook Live, mana Facebook Live. Kita tunggulah.
1: Kita tengah usahakan sedikit.
2: InsyaAllah, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Baik, jom dengarkan lagi lagu ini dahulu.
2: Baik.
1: Nanti kembali lagi selepas ini.
2: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

Buli bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: Okey, waktu sekarang 6.52 minit pagi. Sekali lagi untuk anda semua, selamat pagi.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja mendengar kami yang berada di Brunei Darussalam, berada di Singapura, Indonesia. Ya, jadi anda terus saja layan, menonton dan juga mendengar kami melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak, segalanya percuma tau.
0: Betul tu.
1: Jadi anda boleh terus saja dengar, tonton kami di platform RTM Klik. Jadi boleh download lah sekarang ni. Anda boleh tengok TV, boleh dengar radio. Semua radio, 34 stesen radio ada dekat RTM Klik tau.
0: Betul, mudah saja. Jadi di situ anda boleh follow, like dan juga share. Jangan lupa untuk media-media sosial kita juga.
1: Ya, betul.
0: TikTok kami ada dua. Lepas tu Instagram, kita ada Facebook. Follow, like dan juga share macam biasa.
1: Okey, baik. Jadi hari ni kita rehatkan seketika untuk teka pembaca berita kita.
0: Betul.
1: Sebab anda tak boleh teka sebab kita tak on lagi Facebook kita. InsyaAllah lepas ni kita akan munculkan Facebook kita. Tapi kita pun teka lah. Awak siapa? Saya Nurul Zahira Razi lah.
0: Awak Nurul Zahira Razi
1: Ya, saya.
0: Okey, saya hari ni nak pilih wanita. Semalam Nur Rafiqah yang baca. Saya
1: betul.
0: Nak memilih Siti Nur Diyati Zaidi.
1: Okey, baik. Saya Nurul Zahira Razi
0: Okey, anda semua teka di sini dahulu.
1: Teka dalam hati tau.
0: Kalau betul, kalau rasa tepat, anda soraklah sendiri.
1: Betul. Nanti anda boleh masuk terus saja ke Facebook. Kata saya tadi teka dengan tepat juga.
0: Cantik.
1: Ketika kami live nantilah
0: Okey.
1: Baik.
0: Semuanya selepas ini.
1: Baik.
0: Untuk berita pukul 7 pagi, okey?
1: Jadi kita dengarkan terus lagu ini.
0: Terus layan
1: Nasional
0: Pagi.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Silang Budaya Nasional FM bersama anda pada setiap Sabtu dan Ahad pukul 3 petang.
5: Bermula segmen Stesen Berkembar, berkongsi cerita budaya dalam kepelbagaian.
4: Suara bertemu suara, suara penyampai merentas sempadan. 34 stesen radio RTM bersiaran secara langsung di ruang Nasional FM.
5: Satu suara, satu jiwa.
4: Silang Budaya Radio RTM.
0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. 7.15 minit pagi.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda. Kita usaha untuk dapatkan live Facebook. Kalau tak dapat, anda boleh dengar je kami melalui suara kami. Radio ni memang dia fokuskan kepada suara. Baik. Jadi, alhamdulillah suara kami masih lagi ke udara bersama-sama dengan anda pada pagi ni. Jadi, Khairul Azwan Arba yang baca.
1: Okey, siapa yang teka Khairul Azwan Arba, anda pemenang dia lah.
2: Ya, betul lah. Jadi, tahniah diucapkan untuk semuanya. Jadi tiga suara lengkap, Sonic, Kai dan juga Nazri. Ya, melengkapkan tiga suara kita pada pagi ni. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semua.
1: Betul tu. Dan seperti biasalah, kalau anda pemenang untuk teka penyampai, sekali lagi lah kami nak maklumkan, yang mana belum lagi WhatsApp nama penuh dan juga alamat rumah, boleh WhatsApp sekarang untuk waktu ini di Facebook kami Nasional FM. Okey, nanti kami akan balutkan nombor-nombor je lah.
2: Okey, baik. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ini.
1: Okey.
2: Jadi ada lagi bahan yang akan kita kongsikan untuk semuanya. Ini berkenaan dengan sambutan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana 2026 bertemakan media berintegriti, trust, credibility. Dijadual berlangsung di Pulau Pinang pada 20 Jun depan.
1: Tak lama lagi. Okey, dan tema itu dipilih bagi memperkukuh peranan pengamal media sebagai tonggak penting pembangunan negara. Dan apa yang dimaksud oleh Menteri Komunikasi Dato' Faiz Fadil, sambutan tahunan yang bakal diadakan di Pusat Convention PICCA at Arena Butterworth itu akan menghargai jasa pengamal media.
2: Dan logo rasmi Hawana 2026 pula menampilkan elemen ikonik iaitu Jambatan Pulau Pinang sebagai simbol identiti negeri tuan rumah yang kaya dengan sejarah warisan serta dengan kemodenan.
1: Itu antara sedikitlah perkongsian kita pada pagi ini, Sonic.
2: Okey, baik. Jadi lepas ni juga ada sesuatu yang kita tak tahu, tapi kami nak bagi tahu untuk semua dalam segmen Tahukah Anda.
1: Okey, baik.
2: Jadi biasa, itulah biasa apabila kita live dekat Facebook, semua teruja nak tengok. Jadi itulah, hari ni mungkin tiada lah.
1: Kita akan kongsikan audio je lah.
2: Betul-betul lah.
1: Okey.
2: Jadi apapun, anda boleh terus saja bersama dengan kami. Lepas ni kita nak kongsikan bahan tersebut lah.
1: Okey, semuanya selepas ini untuk segmen Tahukah Anda.
2: Baik.
1: Layan dahulu lagu ini, nanti kembali lagi selepas
2: ini. Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, untuk hari ini bagi segmen Tahukah Anda, sesuatu yang kami boleh kongsikan kepada anda ini yang mana manusia bertengkorak.
2: Jadi anda boleh terus saja dengarkan apa yang ingin kami kongsikan untuk semua pendengar Nasional FM ni,
1: Iya, betul.
2: Okey, baik. Tahukah anda ini yang kita nak kongsikan, di satu daerah di Papua Nugini, wujud manusia tengkorak atau dikenali sebagai manusia kerangka.
1: Baik.
2: Jadi mereka ini adalah dari suku kaum Cimbu yang mempunyai satu tradisi unik, iaitu mengecat seluruh tubuhnya dengan lukisan tengkorak dan rangka manusia.
1: Betul tu. Okey. Mereka ini, kaum ini tinggal dan menetap di sebuah dataran tinggi yang terpencil di Papua Nugini. Dan kaum ini telah pun ditemui pada tahun 1934 oleh seorang penjelajah dari Australia, iaitu Michael Levy dan juga James Taylor.
2: Betul lah, Jadi anda boleh gambarkan apa yang kami kongsikan, sebab kami nak ajak anda ke Facebook memang tak boleh.
1: Betul.
2: Ya, pada pagi ini. Dan untuk makluman semuanya, kaum ini mula ditemui pada tahun 1934. Dan tradisi mengecat tubuh ini sudah dilakukan dari dahulu lagi, yang bertujuan untuk berperang dan untuk kecantikan.
1: Okey.
2: Dan mereka menggunakan bahan dari alat alam semula jadi, seperti tanah liat yang diambil dari sungai dan dicampur dengan air dan abu dari berbagai jenis kayu.
1: Betul tu. Dan tradisi sehingga kini, tradisi tersebut masih lagi digunakan, tetapi bukan untuk peperangan, hanya sekadar untuk pelancongan dan juga persembahan adat rasmi yang mereka sebut, iaitu sing-sing.
2: Betul lah, jadi anda itulah. Jadi anda boleh terus saja bayangkan tradisi ini.
1: Baik.
2: Di mana kulit ataupun tubuh mereka, mereka warnakan seperti tengkorak.
1: Betul.
2: Dan juga rangka. Dapat saya gambarkan juga di sini, ya, mereka catkan tubuh mereka berwarna hitam, ya, kemudian mereka akan terus saja lukis.
1: Betul.
2: Ibarat tulang itu muncul di badan mereka.
1: Tulang dah dalam badan dan ibarat tulang itu keluar daripada badan mereka. Berwarna hitam dan juga berwarna putih.
2: Ya, betul. Kita akan tengok mereka ibarat macam rangka je.
1: Ya.
2: Allahu Akbar.
1: Okey. Itu antara perkongsian sedikit untuk pada pagi ini. Jadi cerita pasal rangka-rangka ini, lagu yang paling sesuai, mereka ni diibaratkan sebagai monster.
2: Betul. Okey, baik. Jadi apapun, jom kita layan lagu ini.
1: Baik. Terus layan
2: Nasional.

0: Okay, National FM sentiasa di hati tiga suara di sini. Okay, cerita kita sebentar tadi adalah mengenai satu kaum yang mengecap badannya serupa seakan-akan seperti tengkorak.
1: Ya, betul. Jadi, itu yang menarik untuk anda ya pada pagi ini. Jadi, apapun terima kasih banyak-banyak untuk respon yang saya percaya semuanya nak komen. jadi, insyaAllah anda boleh terus saja berbuat demikian nanti di Facebook. Ya, National FM, ini satu daerah yang telah pun wujud dari suku kaum Chinbu ni yang telah pun mengecat seluruh tubuhnya dengan lukisan tengkorak dan rangka manusia.
0: Betul, ini sudah maklumlah di dunia ni ada pelbagai kaum.
1: Betul.
0: Ada pelbagai etnik dan sebagainya. Bermacam-macam kata apa, tradisi yang mereka lakukan.
1: Betul, ini sebenarnya tujuannya untuk berperang dan juga ia demi kecantikan juga ya. Jadi apabila saya nak gambarkan, betul-betul mereka warnakan kulit mereka sebagai rangka manusia.
0: Betul. Okey, itu sedikit cerita kita pada pagi ini untuk segmen tahukah anda. Laporan trafik pada pagi ini.
1: Okey, baik.
0: Alif sudah pun bersiap sedia, Sonic.
1: Jadi Alif, anda teruskan laporan bagaimana trafik kita pada pagi ini, Alif. Cuaca pun saya tadi pergi luar pun okey.
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin dekat sekitar kita ni, kita tak tahu di kawasan yang lain lah.
0: Okey, jadi untuk laporan trafik, Alif, silakan.
1: Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Saya Alif dari Pusat Pengurusan Trafik LLM sedia melaporkan keadaan trafik terkini untuk menemani perjalanan anda pagi ini, Khamis 7 Mei 2026. Bagi anda di sekitar Lembah Kelang, trafik di kebanyakan lebuh raya utama kini sudah mula menunjukkan pertambahan jumlah kenderaan memandangkan waktu puncak pagi ini telah bermula. Di lebuh raya KL Karak, E8 aliran trafik dilaporkan masih lagi lancar di kedua-dua arah termasuk di sekitar kawasan Plaza Tol Gombak. Begitu juga bagi mereka yang menggunakan lebuh raya pesisiran pantai barat WCE, trafik juga dilaporkan lancar buat masa ini. Trafik dilihat bergerak perlahan juga di sekitar lebuh raya utara selatan di sekitar Johor Bahru dan juga sekitar Penang. Bagi pengguna di selatan tanah air, khususnya di lebuh raya link kedua E3, terdapat kerja-kerja penyelenggaraan sedang dijalankan di antara kilometer 17.9 hingga kilometer 16.3 arah barat, iaitu dari Perling menghala ke Gerlang Patah. Buat masa ini, lorong kiri telah ditutup menyebabkan aliran trafik sedikit perlahan. Jadi kami memohon kerjasama anda untuk mematuhi semua arahan papan tanda di lokasi demi keselamatan bersama. Sekiranya anda menempuh cuaca hujan yang lebat, kami ingin menasihatkan para pemandu agar kurangkan kelajuan, jalan raya yang basah meningkatkan risiko gelinciran, jaga jarak selamat, pastikan jarak antara kenderaan digandakan untuk mengelakkan brek mengejut, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lampu utama jika penglihatan kabur, tetapi elakkan menggunakan lampu kecemasan hazard light semasa sedang memandu. Sekiranya anda memerlukan bantuan atau mendapatkan maklumat trafik terkini, ikuti media sosial kami di X, Facebook, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh hubungi hotline LLM di talian 1800887752. Sentiasa fokus dan rancang perjalanan anda. Setakat itu saja laporan trafik pagi ini. Kembali semula kepada rakan-rakan tiga suara di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: tidak menggunakan nama anda kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.
2: Sebenarnya dunia bukan tempat untuk kita tinggal. Dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
3: Cara Kita di Nasional FM.
2: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
0: Apa yang tular?
4: Okey, yang tular kita pada pagi ini, ini mengenai kekuatan wanita. Kita sudah maklumlah untuk Hari Ibu tak lama lagi dah ni. Bakal muncul tak lama lagi di yang bakal disambut. Jadi untuk hari ini kita nak kongsikan sedikit mengenai kehebatan seorang wanita ini, yang mana wanita ini tugasnya, bekerjanya sebagai pemandu lori kontena.
5: Ya, betul lah. Jadi ni wanita hebat ataupun girl power kita. Jadi jangan peduli apa orang cakap ya. Pernah dikecam pemandu wanita lori kontena, buktikan woman power kita.
4: Betul.
5: Jadi siapa kata kerja mengendalikan jentera berat dan lori kontena hanya terhad kepada kaum lelaki saja? Jadi zaman sekarang wanita pun dah semakin hebat tau.
4: Baik.
5: Dan berani menceburi bidang yang selama ini didominasi oleh kaum lelaki
4: Betul tu. Okey, mungkin anda dah perasan ataupun mungkin anda

0: saksikan di mana-mana media sosial. Ada seorang wanita ni bernama Zuraida, yang mana dia berjaya buktikan kekuatan dia sebagai wanita. Fizikal wanita tidak menghalang dia untuk menjadi pekerja sebagai pemandu lori kontena.
1: Dan untuk makluman semuanya, Zuraida ni mendedahkan minatnya terhadap kerja lasak ini bukanlah perkara baru. Yeah. Malah dia sebenarnya sudah mula memandu lori sejak dari zaman bujang lagi. Bayangkan anda, katanya dia lebih gemar memilih pekerjaan yang mencabar keupayaan dirinya. Baik. Berbanding kerja-kerja pejabat yang biasa.
0: Okay.
1: Allahu Akbar.
0: Dan apa yang lebih mengagumkan, Zuraida ini, dia tidak kekok langsung tau untuk memandu lori gegasi tersebut. Lori kontena ni kan besar. Dan dari memandu lebuh raya sehinggalah dia juga membuat kerja-kerja teknikal seperti mengunci lok kontena, semuanya dilakukan dengan penuh cekap.
1: Jadi itulah dia hebatnya wanita-wanita kita ya, semestinya pada waktu ini.
0: Baik.
1: Dan untuk makluman semuanya, bagi Zuraida sendiri, dia tidak kisah jika tangannya kotor atau terpaksa berpanas di bawah terik matahari. Jadi prinsipnya cukup mudah, kotor tak apa, janji duit masuk. Yang paling penting duit itu.
0: Itu dia. Okey, dan dia tidak peduli apa komen daripada sesiapa sekalipun. Walaupun dia kini nampak profesional, tapi Zuraida mengakui bahawa dia pernah juga berdepan dengan kencaman dari orang sekeliling. Kak Zuraida ni dah kahwin tau. Okey. Dan ada segelintir pihak yang memandang rendah kemampuan sebagai seorang wanita yang boleh bawa lori kontena.
1: Jadi namun segala kata-kata negatif itu hanya dijadikan pembakar semangat. Baik. Untuk dia terus maju dalam kerjaya pilihannya itu. Dan juga Zuraida turut menitipkan pesan buat seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kaum wanita, ya, agar jangan pernah berputus asa dalam mengejar apa yang diminati.
0: Betul tu. Dan selagi pekerjaan itu halal dan membuahkan hasil, teruskan usaha tanpa perlu menghiraukan pandangan orang lain.
1: Okey, baik. Jadi itulah dia kehebatan wanita. Jadi wanita-wanita yang sedang memandu pada pagi ini, ya, berbanggalah ya anda, ya, sebab Zuraida ni mungkin orang kata mewakili diri anda untuk menyatakan wanita ni boleh buat apa sahaja.
0: Betul tu. Jadi anda wanita, wanita yang hebat, dan kami di National FM menyanjungi wanita-wanita hebat di National FM dan juga semua pendengar wanita di National FM.
1: Betul lah.
0: Okey, jom dengarkan lagu ini dahulu.
1: Okey, baik.
0: Ini lagu sememangnya untuk wanita lah. Cukup sesuai sekali.
1: Jadi inilah dia wanita hebat kita nasional.
0: Pagi.

0: setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Benci, benci, benci, benci, benci, benci, benci.

0: Okey, National FM sentiasa di hati. Tiga suara di sini, Nazri dan juga Sonic.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang kekal teman-teman kami. Kita juga ada Easy Z ni.
0: Baik.
1: Saya dah letakkan status kami dekat Facebook National FM. Boleh terus saja bagikan ucapan. InsyaAllah kita akan baca. Easy Z, Assalamualaikum. Selamat pagi Sonic dan juga Nazri. Semoga ceria selalu dan dipermudahkan segala urut tugasan hingga ke akhir siaran ni, 10 pagi eh.
0: Baik. Okey, dan untuk rakan-rakan yang lain yang bagi komen dekat status ini, macam Mokjuh ni pun ada PM saya juga. Nazri Fahmi Syukri, selamat pagi semua. Okay, salam dekat Sonic dan juga semua pendengar National FM.
1: Okey, Nurul Azimi, yes. Rafiti, Assalamualaikum. Selamat pagi Sonic, Nazri. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ya, kita pada pagi ni, Muhammad Ramli bin Jaafar juga ucapkan selamat pagi kepada semua pendengar National FM ni eh.
0: Okey, dan seterusnya kita ada Azila, Nazri dan juga Sonic. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan, diluaskan rezeki, kesihatan yang baik, akhlak dan juga ibadah yang terbaik untuk
1: InsyaAllah.
0: Semua.
1: InsyaAllah. Okay, Nong-Nong Green, selamat pagi. Jadi semuanya anda boleh terus saja muncul juga di Facebook. Dan kejap lagi nanti 8 pagi kita dah ada pun dekat TikTok National FM. Kalau rindu kami, boleh terus saja serbu TikTok kejap lagi. Betul. Nanti. Dan untuk maklumat semuanya, 11 pagi nanti insyaAllah, ya, kita akan terus saja bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza yang akan terus saja bersiaran langsung, eksklusif di bersama dengan Ezel juga Is nanti 11 pagi.
0: Betul. Jangan ketinggalan untuk bersama dengan Tok T seketika nanti.
1: Ya, betul.
0: Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu.
1: Baik.
0: Dan sampai itu pukul 7 pagi, pukul 8 pagi bersama dengan Khairul Azwan Arba.
1: Jadi insyaAllah kita akan terus saja ceriakan anda selepas ini nanti.
0: Baik. Terus layan
1: National
0: Pagi.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.